0: pagi on this memory.
1: Iya, selamat pagi juga.
0: Bareng Bani Ayang Manis. Alhamdulillah dapat nomor lorok. Sabun karo kain box sunlight.
1: Lumayan, kena nggak umbah-umbah ya.
0: Iya, betul.
1: Ada aja, apa kabar Mbak Cindy, sehat?
0: Alhamdulillah, aku sehat dan baik Mbak Nia.
1: Alhamdulillah, Mbak Nia gimana, sehat dong, baik juga ini.
0: Alhamdulillah, iya harus sehat nomor satu. Udah siaran.
1: Iya.
0: Pak Paryono juga udah kerja, udah sembuh, semangat sih naik nomor siji maning. Mau dikerasa teka Paryono jadi mbak.
1: Waduh.
0: Lagu ini apa? Aku tergadeng na cinta nih lah.
1: Oh iya, semoga
0: film
1: segera laku.
0: Pak Paryono, sini ngareng na cinta.
1: Semoga laku ya cintanya ya. Aduh.
0: Ya, mau gak Pak Paryono?
1: Yang ditawarin Pak Paryono doang, aduh.
0: Apa-apa, pakai naura. Ising gelam bae lah.
1: Iya, aku gadaikan cintaku. Oke, siap.
0: Jalannya aku fotokopi, sudah komplit Pak Paryono lah, ya men. Sekali-kali naik nomor siji. Umi Hanif, selamat pagi. Pak Putri Kakung juga selamat pagi. Di sana fotokopi aku. Sabannya yang bertugas tetap semangat, berrezeki full barokah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pak tunggu lagu net.
1: Okay,
0: terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Oldies and Waris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Nesan.
1: Pagi, hai. Tetap loh kalau pagi gak tahu kenapa yang mau diangkat kok bisa-bisanya ini terus gitu.
2: Gak apa-apa lah. Mungkin lebih dengan Pak Paryono itu ngonjang Pak Paryono. Apa-apa tadi cantik loh nomor 1.
1: Gila cantik, nomor 3 dapat apa? Sisanya Koredan ya.
2: Semangat buat Pak Paryono. Mbak Cindy, Mbak iya. Cindy, kalian nawani-nawani sarapan aku ke sana nawani. Aku pakai nasi goreng nih.
1: Mantap.
2: Ini salamnya ke komplit-komplit Mbak Nia.
1: Iya.
2: Cukup buat Mbak Remjuk, ada Mbak Rin, ada Mbak Bunga di Goreng Selamat Pagi. Keluarga Pak Iwan di Wirokaten juga boleh nol, selamat pagi. Buat semuanya aja, yang penting tetap semangat ya Mbak Nia. Dengerin all this
1: story. Ya lagunya mau boleh satu lagu terakhir pokoknya Nora dari Pond Life kurang satu nih.
2: Oh boleh, Angsa Putih lah kangen.
1: Oke, Angsa Putih ya.
2: Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu telepon lagi ya, tapi lagunya udah penuh ya Sobat Sara ya. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldi Sewaris.
3: Waalaikumsalam.
1: Wah, selamat pagi Umi Hanif, apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia
1: bagaimana? Alhamdulillah sehat, baik. Iya, baik sehat. Kenapa? Iya, gak dapet lagu, udah penuh Umi. Silahkan kalau mau salam-salam Umi.
3: Lagunya yang mau dinaikin apa?
1: Ada Hitam Putih Fotomu, ada Apa Yang Kau Cari, Endang Estaurina, Ku Gadaikan Cintaku. Di sini di batas kota, Angsa Putih, Rindu Untuk Dia, Hatiku Beku ya. Sama kalau muat ada Jangan Tangan Yang Bicara, itu kalau muat nanti.
3: Ada Karyana yang Hitam Putih Fotomu enggak nih?
1: Oh iya, Hitam Putih Fotomu, siap.
3: Salam-salam ya Mbak Nia.
1: Ya silakan Umi, salam-salamnya.
3: Bapak Tifa Riono, Bapaknya Naura, Mbak Tundi yang tadi sakit. Itu buat Tufi. Pak Tifa. Terus Bapak Karantikan, Pak Kalisya, Mbak Tufi. Bure. Itu
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Umi Hanif yang ada di Krendegan ya. Oke, cukup dulu Sobat Sarah untuk teleponnya. Thank you yang udah pada desel-desel. Selamat pagi. Ada Pak Ratimin, Mas Andre. Ada juga siapa lagi nih yang desel nih? Duren diambil, selamat pagi ya. Katanya ikut kirim salam buat Bapak Ijo, Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Pariono, Mi Hanif, Bu Dani Salis, Bu Yati, Benar Kulon. Semangat ya, cepat sehat. Oh, lagi sakit Bu Yati ya. Semoga cepat sehat ya, amin. Ada Mbak Farida, Mbak mau minta lagu Seberkah Sinar. Makasih, ya makasih juga buat Mbak Farida ya. Ada Bunda Tini cantik, hai. Waalaikumsalam, selamat pagi Sara FM Kebumen. Katanya lagunya Kopi Mama Fian aja, naikin lagu Jangan Tangan Bicara. Oke, salamnya buat semuanya dari A sampai Z. Untuk Mania Mesiaran, Matuga sehat selalu. Thank you. Makasih buat Bunda Tini cantik. Oke, naikin lagunya Mama Fian ya. Oh, nanti lagu yang paling bawah kayaknya udah gak kebagian ini ya. Makasih buat sobat-sobat Sarah yang udah gabung pada pagi hari ini. Semoga harinya tambah baik, tambah sehat, tambah semangat juga ya, karena ditemani all this memories. Ya, dan ya, ya lagi galau gitu ya, mungkin masalah penglihatan atau apalagi nih. Dilihat ya putra-putri kita udah pada remaja, tapi kok matanya udah bermasalah ya. Masih remaja, masih muda ya. Takut mengganggu pelajaran, takut mengganggu pendidikannya. Ya. Iya, dari sekarang coba dia beli Vitama ya, solusi kesehatan mata. Karena Vitama memang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan Vitama kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Buruan beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Cocok banget buat remaja juga ya. Banyak main HP tapi gak pernah jaga kesehatan penglihatannya. Nah, eman-eman ya, masih muda tapi udah pakai kacamata yang tebelnya, Masya Allah ya. Makanya dari itu kita jaga kesehatan penglihatan kita bareng-bareng. Vitama, solusi kesehatan mata, bisa Anda dapatkan dan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Beli Vitama dapat bonus ya, ada bonus obat tetes V matanya ya. Jadi nanti obat tetes V matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Oke? Okay? Ya, lanjut bareng lagu Hitam Putih Fotomu dari Rati Purwasih. Stay tune bersama nih ya di All These Memories.

0: data dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu, gitu. Keluhan gata-gata mata saya dengar di

0: gitu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak gitu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituru.

0: Jangan tangan yang bicara, sudah nih munculin. Hai. Oke, lanjut sesi palap kedua. Yang mau naik, naik buruan. Ya ditunggu ya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldis Memories.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Oldies Memory. Banyak cantik.
0: Selamat pagi Mas Andre di hari Kamis.
1: Kamis manis. Awal bulan.
0: Iya,
1: bulan Oktober. Spesial banget nih.
0: Spesial banget bulan
1: ya,
0: Oktober ya.
1: Iya, kan hari ini banyak yang ultah, besok nih ntar sampai akhir bulan.
0: Bulan ini banyak yang ultah.
1: Banyak banget. Makanya udah aku sepil semua, keluar semua di data. Pertama tuh entah ada Pak Ketua itu, Ketua Kopdar kemarin itu, Kang Mamat, Kang Arif, terus saya sebutin Mama Inun Ponco, Pak Kumis, sama Wong Teme, tahu siapa itu namanya, aku gak terkenal. Terus yang lebih puncaknya lagi ntar, ulang tahun setara FM Kebumen, yang ke-7 tahun, ditunggu kejutannya. Lagunya apa nih yang mau dinaikin?
0: Lagunya ada Ku Gadaikan Cintaku di Batas Kota Ini, Angsa Putih, Rindu Untuk Dia, Stinky.
1: Rindu Untuk Dia. Itu kayaknya dulu aku yang request pertama jadi lagu.
0: Iya, itu Putri Selatan yang request.
1: Stinky kan?
0: Iya, Stinky.
1: Iya, okay. Bener. Salamnya buat Mbok Keto yang lagi berusukan pagi-pagi ke rumah Bunda Erpito. Ibu Ayu, 100 ibu, pagi-pagi dari situ ngapain bu? Dikirim video Andri.
0: Iya.
1: Bunda Erpito pakai masker, katanya dicium sama semut. Muka sehat terus lah buat Mbok Ke, Mbak Ibu Fatur. Mau pian semangat uprek-upreknya. Buat Mbaknya Mas Tiaran, sehat terus Kul Barokah. Ingat pesan Om Pariono, Ibu Tika, Mama Ririn. Pokoknya banyak banget, makasih ya yang udah pada pakai jargon sehat terus. Makasih ya Mbaknya. Wassalamualaikum.
0: Iya, makasih Mas Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya, gak ada yang gangguin ya tadi-tadi ya. Oke, ini lanjut satu orang lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olis Seworis. Iya, selamat pagi Pak Sutar.
2: Ya, selamat pagi ya, nama Pak
0: Sutar. Oh, lagi ada orang beli ya. Walah, gimana ini?
2: Malah ditinggal.
0: Ya udah absen aja ya berarti ya.
2: Ya absen aja ya, Ban ya. Tepat ada kecoa yang sama ya, Ban ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Sekarang kebuen semuanya. Jadi yang biasa jadutnya asik banget. Asyik sekarang banget. Kan dan jadut kan.
0: Iya.
2: Ya, di semuanya aja, Ban ya. Kalinya masuk ke semoga sehat dalam sehatul barokah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat tadi ada Pak Sutar. Oke. Coba yang ini ganti ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldis Memories.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldis Memories, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Bunda Titin?
0: Alhamdulillah ya baik. Apa kabar Bunda Titin? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah.

0: suka dapat putar, Mas Andri, Pak Pariono, terus buat Mama Fian. Buka salam buat Mbak Umi Hanif, terus buat Tanggati Andika, Mami Putu, Mbak Puput, Mas Iman. Terus salam buat Pak Karim Chicken, Peter Selatan, Mas Ibnu, Papanya Naura, Pak T. Selamat. Juga salam buat Bunda Marti, Mbak Bunga, Mbak Nur Klirong, terus buat Mbak Putri Mbak Kakung. Juga gak ketinggalan salam buat semuanya aja.
1: Oke, siap.
0: Fotokopinya tadi sama Pak Pariono udah kumplit.
1: Iya. Kemudian
0: udah kumplit. Pokoknya buat semuanya aja. Semoga tetap sehat punya umur. Banyak rezeki, berbarokah, selalu. Semoga segala urusannya. Doa yang sama buat Mbaknya cantik, yang bertugas. Jangan lupa aku senyum bahagia. Sejahtera, baik hati.
1: Iya.
0: Oh iya, salam sepedal buat Mbak Cindy. Makasih ya, aku buat punya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin ya. Cukup dulu ya sobat Stara FM. Iya, kita lanjut. Ada WA dulu ya. Dari Pak Yanto di Marun, Purworejo. Selamat pagi, waalaikumsalam. Aldi Samaris, gimana kabarnya Mbaknya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Pak Yanto mau salamnya ngikut Mbak Cindy fotokopi Pak Pariono, wis komplit banget. Tapi Pak Yantonya gak kesenggol. Walah. Gak apa-apa nanti kalau disenggol malah kejengkang, semprongnya gosong deh. Semangat Pak Yanto, lagi goreng-goreng semprong ini kayaknya ya. Buat Bani sama tugas, semoga sehat selalu, lagunya ikut aja. Thank you banget buat Pak Yanto di Marun, semoga lancar-lancar rezekinya ya. Ada Mbak Partini di Purworejo, selamat pagi gabung. Katanya salamnya buat Bunda Arvito, Mbak Yaya, Mbak Sakina, Mbak Cindy, Pak Pariono, Mbak Sibat. Ada Mama Akmal, Mama Fian, Mama Gaby, Umi Hanif, Bu Kumis, Mas Andre, Kang Mamat, Mbak Bubut, dan buat semuanya aja. Buat Bani sama tugas, semoga sehat selalu, matur nuwun. Ya, makasih juga buat Mbak Partini di Purworejo. Ada Tiara Indah Prameswari. Selamat pagi kan ya, lagunya katanya ikutan aja. Salamnya buat Sang Raja Gombal ya, yang ada di Kebumen Tengah, Bang Nurwanto, Andri Irawan ya, dan Mbak Putri cantik yang merdu suaranya ya. Iya, thank you banget ya buat Tiara Indah Prameswari. Semoga sehat-sehat selalu di sana ya. Ya, dari Bu Tika. Hai, selamat pagi buat Ibu Tika. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Ibu ya. Selamat pagi Bania. Katanya salam buat Bu Yati, Bu Tuti, Bu Heni, Bu Saminten, Bunda Tini, Bunda Bugi, ada Bunda Titin Wardani, Mbak Putri, Bu Ayu, Bu, ada Mbak Yanti atau Pak Yanto Marun, Mas Andre, Pak Pariono Manosobo, Pak Paija, Mas Oyong, dan buat Bania berkarya sehat selalu dan good luck. Jempolnya pegel Mbak, gak bisa telpon. Aduh, habutopnya habis ya Bu Tika. Gas Bu, yuk stoknya dibanyakin deh habutopnya biar gak pegel-pegel lagi jempolnya ya. Oke, thank you banget ya udah pada gabung dan merapat pagi hari ini ya. Ya, ya lagi ngeteh. Tehnya tiada lain, tiada lagi, teh moro aja ya. Teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Udah hangat, segar, nikmat banget. Harganya terjangkau. Ya, mulai 15.000 udah bisa coba rutin minum teh moro ya. Karena emang kandungannya udah ada ekstrak serai sama jahe yang bikin tubuh kita hangat dan nikmat. Yuk buruan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Jadi gak usah khawatir, sudah tersedia. Thank you banget yang sudah selalu rutin minum ya. Yuk lanjut taruh lagu Stinky, rindu untuk dia. Stay tune bersama Nia di Oldies Memories.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, Jon? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, Jon? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, Jon?
0: Jangan, Re. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, Jon. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, Jon. Kamu harus konsumsi rutin Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

Oke, sama juga di penghujung acara. Makasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf ya, barangkali emang banyak lagu yang belum bisa Nia puter ya, karena waktunya emang terbatas ya. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL ya. Dang dateng lewat ya, udah cantik banget. Aduh, jangan terlalu gasik ya, ini belum closing udah pada request nanti ya. Thank you ya udah pada gabung. Ada Mama Gaby, Rembyuk, ada Kang Yadi Antika juga ya. Makasih ya. Iya, nanti bisa request soalnya ya, kurang jam 8 kurang 5 menit ya untuk acara DTL-nya. Jadi Nia izin pamit dulu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dinda, nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha, nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya,
1: bu,
0: kan?
1: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama, bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat pagi semua sobat Stara Kebumen. Wah, hari udah cerah, udah tambah semangat, udah siap bergabung bareng DTL Dangdut Gramet yang dangdutnya asyik banget. Ya, pokoknya DTL menemani aktivitas pagi Anda sampai jam berapa nih? Ya, jam 10 aja, 2 jam ke depan dia membersamai Anda ya. Stay tune terus, buruan yang mau ikutan gabung request lagu yuk dari sekarang ya. Iya ya, tahu nomornya? Tahu dong. Yang belum tahu di save dulu ya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, jangan lupa pagi ini dia masih bersama produk Denatur Indonesia. Ada Habu Top, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, ada Temor, roti segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, harus sehat bareng produk Denatur Indonesia. Wah, udah mulai kayaknya, udah mulai menampakkan sinarnya nih ya, si matahari ya. Semangat yang mau OTW kerja, hati-hati di jalan, jangan meleng ya, harus fokus ya, terus fokus pokoknya. Dan juga thank you banget yang udah pada merapat, nanti nih ya bacain untuk satu-satu atensinya ya. Ini diputerin dulu ke lagu berikutnya, ada Tambal Ban. Stay tune bersama nih ya, bareng DTL Dangdut Gramet yang dangdutnya asyik banget.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Amsina. Saya punya keluhan darah tinggi dan belakangan juga badan terasa sering nyeri meriang. Saya direkomendasikan sama keponakan saya, yaitu obat herbal ramuan Arab Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya membelinya. Alhamdulillah saya setelah habis satu botol kecil, tensi saya kembali normal dan badan terasa lebih enak. Buat beraktivitas juga tidak gampang capek. Bagi siapapun yang punya keluhan sama seperti saya, segera saja coba Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

kok marah? Aduh, jangan marah-marah, masih pagi ya. Di bawah adem aja ya, diademin aja. Apalagi ini yang ada darah tinggi. Hati-hati ya, jangan suka marah-marah, nanti cepat tua juga ya. Iya, semangat pagi buat semua sobat Setara Kebumen. Yuk, sehatkan badan, normalkan tekanan darah juga bersama Habutop ya. Iya, obat herbal ramuan herb yang lagi nyatap udah terpercaya banget, membantu meringankan gejala mudah lelah, kurang stamina, menormalkan tekanan darah Anda. Wah, terus membantu ya nafsu makan yang udah mulai menurun-menurun tuh, bisa banget juga minum Habutop ya. Dan atau kadang tubuh ngerasa gampang masuk angin, kurang fit ya, mual, perut kembung, tidak nyaman, Habutop juga ternyata bisa banget loh mengatasi itu. Ya, buruan beli ya Habutopnya di apotek dan agen-agen resmi kami. Aman banget, 100% herbal alami ya, karena mengandung apa tuh sudah, sama ada jintan hitam ya, daun kelor juga udah ada, jadi bagus banget untuk kesehatan tubuh kita. Yuk buruan, jangan sampai kehabisan untuk cari dan beli Habutopnya di apotek dan agen-agen resmi kami yang sudah disiarkan oleh Radio Setara Kebumen ya. Bania, mau beli ke studio dong? Wah, boleh. Ada stoknya nanti ada gitu ya. Tinggal mau yang berapa kapsul? Mau yang 100 kapsul, 50 kapsul? Yang 200 kapsulnya nih yang paling cepat habis ya. Siap kita stok langsung habis. Gimana lagi ya? Emang begitu. Saking larisnya ya. Jadi buat sobat Setara nih yang lagi nyari Habutop, buruan ya sekarang juga, atau mau dikirim paket. Nggak sempat keluar rumah Mania ya, keluar rumah kalau mau kerja aja. Iya ya, jadi silakan beli Habutopnya sekarang juga ya. Dan juga Habutop juga bagus banget, baik untuk penderita sakit stroke, jantung, kolesterol, diabetes, asam urat, asam lambung, mah, terus barangkali juga ada yang sakit ini loh, migrain ya, wasir. Solusinya ya hanya Habutop ya. Iya dong, ya sampai kehabisan, buruan Habutopnya ya. Ya, jadi pagi ini 2 kapsul, nanti siang 2 kapsul, malam juga 2 kapsul. Nah, kalau mau sehat juga harus ajak yang lain, keluarga yang lain sehat ya, jangan sehat-sehatnya sendirian ya. Iya, buruan deh. Dan okay, thank you banget ya udah selalu rutin minum Habutopnya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya, dan juga diberikan rezeki yang berkah, barokah dan berlimpah juga hari ini, oke? Okay? Iya, apalagi awal bulan nih, semangatnya juga harus awal-awal gini ya, semangat. Okay, lanjut bacain untuk semua atensinya ya, yang belum gabung di WhatsApp maupun SMS-nya masih nih ya, tunggu di 0851 8606 9984. Selamat pagi nih buat Kang Musin ya, oke. Jangan lupa lagunya Cinderella dari Adela Bania, Matur Suwun, oke udah muncul. Terus juga dari Pak Yanto di Marun, Waalaikumsalam, selamat pagi DTL yang aduknya asik banget. Gabung lagi Bania, boleh kan? Boleh dong, mau lagunya katanya Tambal Ban, lagi kebanan ya. Oke, kebanan Pak Yanto udah muncul Tambal Bannya ya. Salamnya seperti tadi di Oldies aja, semoga semuanya sehat selalu. Buat Bania tetap semangat, semoga selalu diberikan rezeki yang barokah. Terima kasih doanya Pak Yanto, sehat-sehat semangat ya. Iya, dari Papa Ija, selamat pagi DTL yang darinya asik banget, lagunya Tukang Tambal Ban. Salamnya

0: Gak boleh marah-marah, nanti cepat tua ya. Salamnya buat Mbak Putri M. Gendra, Pak Sutar, Bapak Abi, Mas Oyong, Bu Fatur, Mama Ainun, Mbak Isna, dan buat semuanya, buat Mania, Matugas, dan semangat. Thank you buat Mama Nadia. Ya, dari Mas Andre, selamat pagi buat Mas Andre. Gabung nih di acara DTL yang tadinya sih banget minta lagunya Rena Movies ya. Teman bi aja. Oke, teman biasa aja. Salamnya katanya buat Ibu Ayu Gemoy, buat Bu Fatur Cantik, Bu Kumis, Bu Heni, Bu Karminah, Bunda Ervita, Bunda Julit, Bunda Nisalis, Mama Fian Manis, Mama Ainun, buat Mama Riri, Mama Asra, Mama Cindy, Mbak Yaya, Mbak Sri, Putri Selatan, Mbak Nur, ada Mbak Kembar, Kang Mamat, Mbak Putri, Mbak Alaska, Papa Riono, Om Gendra, Pak Sutar, Papa Ijo, Pak Hafiz Jambi, Bapaknya Nora, dan buat semua sobat setara Kebumen aja. Buat Mbak Niamat siaran, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Thank you buat Mas Andre. Nanti ditunggu ya untuk lagunya. Ya, dari siapa lagi? Ada dari Bunda Wartik di Lono Projo, selamat pagi. Katanya minta lagunya Laut Kidul ya. Salamnya buat Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Mbak Sri, Mbak Yem, Mbak Alaska, Papa Ijo, Pak Riono, Mas Oyang, Om Gendra, dan buat semuanya aja fotokopi di Aldis ya. Thank you banget buat Bunda Wartik yang ada di Lono Purworejo. Dari Mas Jihan di Kebumen DTL, selamat pagi, hadir monitor Mbak Nia, minta lagunya Si Jiping Selawe. Waduh, ini kayaknya jadi lagu favorit semua orang ya. Ya, ditunggu ya Mas Jihan untuk lagunya. Katanya salamnya buat yang lagi pada monitor aja dari A sampai Z. Selamat pagi, selamat aktivitas, semoga pada sehat selalu semuanya. Makasih buat media, buat siaran, tetap semangat, sehat selalu ya. Salam sehat dari Mas Jihan. Thank you buat Mas Jihan. Ya, Mbak Isna di Rantai Wingin Bulu Pesantren, selamat pagi juga. Pagi kak, katanya di play dong lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama dari Isna di Rantai Wingin. Salam buat Miswa, semangat kerjanya, buat Mama Asra, Bapak Kenora, Mbak Yaya, Bu Yati, Pak Yanto, Mbak Putri, Bunda Titin, dan buat semuanya aja buat aktivitas. Buat kakaknya sehat selalu dan tak tunggu lagunya. Terima kasih, salam buat Mama Nadia, salam kenal ya, makasih salamnya. Salam balik dari Mbak Isna, thank you buat Mbak Isna. Ada Mama Ririn cantik, selamat pagi, waalaikumsalam. Monit DTL ya, nadinya sih banget lagunya Dinding Kaca. Oke, salamnya buat Bapaknya Nora, Om Gendro, ada Om Pariono, Mas Andre, Bang Mamat, Mbah Bubut, Mama Ainun, ada Bunda Titin Wardani, dan yang lain fotokopi di Oldies aja. Buat Mania tetap semangat, bertugas panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan full barokah. Dan jangan lupa ingat pesan Mas Andre. Makasih Om Ririn. Iya, dari Mbak Kiki ya, selamat pagi. Gimana kabarnya Mbak Nia? Katanya request lagunya Salah Apa Adela. Coba Nia cari ya Mbak Kiki ya. Dan salamnya, oh iya, boleh deh buat tim Salon Femina dan Kiki Salon, semoga kompak selalu. Buat Kanianya Matugas, thank you buat Mbak Kiki. Ya, dari Mbak Putri cantik, coba pesan suara ya Nia, coba puterin dulu.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik.
0: Waalaikumsalam
1: Mbak Putri, masih tetap monitor. Biasa salamnya fotokopi yang tadi pagi pon live itu Om Pariono udah banyak banget salamnya. Ada Mama Cindy, ada Papa Naora, ada Umi Hanif, ada Mas Andri juga, ada Pak Sutar, ada Mbak Titin Wardani. Pokoknya buat semuanya aja yang sambil aku dari pagi sampai pagi lagi sambil balik, termasuk Tiara. Tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin. Doa yang sama buat Mania cantik. Terima kasih.
0: Terima kasih buat Mbak Putri cantik. Katanya request lagunya Ku Nanti di Pintu Surga. Oke, ditunggu ya Mbak Putri ya. Semoga masih bagian nanti lagunya ya. Dari Pak Pariono juga nih ya, ada voice note juga. Coba kita simak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, apa kabar Mbaknya? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Saya request lagu Gubuk Asmoro.
0: Oh, Gubuk Asmoro tadi udah muncul.
2: Saya lupa. Yaitu Mbah Karto, Mbah Siti Kalikutes, terus buat Mama Rohim,

0: Mama Rohim, buat Pak Sasongko, buat Pak Yantor Maron, buat Pak Ratine, terus buat Mbak Siba, buat Mama Intan, terus Mama Fian, terus buat semuanya aja penggemar Setara Kebumen di mana saja, bro.
1: Oke.
0: Untuk manianya, selamat kita sampai tuntas nanti, sihat selalu, dimudahkan rezekinya, full baru.
1: Amin.
0: Jangan lupa bagi Mas Andri, jangan lupa bahagia.
1: Harus ya, lagi ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Pariono di Wonosobo. Kebetulan tadi gubuk asmara udah muncul Pak Pariono ya, yang request juga ini by Alaska di Cipari Cilacap ya, jadi udah muncul lagunya. Ada dari Mas Oyang di Banyuri Purworejo, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mat pagi Mbak Nia, request lagunya katanya si Jiping Selawe. Wih, samaan kayak Mas Jihan ya. Oke, langsung munggah deh lagunya. Salamnya buat Mbak Yaya, Mbak Eliana, Mbak Yanti, Mbak Sri, Bunda Wartik, Bunda Arvita, Umi Hani, Mama Fian, Mama Astrid, Mama Asraf, ada Mama Kiki, Mama Naomi, Mama Bulan, Bu Karmina, Bu Samintan, Bu Yati, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Kumis, Bu Ayu, Mbak Cindy, Mama Fitri, Mama Nadia, Mama Ulfa, Mama Rizky, Mas Andre, Mas Renki, Mas Betran, Bang Gendro, Bapak Yunora, Pak Sutar, Pak Bambang, Pak Soeharto, Pak Pariono, Mas Imam, Mas Imru, Mas Bayu, Mas Tejo Ragil, Putra Sulung, dan buat semuanya aja dengerin acara DTL. Selamat pagi dan selamat menikmati suasana pagi di awal bulan Oktober ya. Buat Mania, Mat kembali lanjutin siarannya. Thank you buat Mas Oyang yang ada di Banyuri Purworejo ya. Dari siapa lagi nih? Duren di Ambal, selamat pagi Mania. Duren Sawit hadir monitor kembali, kirim salam buat semua sedulur Setara FM. Mat aktivitas sehat selalu. Buat soalnya siapa ini? Oh belum di save ini nomornya. Dari Mbak Sri di Singkil Klirong ya, selamat pagi buat Mbak Sri. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Nia, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Mbak Nia, nongol lagi mau nitip salam untuk Mas Jo Aris yang mau ke sawah Wong Mat. Oh, Met Kacang Ijo ya. Ke sawah Wong Met Kacang Ijo ya. Semangat Mas Jo, hati-hati di jalan. Untuk semua pendengar Setara FM, Mat hobah-hobah wai ya. Makasih banyak Mbak Nia. Ya, thank you buat Mbak Sri yang ada di Singkil Klirong ya. Udah merapat juga pagi ini. Yuk lanjut hobah-hobah-hobah. Ada CJ Pink Selawe ya. Stay tune bersama Nia di detail yang dadinya asyik banget.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
1: Mau kelima Ibu ya? Kalau boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Oke. Masih bersama Nia di DTL, ada yang datang lewat yang dangdutnya. Syik banget. Lanjut gak nih? Lanjut dong, masa enggak? Yuk desel-desel lagi di sesi Pon Live. Yang mau ikutan gabung, silahkan ditunggu untuk gabungnya di 0851-8606-9984. Coba ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi juga. Apa kabarnya Bunda Juliet? Sehat?
1: Baik. Bunda Nia apa kabar? Belum Bunda ya.
0: Aduh, sehat baik alhamdulillah. Ya kan calon ya.
1: Calon.
0: Iya.
1: Selamat pagi juga Bunda gitu.
0: Aduh. Aduh, Bunda, udah sarapan belum nih Bunda Juliet?
1: Belum masak, tapi aku udah sarapan.
0: Wah, terus yang masak siapa ceritanya? Dapat dari mana? Oh, beli ya pasti ya.
1: Yang bebas.
0: Apa Pak Matnya yang suruh masak? Aduh.
1: Betul, tidak. Lagunya apa yang mau diputar?
0: Mau request apa?
1: Yang mau diputar aja.
0: Oh, yang diputar aja. Jangan tunggu lama-lama dinding kaca. Salah apa? Terus ku nanti di pintu surga. Terus juga
1: dinding
0: ada.
1: Dinding kaca aja. Dinding kaca aja.
0: Dinding kaca.
1: Biar bisa ngaca.
0: Ya, biar bisa ngaca ya. Biar tambah cantik make upnya ya.
1: Ngaca. Biar sadar diri.
0: Oh, biar sadar diri. Oke deh. Siap.
1: Kalau biasanya yang pada itu kan mungkin nggak punya kaca. Cari ini sih. Salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor, mat pagi. Aku mau lanjut lagi buat diri mau ngetujat.
0: Terima kasih. Thank you buat Bunda Juliet ya. Oke, lanjut. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Selamat pagi menjelang siang, GTL dan Jenderal Jogolawet.
0: Asyik banget.
2: Apalagi di atas toko, aku juga SMS, maka SMS aja ya.
0: Oh iya, siap.
2: Ya, biar masuk semuanya, masuk bagian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, makasih absen aja Pak Sutar, thank you banget. Lanjut lagi, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Assalamualaikum, selamat pagi DTL Mbak Nia, ini Ibu Karmina.
0: Oh, ganti nomor.
3: Iya, ini nomornya pinjem punya cucu.
0: Oh iya, selamat pagi Ibu Karmina, apa kabar? Sehat?
3: Iya, alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah, baik, sehat, semangat. Berarti tetap monit ya, walaupun
3: masih
0: pinjem HP.
3: Masih kebagian lagu.
0: Masih, mau lagu apa?
3: Yang tajamnya karang.
0: Tajamnya karang ya, lancip ya.
3: Salam ya buat Mbak Nia.
0: Silakan.
3: Salamnya tadi Bunda Juliet, Pak Sutar, Bunda Edwito, Bunda Nesalis, Bu Heni, Bu Yati, Bu Saminten, Mama Asrap, Mama Naomi, Umi Hanik, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Yanti Wonosobo, Mbak Yanti Maron, terus Terosita, banyak kembar, Mbak Putri, Mbak Yakub, Mbak Lasminem, terus dan semuanya aja lah Mbak Nia.
0: Oke, siap.
3: Iya, buat Mbak Nia nya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih juga.
3: Semoga Mbak Nia sehat, semangat.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi,
0: Bu Yati. Apa kabar, Mbak Nia? Ini Iya baik, sehat. Ibu apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, masuk angin.
0: Oh, pantesan tadi dikatanya cepat sembuh, kata durian diambal. Iya, semoga cepat sembuh ya Ibu ya.
2: Iya.
0: Lepas pembaik.
2: Amin, amin, doanya.
0: Iya, siap. Lagunya mau apa ini Ibu?
2: Lagunya Daun Tak Berdangkai.
0: Daun Tak Berdangkai, oke siap.
2: Salamnya Fotokopi Bukar Mina aja, nambah Durian Ngambang sama Pate Selamat, Mbak Saminten, dan semuanya aja Fotokopi Bukar Mina.
0: Oke, thank you Bu Yati. Semoga sehat selalu ya.
2: Amin, amin.
0: Cepat sembuh.
2: Selamat tugas, Mbak Niam.
0: Iya, terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Yuk, satu telepon terakhir. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Waalaikumsalam DTL, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Udah 4, tapi lagunya penuh ini.
4: Oh, lagunya penuh?
0: Iya.
4: Aku lagunya, lagunya Mbak Putri udah diputar belum ya?
0: Belum, ku nanti di pintu surga. Oke.
4: Ya, itu aja.
0: Mungkin deh, siap.
4: Yo, salamnya tadi buat Bu Yati, Bu Karmina, Pak Sutar, sama Bunda Juli, terus buat Pak Karim, buat Bapak Asraf, Mas Andre, Kang Mamat, Kang Muksin, terus Mas Hoyong, yang lainnya. Ikutan Bukar Mina, obat bunder, selamat pagi.
0: Siap.
4: Yaudah, makasih ya Mbak Nia. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Asraf. Wah, banyak yang belum kebagian ya. Nanti lagi ya sobat setara ya. Ada Bunda Nesalis, ada Mbak Cindy, ada Mbak Yaya, Bu Heni, ada Ibu Rinawati di Rawarjo. Semangat, semangat, semangat. Iya, ada lanjut bacain atensi dari Mbak Siti di Kalikutes. Waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Mbak Siti di Kalikutes. Mbak Nia mau kirim-kirim salam, katanya buat Mbak Karto, Mi Hanif dan suaminya, buat Bunda Arvita, Bu Yati, Mbak Asra, Mbak Cindy. Ada buat Bapaknya Naura, Putih Selatan, Bundanya Salis, Bu Karmina, Bunda Wartik, Bunda Titin, Pak Pariono, Pak Sutar, Pak Paija, Pak Yanto, Pak Detlamet, Kang Mamat, dan buat semua sobat Setara FM yang lagi pada monitor ya, buat Mbak Nia menunggu sampai selesai. Thank you buat Mbak Siti yang ada di Kalikutes. Ada Bunda Pacauli ya di Purworejo, selamat pagi juga, mau kirim-kirim salam buat semuanya pendengar tanpa terkecuali, tetangga aku ya semuanya, untuk suamiku yang lagi kerja di Wates, semoga diberikan keberkahan dan kesehatan, buat kak penyiarnya jangan lupa bahagia ya dan tersenyum, lagunya Setangkai Bunga Padi. Makasih. Makasih banyak buat Bunda Pacauli ya, ada di Purworejo ya. Dari Umi Hanif di Krandegan ya. Oh, Bapak Hanif ya ini ya kalau siang ya. Selamat pagi buat Bapak Hanif ya. Selamat siang. Lagunya Ojo Dibanding-Banding Ke ya. Salam-salamnya buat Mbah Bubut, Bapaknya Nora, Om Gendro, Bu Yati, Bu Sri, Bu Tuti, dan buat semuanya aja ya Mbak Nia. Thank you banget buat Bapak Hanif ya. Lagi kerja aja monitor ini ya. Radionya dibawa kemana-mana nih, jangan-jangan ya. Ada Trisno ya, katanya mau naikin lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama ya. Oke, ditunggu ya Kang Trisno ya. Tapi sukanya yang lama gimana? Iya, ya benar sih, emang jangan tunggu lama-lama ya. Kalau udah tahu nih masalahnya langsung deh ya cari, jangan nanti-nanti keburu habis, keburu stoknya habis, apalagi vitamin nih ya. Udah terpercaya, udah banyak yang membuktikan, udah 3 kali diklaim lebih cepat mengobati dan mengatasi daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi buruan yang belum dapat stok vitamin, merapat ke apotek dan agen-agen resmi kami ya. Beli ke studio boleh gak Mbak Nia vitaminnya? Boleh banget, silahkan ya. Merapat ke Radio Sahara Kebumen di Jalan Bulipitu Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Gedawinangun, Kabupaten Kebumen. Udah banyak banget nih sobat Sahara ya yang membuktikan khasiatnya, apalagi nih cocok buat remaja dan yang sering mengalami masalah mata, mata iritasi, mata glukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, semuanya bisa dicoba menggunakan Vitama. Beli Vitama dapat bonus obat tetes Vimata, nanti dapat ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata.

0: kasih.
1: Terima kasih.
0: Spesial malam hari ini masih bersama
2: Mbak,
0: Mister.
2: Mbak, mau ke pasar ya? Iya, kenapa emang Baki? Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotik dong. Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit Baki?
3: Buat saya Mbak. Gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
2: Loh, emang aman, Mbak Ki? Gak takut ada efek sampingnya?
3: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional serta tanpa efek samping.
2: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
3: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya, Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: sudah muncul barusan ya. Lanjut. Sesi malam kedua nih, yang mau ikutan naik gabung buruan. Yuk naik aja di 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi Nia, baik, sehat, alhamdulillah. Apa kabar Bunda Nesali, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Nia.
0: Alhamdulillah, akhirnya setelah mencoba ya bisa naik juga di PonLab ya. Udah desel-desel banyak banget dari tadi ya Nia, lihat, wah tetap semangat ya. Iya, sambil geprek ya ini ya.
1: Geprek-geprek nih.
0: Semangat ya. Lagunya udah penuh Bunda Nesali, silahkan kalau mau salam-salam.
1: Ya udah, lagunya ikut aja. Salamnya buat yang sudah pada naik tadi, ada Ibu Yati, siapa tadi ya?
0: Mama Asraf, Bunda Julit, ya, ya, Pak Suta.
1: Terus ya buat semuanya aja lah yang sudah pada naik dan yang sedang lagi monitor.
0: Oke.
1: Selamat pagi, selamat menjelang siang, selamat beraktivitas.
0: Oke, makasih Bunda Nesali.
1: Buat Mbak Nia ya, selamat bertugas. Salam sehat selalu Mbak Nia.
0: Sehat-sehat juga ya, semangat-semangat.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Oh, pagi Bapak Kesanika. Ada apa dengan suaranya? Kok lagi serak-serak basah ya?
2: Gimana kabarnya, Ben?
0: Oh, baik, sehat. Nah, ini udah Bu, udah kembali suaranya ini. Bapak Kesanika sehat di sana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah.
2: Enggak kebagian lagu udah.
0: Iya, udah enggak kebagian lagu, udah penuh.
2: Yang ikut aja lagunya. Tapi yang enggak ikut. Ya, Tanda.
0: Kenapa? Oh, Bunda Nesalis. Ya, di Ambal Pasar Senen. Bunda Nesalis,
2: ya. Yang lagi monitor, yang ngetar, ngapain aja ya. Buat Mbak Nianya, yang ngetar,

semuanya petugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang barokah. Amin. Lagunya ikut aja. Makasih Mbak Nia. Thank you juga buat Mbak Yanti yang ada di Marun. Lupa katanya salam nih buat Bu Sakinah, Bu Karminah, belum disalamin tadi, ketinggalan. Oke, okay, thank you buat Mbak Yanti ya. Mbak Yaya cantik. Aduh, gimana Mbak Yaya? Kok enggak bisa-bisa naik Mbak Yaya? Miss lemes kayaknya ya. Ya, mat pagi buat Mbak Yaya. Katanya sehat-sehat ya. Salamnya buat Pak Gendro, Pak Yanto, Mbak Isna, Mas Ibnu, Mas Jihan, Mbak Aloska, dan makasih buat manianya Matugas. Thank you buat Mbak Yaya cantik. Ada Rudy Channel, selamat pagi DTL, hadir monitor aja. Thank you banget buat Bu Heni. Semangat pagi Bu ya. Ada apa hari ini Bu? Kayaknya belum bisa naik lagi ya. Tetap semangat ya. Semoga hari-hari kita tambah baik, tambah ke depan. Semoga bulan ini jauh lebih baik daripada bulan-bulan kemarin juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, thank you yang udah pada gabung hari ini ya. Semoga hari ini kita semua sehat, bahagia ya sobat Sara FM ya. Dan juga jangan lupa bersyukur karena kita udah diberikan rezeki, nikmat sehat ya. Apalagi yang kurang coba ya. Jangan selalu lihat ke atas, lihat ke bawah. Banyak yang sakit, pengen sembuh udah ya. Makanya ya, kalau udah tahu sakit ya kalau langsung periksa, atau mau ya coba Habutop ya, ikhtiar. Gak ada salahnya. Apalagi Habutop nih obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Udah herbal alami, gak ada efek samping, aman, terpercaya, udah banyak yang membuktikan khasiatnya, dan juga pastinya bagus banget ya untuk tubuh kita, untuk menjaga daya tahan tubuh kita yang mengikuti cuaca musim ini ya. Kadang susah banget beradaptasi, kadang gampang masuk angin, migrain, wasir ya, makan pada sedikit langsung asam lambung naik juga. Ya solusinya ya Habutop aja, silakan bisa beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Udah tersedia banget ya, mau yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, ada yang 200 kapsulnya juga tersedia. Jadi buruan, jangan sampai kehabisan untuk Habutopnya. Iya dong ya, buruan langsung beli ya, jangan sampai kehabisan. Oke, lanjut Hoba Goyang, ada lagu tajamnya Karang Sejen bersama Nia di DTL yang darinya asyik banget.

0: Bu, Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kri matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Thank you banget yang udah pada gabung pada kesempatan siang hari ini. Makasih, maaf bila mungkin banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan ya. Jadi waktunya Nia pamit pada acara DTL siang ini. Nia izin pamit dulu, sampai jumpa di lain kesempatan bersama Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjo, alamat Kampung Sampang Jaha, RT 01 RW 01, Desa Gunung Batu, Kecamatan Munjul, Kabupaten Paneglang, Banten. Sebelumnya saya punya penyakit asma udah 7 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung beli, dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat warga semuanya yang punya penyakit seperti saya, silahkan langsung beli obat ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah merasakan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Baroka.
2: Setara Kebumen 98,4 FM, Jalan Desa.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Ibu?
2: Siti Ati Mariatun.
1: Alamatnya dari mana?
2: Dari Dusun Cilomajang, Desa Benar.
1: Ini betul, Ibu, pengonsumsi Vitama?
2: Betul, Mas.
1: Sebelum Ibu mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa?
2: Saya rabun jauh, Mas. Kalau lihat orang agak jauh, nggak jelas.
1: Ya, gejala awalnya gimana, Ibu?
2: Pusing, sakit halis. Ini, halis.
1: Sudah merembat kemana aja itu, Ibu?
2: Ke dokter mata, Mas. Sampai harus pakai kacamata.
1: Setelah mengonsumsi Vitama, bagaimana?
2: Setelah mengonsumsi Vitama, sekarang saya sampai copot kacamata.
1: Matanya bagaimana, Ibu, sekarang?
2: Sekarang sudah normal kembali.
1: Oke, kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, pokoknya harus cobain Vitama.
1: Iya, belinya di mana, Ibu?
2: Apotik.
1: Iya, terima kasih, Ibu, atas waktunya.
2: Ya, sama-sama, Mas. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Cek cek. Bobot awaknya saya kira dunia.
1: Eh sih, cukulah 52 kilo.
0: Lah, orang percaya.
1: Orang percaya?
0: Jaja ditimbang, ke timbangane.
1: Iya ya. Dan yang kurang sekarang 52 kilo ya. Bisa-bisa nih kurang ngerti.
0: Barang keton kok. Weh, sing nang triji nih. Ali-ali watu aki ke pindah mari ngendi.
1: Oh iya. Ali-ali watu aki ke tek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, payu, rongatus. Rongatus ibu, iya. Duitnya yang 150 ribu, gue tuku habu top. Kelingan.
0: Dan yang gue tuku habu top.
1: Iyalah. Tak pikir-pikir, kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung, ngoret, yang dunga-dunga, numpak kepit. Mulane awak bener-bener dirumat. Ora kelalen nginum habu top.
0: Aku jaluk lah.
1: Jaluk tuku.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes.

0: diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Rahmawati, alamat Ciwuni Kubang Sari, RT2 RW1. Saya memiliki keluhan badan pegal, leher kaku. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Saya beli, kemudian konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: setengah tembangan nih. Jebule dudu sembarang obat.
1: Aku tuh obat herbal ramuan Arab yang lagi nyetok. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau ke 5 ya.
1: Mau ke 5 Ibu ya? Kalau iya. Boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah. Alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak, jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurto, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Eh, udah pulang, Pak?
1: Iya nih, Ma.
0: Loh, bentar. Kok loyo amat sih? Terus matanya merah banget gitu. Ayo loh, Papa mabuk ya.

0: Jangan-jangan efek papa lembur hari ini. Dari pagi sampai jam segini ngadepin komputer. Ditambah tadi motor-motoran di jalan. Kena debu, kena polusi lagi.
1: Nah itu dia mah, main tuduh aja.
0: Ya maaf pak, gak pernah-pernah sih papa sampai merah gitu matanya. Ya udah papa mandi terus makan. Habis itu tuh di kamarnya diminum. Terus mie matanya ditetes buat sterilin mata papa.
1: Vita mah punya mama. Ah papa kan belum minus kayak mama.
0: Jangan salah loh pak, Vitama dan Vimata itu bukan cuma dikonsumsi sama yang punya keluhan mata aja, tapi juga baik buat menjaga kesehatan mata pak. Mulai sekarang konsumsi terus ya pak. Nanti mama beliin juga 2 paket biar papa juga selalu rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, ini tinggal lembur satu lagi mah.
0: Lembur apa?
1: Sama mama.
0: Gak mau ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba, saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habuto, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habuto, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habuto yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Bapak.
1: Masya Allah, Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
0: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman Bapak nggak ada yang namanya Eka.
0: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah, Ibu. Lihat bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. E-K-O, Eko.
0: Eko? Mana coba? Iya, perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama bapak ya.
1: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
0: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang, kalau mau jahit juga minta tolong si kakak.
1: Ya udah, besok bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
0: Iya, makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eka, si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pit

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo sobat Stara FM Kebumen. Gimana kabarnya? Baik? Sehat? Wah, ada bulan Oktober sekarang ya. Masya Allah, cepet ya udah Oktober. Alhamdulillah ya. Semangat. Satu bulan ini semoga bisa kita lalui lebih baik lagi. Iya kan, yang mau gabung boleh SMS WhatsApp Anda ditunggu. Dengerin lagu-lagu jiran bareng Rena 085-186-069-984, 085-186-069-984, bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group gitu. Sambil apa aja, pokoknya Rena temenin Anda, semangat dong ya. Jangan gak semangat, tanggal muda bu. Aduh. Oke, kita ke lagu dulu ya, Bes. Yang belum makan, makan dulu. Lagunya Dalam Diam Aku Mencintaimu.

0: Nang apa mbah? Sirai tiki-tiki baik. Abot apa mbah?
1: Iya gitu. Sirah rasa cek abot banget. Muat.
0: Oh mbah, mbah. Sirai abot dicakak apa mbah? Tekjot napring.
1: Kok mani? Malah dicakak karo pring. Kisirai lagi muat banget kaya rasanya langgenang. Rasanya abot. Apakah orang ngerti? Aku kudwe vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, mbah. Bokyo diobati, mbah. Melas temen. Engkau tek tuku kena habutop, mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue. Apik ngu penderita vertigo, mbah.
1: Ya wis kena. Mbah, tuku kena.
0: Nge, mbah. Siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

Oke, oke. Halo, halo. Masih bareng Rena. Thank you yang udah pada gabung ya, yang udah WA. Siap-siap bakal Rena bacain. Buat yang belum, masih ditunggu sama Rena. Kirimnya kemana? Kirimnya ke 085-1860699-84. 085-1860699-84 ya.

Selamat siang Reina. Untuk halo Mbak, waalaikumsalam siang ke Reina, siang juga ke Ban. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Ikutan gabung di Zona Malaysia ya. Boleh-boleh. Lagunya Dalam Diam Aku Mencintaimu. Udah tadi kalau gak salah, buat Femina dan Kiki. Kerja semangat yuk buat kerenanya, selamat tugas, sehat selalu, jangan lupa bahagia. Makasih. Lanjut Andre, mat awal bulan Marena yang mau ikutan gabung di Zona Malaysia. Lagunya Salamu Dewek. Oke. Salamnya buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Henny, Bu Ervit, Bunda Ervito, Bunda Julit, Bunda Nesalis, Mama Fian, Mama Ashraf, Mama Ririn, Mbak Yaya, Mbak Alaska, Kang Mamat, Pak Sabar, Mas Ibnu, buat Marenanya mau tugas aja. Thank you. Salamu Dewek. Alhamdulillah. Aku bersendawa, aromanya bukan kopi. Aku belum ada ajakan, belum ada ajakan ngopi. Be, seminggu aku gak ngopi, serius. Pas banget seminggu hari ini. Ngopi terakhir Kamis lalu. Sebenarnya aman-aman aja ya, karena kan aku bukan si paling kopi suka gitu. Tapi enggak pun enggak apa-apa. Berarti aku hebat ya, tanggal tua mood aku tetap terjaga baik gitu. Biasanya enggak ada ajakan yang melipir dewek, enggak melipir dewek sih. Ya langsung melipir gitu. Tapi ya take away lah, enggak bakal yang namanya nongkrong sendiri. Takut. Ada Mas Hoyong, Mas Yang juga. Apakah itu cinta, Ilse? Boleh-boleh. Makasih ya Mas Hoyong. Salamnya buat semuanya. Lanjut. Selanjutnya buat Mbak Yaya, Mbak Yanti, Mbak Asri, Mbak Liana, Umi Hanif, Bunda Warti, Bunda Ervito, Mama Kiki, Mama Fian, terus Mama Ashraf, Mama Cindy, Mama Nadia, Bu Yati, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Ayu, Bu Saminten, Bu Karmina, Pak Gendro, Pak Pariono, Pak Bambang, Bapak Nora, Mas Ejo Ragyal, Mas Ibnu. Aduh, kayaknya ini udah agak-agak update ya. Makasih ya, agak kebaca dikit, lumayan lah. Iya, Bapak Najib udah dikasih tahu dari kemarin-kemarin. Tapi kalau mau beli Sultana, cek-cek. Yang butuh banget, segera Sultana bisa dibeli di Agen Tejo Ragil, Pasar Baru, Kutoy Nangun. Ada bos, bismillah semoga ada sih, gak tahu ya. Bosnya lagi radionya lagi rusak dia tuh, gak dengerin. Halo, selamat siang Mbak Rena, siamat siang juga Bu Partini di Purworejo gabung. Salamnya buat semua pendengar Star FM. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Bu Siti di Lowano. Halo Ibu, sehat Ibu kabarnya? Semoga kabarnya baik ya Ibu ya. Lagunya boleh ditunggu, udah Rena siapin. Dirantai, digelangi rindu. Makasih buat Bu Siti Lowano, semangat. Basri, halo, Purworejo, waalaikumsalam. Kabar baik, sehat. Lagunya Gerhana Dalam Cinta buat semua yang lagi monitor, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Siti, Pak Imam, Mas Hoyong, Umi Hanif, Bu Karmina, Bu Ayu, Mama Ashraf, Bu Tuti, Mama Bawel, Mama Fian, Papa Ijo, Pak Yanto, Mbak Yanti, Pak Karim, Mbak Alaska, Andre, Ma Fitri, Bunda, terima kasih buat Mbak Yuma, tugas sehat selalu, bahagia selalu, amin. Pak Karim,
Jangan ngantuk gorengnya. Gerhana dalam cinta. Ready ya? Kayak ada julid, kamu suruh siapa sih richat-richat bye ben ngapa dari munggah WA-mu? Ya kan, waalaikumsalam. 1000 kali sayang ditunggu spesial buat kamu aja sama tugas. Sedang tidak mencari alasan untuk metu lagi mode rajin. Keset beta kumbah, ya iyalah. Keset ini kumbah, orang dikumbah, dipitek-pitek, mendina. Percuma kalau udah kotor, keluar dari kamar mandi, niat hati, apa namanya, kaki basah biar kering. Dapat keringnya, kakinya kotor kalau kesetnya kotor, ya kan? Gitu, sing rajin. Kok segala sapu duk, ya kan? Sapu lidi, cuci juga kamu. Ya. Udah dulu, leh. Oh, iya sih. Oh iya, captionnya aja lagi mode rajin. Kenapa aku kurang memahami kalau biasanya bebehan? Kini setelah kutemukan dia underespati bareng Gisma Wandira alias Salahmu Dewi. Terima kasih spesial di request lagu ini Sobat Sara FM. Yuk beli Habutop yuk, obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia. Tersedia isi 50 kapsul, 100 kapsul, 200 kapsul. Belinya silakan di apotek-apotek, di agen-agen terdekat.

0: mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2, RW4, Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Baiklah, baiklah. Iya, Pon Life Best, diangkatin dong. 085-1860-69984. Mama Asraf. Lagi aku angkat. Yo, coba lagi yo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siang Mama Asraf, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah. Mbak Rena sehat?
0: Sehat dong. Lagunya apa, Ma?
1: Lagunya Lumpur dan Berlian.
0: Oh iya, oke, okay. Ditunggu. Salam-salam, Ma.
1: Salam Minggu Bunder, Bu Heni, Bu Yati, Bu Kumis, terus Mas Andre, Kang Arif, Kang Mamat, Kang Luksin, Kang Arsten, terus Mbak Yaya, Mbak Isma, Mbak Yanti, Mbak Nur, Mbak Sri, Mama Naomi, Mahri, Mahwi, Mahin, terus Mama Sheila sama rombongannya. Terus apa ya? Buat semuanya deh, Mbak.
0: Oke deh.
1: Iya, buat barangnya terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ashraf. Yuk, siapa lagi di belakangnya Mama Ashraf? 085-1860-69984. Reina angkat ini ya. Halo. Ya, keputus. Coba lagi. Seluler boleh dipakai. Emang seluler. Halo Bu Yati, Bu Tika juga biasanya pakai seluler. Siapa lagi? Ya, tadi Mama Asya pakai WA bisa kok. Coba lagi aja. Tapi aku lama. Mereka pada nunggu sinyal connect. Sini buang waktu ya. Aku baca WA deh. Mama Sheila, waalaikumsalam. Selamat siang juga. Lagunya Mutiara. Salamnya buat Mbak Alaska yang lagi di Alaska Red Cipari. Mama Ashraf, Bu Yati, Mama Naomi, Bunda Julit, Bundar, Mas Ibnu, Bang Mama, dan juga buat semua teman-teman yang lagi dugem. Tetap semangat. Makasih Mbak Rena, sehat selalu. Amin. Makasih juga Mama Sheila. Saya selalu juga ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Rena.
0: Hai, Mama Risma. Apa kabar, Mama?
2: Baik, alhamdulillah. Mbak Rena sehat.
0: Sehat dong. Kok sepi tumben? Biasanya temannya di belakang tuh pada cekikikan.
2: Lagi ini dengerin Mbak Rena, gitu.
0: Pada mode kelaparan apa? Nah, apa ngantuk? Nah, mantan-mantan kerungu suara dong. Biasanya lebih berisik dadakan anteng.
2: Monica Bell ya.
0: Iya, main rame Monica Bell. Lagunya apa, Ma?
2: Lagunya Putri dari Iklim.
0: Oke, boleh Putri. Yuk, salam-salam Mama Risma. Ya. Boleh, boleh.
2: Itu buat Mama Asra, Bu Yati.
0: Iya.
2: Mama Naomi, Bunda. Siapa lagi ya, lupa.
0: Oh, Kandani yuk, oh nyatet eh.
2: Pokoknya, pokoknya aja deh lah yang sering monitor.
0: Oke deh.
2: Buat Mbak Rena, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Mama Risma. Ada lagi? Mama Nadia di Boncowarno, waalaikumsalam. Pengen dengerin lagunya Seribu Kali Sayang. Udah tadi, buat semuanya aja mesti istirahat. Barenanya mati tugas. Iya, kembali kasih Mama Nadia, semangat Mbak Bubut. Halo Mbak Bubut, waalaikumsalam. Siang absen, salamnya buat semuanya aja. Lagunya ngikut aja. Oke. Thank you Mama Uti. Mesiang juga Mama. Waalaikumsalam. Jakarta pasar minggu. Mah, Jakarta apa kabar? Udah hujan belum di situ? Lagunya Antara Nyaman dan Cinta. Terima kasih. Oh iya, Gerhana Dalam Cinta aja deh, boleh ya Mama, ditunggu. Thank you udah gabung Mama, semangat, bahagia Gerhana. Okay. Ready lagunya. Ibu Siti digesikan, waalaikumsalam. Minta lagunya Mutiara juga buat semuanya aja, buat Barinanya selalu sehat. Terima kasih, amin amin, sehat selalu juga ya. Ya udah. Nih tadi ada request. Yang udah request lagu ini, Lumpur dan Berlian. Mama Ashraf, Ipangnya harusnya nanti Ipang lagi, tapi nantilah di jeda ya. Oke, jangan kemana-mana, Bisnirna bakal buka pon live. Tetap ditunggu, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Zona tersantui kita, Zona Malaysia.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

aku baca lagi WA-nya. Thank you yang udah kirim 085-1860699984. Halo Mbak Fatin, selamat siang juga. Lagunya Mbak siapa di hatimu? Lah siapa ya? Aku gak ngerti. Siapa di hatiku nih? Umi Hani, waalaikumsalam siang juga. Mau minta lagu boleh Umi? Masuk list dulu semoga kebagian ya. Buat Mbak Bubut, Bapak Nawara, Om Genro, Bu Yati, Duren Ambal, dan juga buat semuanya. Makasih Umi Hani, sehat-sehat selalu di situ. Isabella adalah ready. Terus ada siapa lagi nih?

Semangat selalu juga. Terima kasih Bude Tini. Waalaikumsalam, selamat siang Bude. Sehat Bude, alhamdulillah. Kangen seminggu gak dengerin suara Mbak Rena, lagi ada kepentingan. Iya gak apa-apa, biasa, lagunya ikut aja siap. Salamnya buat semua pendengar Setara FM, buat Mbak Rena, makasih, sehat selalu. Oke, matugas, terima kasih Bude. Sehat selalu, bahagia selalu, makasih sudah gabung lagi ya. Langsung ke lagu deh, biar lagunya dapat banyak nih. Ya, Rena kasih apa tadi, Siapa di Hatimu dari Rahmat Eka Matra. Zona Malaysia masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Jangan lupa sobat Star FM yang lagi punya keluhan sakit mata, obatin dong pakai Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia ya, harganya Rp150.000, bisa dibeli di apotek-apotek di agen-agen terdekat Anda.

0: Ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, au.

0: Kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar-bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Ayo satu lagu dari Skoin. Sederhana kasih spesial pakai banget. Dari request lagu ini dari Naputer ya. Happy. Waduh, udah mau jam 3 nih, Bes. Saatnya Rena mau pamit kali gitu dari zona Malaysia. Kasih banyak-banyak buat yang udah gabungan siang hari ini bareng Rena. Tapi gabung lagi kan ya? Gabung lagi dong, masa gak gabung lagi? Karena jam 3 entar, jam 3 abis ini banget, sampai jam 5 Rena balik lagi loh, temenin Anda di Popinia. Kita kasih lagu-lagu pop Indonesia baru gitu. Semoga lagunya yang di request sudah pada keputar semua. Happy semuanya ya. Oke, Bes, Rena pamit. Dari zona tersentuh kita, terima kasih kebersamaannya. Ketemu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, selamat sore
0: Sobat Star FM Kebumen, balik lagi Rena kan temenin Anda sore hari ini di Pop Mania ya. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu ya, 085186069984. Sekali lagi ikutan gabung boleh banget di 085186069984.

Hát olyan az ilyen. Igen, nem tudom még. Thank you.

0: Please, Pak. Tak turunan di situ ya.
1: Ya, Bu.
2: A few moments later.
1: Ucapku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
0: Alhamdulillah, Pak. Bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
1: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Awas, api, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Begini. Ya, salah mencet.
1: Siapa, no?
2: Oh, no.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kali Gending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

panas kayak kemarin mendung ya. Oke, semangat, thank you banget yang udah pada gabung. Ya udah WA sambil apa? Ya sambil nyapu-nyapu ya Bu ya, Bu bersih, Bu beres. Kalau rumah udah beres, sudah rapi, udah bersih, aduh rasanya nyaman, rumahnya tentram gitu kan. Dibaca deh 085-1860699-84 yang belum buruan 085-1860699-84. Tarik nafas dulu. Waalaikumsalam Mbak Sri, gabung lagi lagunya sesi potret buat Barena aja. Makasih Mbak Sri. Sesi potretnya boleh, ready ditunggu abis ini ya. Bami, waalaikumsalam, selamat sore juga, request lagunya Sadrah boleh. Salamnya buat semua pendengar Star FM, buat Karenanya sehat dan sukses selalu ya. Makasih Mama Ashraf atau Ashraf nih, ayo ketik-ketik aja. Mau request lagu apa nih? Assalamualaikum Mbak Ren, waalaikumsalam. Halo Mita, kabar baik dong? Sehat? Ya biasa, kok tanya Ren, Mbak Ren lagi, ya lagi siaran. Ya tetap nyambi, masa gak nyambi? Ada mau bantuin gak? Apa ya? Obong-obong kali ya. Sama ini debu banget depan, paling aku ngebiurin depan halaman aja deh. Gak enak air dibuang-buang. Di sini kayak kesusahan air soalnya.

0: Lanjut. Baren, apa kabar dari Irna nih? Dimirip. Oh iya, buat yang biasa gabung aja, salam kenal buat semuanya. Mbak, aku dengerin terus. Makasih ya dengerin terus, tapi kamu gak pernah gabung kayaknya. Matugas sampai tuntas, sehat selalu, full barokah, Baren, amin, makasih. Bunda yang masih galau, anaknya gak doyan makan. Aduh, bikin sedih memang. Angelena, nah kon makan kayak kon ngopo. Udah dikasih makan enak aja, masih tetep. Sabar ibu, semua harus ditangani penuh kesabaran, jangan nyerah. Jangan yowes lah kalau gak mau makan. Oh, tidak boleh begitu. Harus ada usahanya, harus ada ikhtiarnya. Rena rekomendasikan Madu Herbal Vitapedia, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Rp60.000 aja, gak mahal ya. Yuk beli yuk di apotik-apotik, di agen-agen terdekat produknya. Ini rasanya manis, terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus, pasti anak-anak suka. Gak cuma buat anak-anak sih, ya semua bisa. Kalau anak-anak, bayi belum boleh. Pokoknya di bawah 2 tahun tunda dulu. Nah, oke. Kita kelagu lagi ya. Kita kelagu lagi besti. Ya udah, request sesi potret.
1: Halo Bu.
0: Terima kasih untuk Anda.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: правильно.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih, dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum, terima kasih.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al-Barokah.

0: Serem gini.
1: Atau benar, Win. Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Jun.
1: Ya, nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh, di samping rumah Pak RT.
1: Astagfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Bang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pemani ya. Apa kabar Mbak? Iya, Mbak Rena.
0: Sehat Ibu Rena, alhamdulillah. Bu Yati apa kabar?
1: Sehat, tapi baru masuk angin.
0: Waduh, udah enakan belum sekarang?
1: Udah,
0: alhamdulillah. Iya, enggak apa-apa, buat istirahat ya, Bu.
1: Iya.
0: Iya, sekarang mau lagu apa ini?
1: Lagunya Merayu Tuhan.
0: Merayu Tuhan, boleh Ibu, ditunggu. Salam-salam monggo. Salam.
1: Pengajiannya apa?
0: Pengajiannya nanti ini baru Gus Idam.
1: Iya.
0: Salam-salam Ibu.
1: Salam-salamnya buat Mbak Saminten, Bu Tika Darmanto, Bu Heni, Mama Trop,
0: iya,
1: Umi Hani, Siapa Hani, Bu Karmina, Pak Diselamat, Pak Sebutar, Pak Kendro, dan semuanya aja Mbak. Terima kasih Mbak Rena. Selamat tugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada lagi. Jalan-jalan. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Mbak Yaya bikin kaget, kirain tadi tuh siapa, Rere udah deg-degan, kirain yang telepon tuh cowok ganteng, opa-opa gitu. Ternyata Mbak Yaya, aku belum baca namanya yang di atas.
1: Ikut ya.
0: Ganteng banget foto profilnya, dia siapa sih Mbak?
1: Itu sinetron.
0: Sinetron siapa? Aku gak tahu artis ini namanya siapa sih?
1: Aku udah lupa namanya, itu udah habis kok. Udah lama.
0: Kenapa? Ngefin banget ya sampai dipasang buat foto profil.
1: Itu yang waktu itu aku nangis tuh loh, mau cerai.
0: Astagfirullah, cerai gara-gara sinetron nangis.
1: Iya waktu itu.
0: Ayah-ayah nih.
1: Tante takut ya.
0: Alah.
1: Ah, itu tentang sinetron. Gak apa-apa. Aku minta lagunya dari Judika, bisa gak?
0: Judika?
1: Iya.
0: Bisa dong Mbak Yaya, yang baru nanti Rena kasih ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Bu Yati, aku mau fotokopi juga biar cepet.
0: Oke deh.
1: Makasih Mbak Rena, sehat selalu. Pulang.

0: hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Mea ya. Sudah. Alhamdulillahirobbilang alamin. Ayo pada nyore, jalan-jalan bes. Tapi jangan sendiri, kayak orang hilang. Apalagi mbak-mbak, ibu-ibu jalanin sendiri. Aduh, aduh, nanti ada yang deketin. Ini Mama Asraf ya, apa sih Ma? Kok tumben sih, jangan voice note lah.
2: Assalamualaikum Mbak Rena.
1: Batin, batin.
2: Punya teh hijau ya. Salamnya buat semua.
1: Iya. Assalamualaikum. Kembali kasih aturan Ma Asraf, pon live aja yuk Asraf. Naik sini telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, sore Mbak Rena.
1: Sore juga Mbak Bubut. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Rena. Gimana Mbak Rena kabar?
1: Alhamdulillah.
3: Baik kan?
1: Iya dong, baik juga. Alhamdulillah, sehat.
3: Ini sambil ngopi apa sambil ngeteh?
1: Minum air putih.
3: Apa air putih sih?
1: Adanya, tanggalnya tua banget Mbak Bubut.
3: Kan banyak teh moro tuh di sini.
1: Teh moronya kan dijual.
3: Iya, kayak itu buku mes ya. Masak itu malah dijual, nggak dimakan sendiri.
1: Ada stok di rumah, cuma nggak sanggup. Yang di sini dijual, disegel, nggak boleh pakai.
3: Iya. Kirim salamnya buat yang sudah naik tuh, siapa tuh tadi? Ada Mbak Yaya, terus siapa tuh?
1: Tadi Mbak Yaya sama Bu Yati.
3: Bu Yati, Bu Yati, terus buat Bapak Hanif itu yang masih di kerjaan belum pulang, juga buat Mama Hanif, dan buat semuanya aja lah, yang lagi mau nikah. Lagunya ngikut aja ini, Mbak Rena.
1: Iya, Mbak Bubut.
3: Oke, makasih Mbak Rena waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak Bubut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo juga cantik.
1: Hai, Ibu Tika. Akhirnya nongol juga Ibu.
4: Dari tadi.
1: Masa? Gak kelihatan dari sini.
4: Gak apa-apa. Yang penting sekarang kita naik. Yang dengar Mbak Rena yang cantik. Suaranya yang bagus.
1: Masya Allah Ibu. Bu Tika soft spoken banget. Renanya yang jepret-jepret kayak gini. Ibu kegiatannya malam. Apa malam Jumat?
4: Apanya?
1: Malam Jumat kegiatannya apa?
4: Ya nanti kan kegiatannya di musola.
1: Gitu ya. Oke.
4: Okay. Iya. Kan cuma berapa meter? 10 meter dari. Wajib.
1: Oh iya, oke deh. Enggak.
4: Aku nggak mau minta lagu.
1: Iya. Oke deh.
4: Salamnya buat semuanya aja.
1: Baik.
4: Salam Jumat kita.
1: Iya.
4: Dalam lindungan Allah, seperti kesehatan.
1: Amin.
4: Buat barengannya juga.
1: Iya.
4: Siaran.
1: Oke Bu. Amin.
4: Salam
1: Amin.
4: Salam buat Ananda yang cantik dan cakep.
1: Oke.
4: Iya.
1: Iya.
4: Mudah-mudahan tidak menjadi anak yang soleh akhir
1: ini. Amin. Ya Allah, amin. Robbal alamin.
4: Sama-sama. Jangan
1: berdoa. Amin. Amin, amin.
4: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, doanya baik banget Ibu Tika. Terima kasih Rena Bolos dengan doa yang baik juga. Ibu sehat selalu, sekeluarga semangat selalu, Ibu bahagia selalu dengan segala. Ya namanya orang hidup ya Bu, lika-likunya ya. Pokoknya selalu dihadapin, disyukurin, dinikmatin, dijalanin dan bahagia selalu. Intinya yang pertama adalah kita harus sehat. Sudah Pong Live-nya kita ke lagi. Siapa sih di WL lagi kayaknya? Oh, dia bapaknya Alena. Halo Bapak Kek. Sorry juga buat Alena yang mau les, semangat nduk. Lagunya Mangu Maren. Boleh-boleh. Mangu ready. Udah les aja Alena. Mana nih Bang Kemet? Tukang kadang nongol, kadang ngilang ya. Ya udah kita ngelagu lagi. Satu lagu di request Bu Yati, Kangen Band Merayu Tuhan. Jangan kemana-mana, Sebesar FM Kebumen. Stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Popenia masih ditemenin Rena.

0: Lisa?
1: Eh iya Bu.
0: Kamu kenapa murung terus? Gimana kerjaan mau kelar? Kamu sakit?
1: Badanku lemes Bu, gak tahu kenapa lagi cepet banget lesu, loyo kayak gini.
0: Tadi pagi sarapan gak?
1: Sarapan sih Bu, tapi cuma 3 suap, lagi gak nafsu makan. Ini aja bawa bekal, belum aku makan.
0: Gak boleh gitu dong, sarapan pagi itu perlu buat energi tubuh saat aktivitas. Nih, Bu saranin sih kamu rutin konsumsi Habutop. Selain menambah sistem kekebalan tubuh, bisa juga menambah stamina, energi, dan nambah nafsu makan, biar badanmu gak loyo kayak gini. Kerja juga semangat.
1: Wah, aku gak mau sering-sering minum obat, Bu.
0: Yeah, ini tuh herbal alami, jadi aman tanpa efek samping.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana, Bu?

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu. Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.

kemarin, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Memang sudah lama sakit.

0: ada yang cuma numpang lewat, matur nuwun doanya. Saya selalu juga, bagi selalu juga, insya Allah.
1: Yang takkan bisa ku raih.
0: Ya dong, lanjutkan. Yang emang udah cocok banget pakai sultana, ya ayolah berusaha cari sultana. Gak usah galau-galau, nanti juga dapat nemu ya. Lanjutkan. Masih ada, produknya masih ada, cuma iya kemungkinan tidak produksi lagi, entah dalam waktu berapa lama, kita tidak tahu ya, Bes. Gitu, Rena rekomendasikan, Rena kasih saran yang butuh sultana yang dekat-dekat ke Toinangun. Jauh kalau memang butuh, gas aja ke agen Tejo Regil ya di pasar Kota Winangun. Kalau yang lain Rena gak ngerti, gak pantau, cuma taunya yang itu. Gitu loh. Mandi terus, jogging-jogging mungkin, atau belum bisa mandi karena masih harus ngentasi gombalan. Ya Jul, kesetnya garing ora Jul. Masih harus macam-macam kerjaan ibu mah ya. Tapi kalau punya anak gadis yang udah SMP gitu, enak loh, bisa bantu-bantu maknya ada SMA. Tapi sebenarnya nggak usah lah, anak gadis kita tuh nunggu gede terus baru di, bukan disuruh-suruh sebenarnya, kasih pengertian ke anak. Tetap bahasanya minta tolong, Dok, tolong dong ibu gitu. Dengan bahasa, mungkin kasih penjelasan kenapa kakak sering diminta tolong ibu untuk ini itu sebenarnya bukan semata-mata karena ibu malas, ibu gak bisa, ibu mau merepotkan, mau bikin kakak capek, tuh sebenarnya enggak. Justru bentuk sayangnya ibu sedari dini, sedari sekarang, biasakan mengenal terus melakukan pekerjaan yang memang nantinya juga ini loh, kerjaan selalu nanti ketemunya ya ke kaum perempuan gitu ya. Nggak, entah kita nanti apa takdirnya, kita bakal jadi orang sukses yang harus semua pekerjaan pakai asisten, gak masalah. Setidaknya kalau urusan rumah diserahkan asisten, kan gak semuanya. Kalau urusan suami, keperluan suami, ya masa mau di bruke, dipasrahkan ke asisten juga, macam mana. Itu ya, biar gini, biar gak kaget, kan gak selamanya bakal gabung terus kebersamaan kita, nggak selalu. Nanti ada saatnya mungkin anak harus ngekos karena kuliah, tuh kan apa-apa sendiri. Biar nanti udah terbiasa, udah bisa tuh cuci baju, setrika baju, masak minimal. Nah. Dan yang udah SMA ini bersiap ya, memantaskan diri nanti kalau punya suami. Biar disayang ibu mertua. Ya gak? Di alam-alam, wah mantuku loh, pintar banget masak, mantuku loh rajin banget gitu. Alon-alon harus. Oh, tentu saja tidak berlaku di anak cewek. Anak cowok pun harus kenal, harus tahu, dan harus mau pegang, harus mau ambil alih juga. Jangan kira. Gitu. Sultana harganya 25.000, yang 60 mili, Bu. Terus yang 100 mili itu harganya 47.000 rupiah. Udah. Mandi. Terus mungkin mau nyiapin makan malam seadanya aja, biar tanggal muda kan gak harus wah langsung makan yang enak. Seadanya stok di kulkas, ada tempe bisa disambel.

Guys, nyambel tempe sih. Paling nanti keluar warung cari telur gitu. Rena pamit ya Besti dari Papa ini ya. Oh ya, thank you banget yang masih sibuk kerja jam segini belum kelar. Aduh, semangat deh. Nanti juga kelar ya kan. Rena pamit. Terima kasih kebersamaannya untuk sore hari ini. Insya Allah ketemu lagi besok. Oke, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

Hadrotal Kuroma, poro alim, poro ulama, poro sepuh, poro kiai, poro tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus, doyo, poro yai, desa Kewangkalan, desa Temporejo, doyo, poro tokoh, poro yai, desa Temporejo. Semoga para kiai, para tokoh senantiasa diberi kesehatan lahir batin, umur yang barokah, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau-beliau. Amin Allahumma. Lan ingkang tansah kaula hormati segenap tamu undangan Forkopimcam yang hadir malam hari ini, wabil khusus Forkopimcam pesantren wonten camat, Kapolres dan Ramil, Kapolsek lan sedoyonipun, lan ingkang tansah kaula hormati Lurah Temporejo panjenenganipun Ibu Sri Handayani SSOS. Semoga Bu Lurah dapat membawa desa ini menjadi desa yang adem ayem, tentrem, lan makmur. Amin Allahumma. Amin. Lan ingkang tansah kaula hormati Ketua Takmir Masjid Baitur Rahim panjenenganipun Dr. Andes Haji Imam Muslihuddin. Lan ingkang tansah kaula hormati Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Kewangkalan panjenenganipun Kiai Konudin. Lan ingkang tansah kaula hormati Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Kewangkalan panjenenganipun Kiai Muhammad Ikhwan. Lan ingkang tansah kaula hormati sedaya masyarakat Kewangkalan, wabil khusus mekanik handal Pak Peeng menika. Niki sing bendina wirawiri ning pondok kira-kira guse teko tenan pora. Nyinan Beijing dugi saestu nombor ten to Gus. Sampai wau dalu kula niku disambangi disurvei ten griya kula kali Pak Heri Bringos menika. Dipastekne iki guse urip apa ora. Iki teko tenan apa ora Beijing. Kula dugi insyaallah aman kula ngoten tenange kula ya wis kuwangen kali masyarakat Kediri mriki. Dangu kula mboten teng sekitar-sekitar mriki dangu sangat. Masya Allah. Sedaya mawon ingkang tansah kaula hormati para saudara-saudara, dulur-dulur ingkang derek khidmah. Masya Allah, sing khidmah kathah sanget. Insya Allah acara dalu punika estu-estu penuh kalian berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Dados kula dikabari masya Allah enten pinten 6 likur wedhus. Oh 24. Nah, ada 24 kambing akikah. Bengko mangan wedhus iki berarti. Malih luwe ya dewe. Wah niki luar biasa sing hikmah luar biasa. Niki bahkan sing son hikmah niki datane enten 17 pojan kaya ning pondok griya kula niki. Luar biasa keramat desa niki. Tepuk tangan untuk Desa Temporejo, Dusun Kewangkalan. Niki wonten kula wacane gimarem sing khidmah nggih. Niki wonten son khidmah Kancil Balap Audio. Apa iki apa sone buanter apa piye iki? Jenenge Kancil Balap PS Audio, HNW Audio, Sahabat Audio, Jack Pro Audio, Najwa Audio, Kubis Pro Audio, Konconi Sawi, TB Audio, Riz Pro Audio, Kastara Audio, Gevan Musik, Bram Audio, Gento Audio, Arya Guna Audio, Brilian Audio, Kastara Audio, Mezil Audio, Bringos Pro Audio, Wijaya Lekting, Fokus Videotron, Stack Reaching, ST Pro Audio, ST Entertainment,
Wah enek kembang api ini barang wakil rantai-rantai ya. Pak Beni juragan Bengkoan KJB gini-gini. Oh, Diva Wedding, Masya Allah, niki didongak nih difatihai bareng-bareng muga-muga sing nyengkuyung dalu punika dalam bentuk apapun rezekine tambah lancar, tambah barokah, ditepeni saking musibah lan bala, lan ditepehaken saking kemaksiatan. Al-Fatihah. Masya Allah, luar biasa. Ulang gini ngali video-video ini bu, rewang, beleh wedus, enek sing urun wedus, enek sing urun kembang api, enek sing urun maidu. Tukang maidu wong itu kok? Ketonan apa kudungan? Nah, ketonan aku dewi berarti. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Kerukunan ngeten iki insya Allah, ketika dalam suatu dusun, desa, kecamatan, kabupaten, kok masyarakat ini kuau rukun insya Allah, keberkahan dari Allah akan turun insya Allah. Sing tani yo lancar, dagang lancar, ternak lancar, insya Allah tambah barokah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya dipun takdir kalian Allah saged kempal teng menika majelis kanthi keadaan sehat wal afiah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Selawat serta salam mugi kunjuk kawula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh menika dipun takdir kalian Allah pikantuk syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nggih, saderenge mengke ngaos, saderenge kita ngaji sareng-sareng, ilmu yang kita pelajari agar benar-benar dapat masuk ke dalam hati kita, kemudian dapat kita amalkan setelah ini. Niki mengke monggo sareng-sareng saderenge ngaos mengawalinya dengan membaca zikir. Kados biasane nek kula niku teng pondok rutinan malam Selasa kalih malam Jumat. Keranten dalam suatu perkumpulan ngeten niki nek diwacakne zikir luar biasa fadilahnya. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majalasa qaumun yadhkurunallah illa hafadhumul malaikah. Tidaklah suatu kaum duduk bermajelis lingguh bareng-bareng kaya panjenengan ngumpul ngeten iki mantun niku kok zikir dateng Allah Subhanahu wa taala illa hafadhumul malaikah. Mereka semua akan dikelilingi oleh para malaikat wa ghasiyatumur rahmah. Terus wong sing hadir niku bakal diselimuti rahmate Gusti Allah. Lah menungso nek entuk rahmate Gusti Allah, insya Allah pomo wong kuwi dhe masalah endang tuntas. Pomo wong kuwi mang duwe hajat, cita-cita, kebutuhan apapun bakal dikabulne, dicukupi kalian Allah. Pomo wong kuwi duwe penyakit, insya Allah penyakit indang waras. Duwe utang, insya Allah utang indang lunas. Dalam suatu majelis kok orang tersebut, perkumpulan tersebut diisi dengan zikir wa dzakarahumullahu fi man indahu, mereka oleh Allah namanya akan disebut di hadapan para malaikat yang ada di sisinya Allah. Dadi kaya wong kewangkalan niki nek nglumpuk bareng ini kok gelem maca zikir, walaupun mungkin ning ora populer, tapi kok wong kuwi mang istiqomah kumpul-kumpul maca zikir, dia akan populer di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terkenal ning ngarepe Gusti Allah.
Lah nek jenengan terkenal ning ngarsane Gusti Allah, ya secara otomatis entuk dekengan pusat. Mulane kaya panjenengan sedaya ketarane kok wis susah. Ketarane kok wis bingung solusi. Wis jamaah bareng, mari kuwi zikir bareng. Dalam suatu perkumpulan kok gelem zikir ngoten niku. Diupengi malaikat, diselimuti rahmati Gusti Allah. Mari kuwi karo Gusti Allah nama orang tersebut akan disebut oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya Allah. Jadi semisal wong kuwi butuh apa? Wayah ngaji ngeten iki pengin, ya Allah, muga-muga ndang meteng. Insyaallah isuk meteng. Ya Allah pengen apa? Enek sing pengen apa iki kira-kira? Pengen bojo. Insyaallah sesuk isuk ngono didodok bojone tanggamu. Lah. Nggih, ndik wingi kula ngoten, malam Selasa iki enek jamaah tak jak zikir ngoten niku. Semangat zikir. Tak takoni pengen apa, Pak? Pengen mobil kula, Gus. Isuk iki langsung enek mobil parkir. Ning arep omahe. Pak Pak ngi lho. Langsung enek mobil parkir ning arep omahe, wong dadakne mobil. Wong puter. Lah nggih, tapi insyaallah mugi-mugi berkah pengaosan dalu punika hajat napa mawon dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Mila mengke wayah zikir kabeh melok muni nggih. Nggih, wong penak arep ditabuhi hadroh ngoten nggih. Ha.

sedoyo jamaah ingkang hadir, jamaah ingkang nyengkuyung, sedoyo mawon dipun takdir kalian Allah, selamat dunyo akhirat, bejo dunyo akhirat, lan binjang akhir kanti husnul khotimah. Al-Fatihah. Bejo-bejone wong sing ditektir urip ning daerah sing rukun, contone kaya dusun Kewangkalan. Napa kok bejo? Apa-apa niku pokok nek rukun, insyaallah barang sing abot niku dadi enteng. Barang sing akeh, sing cara kuwi cara dilakoni kuwi rada abot, wis malah enteng kabeh. Bahkan suatu keberhasilan apapun ketika tidak rukun tidak akan bisa dinikmati. Tapi barang titik tapi kok rukun niki gayeng. Wis contone kaya wong arep mangan enak tapi dhewe ngono. Ya kaya ora iso nikmati. Tapi titik tapi bareng-bareng nek seru nggih lho. Lagi masya Allah sampai acara ngeten iki sing nyengkuyung kata, sing derek support kata, sing derek marem kata, ya Allah dirawi tiyang sak menen katae niko kula tingali sing bakulan ya demen bodoh laris jamaahe sampai teko ngesor pring barang nek cara ning STN nek sor singon gini sor apa ke kepring apa to ke asem layak kok ini mampu kecut. Alhamdulillah. Dados niki ajati yo ake kawan akbar, yo maulid akbar. Ngomong nih ake kah, kula kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma min maulidin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seseorang manusia yang terlahir di dunia ini kecuali dalam keadaan fitrah. Jadi artosipun bayi niku menungso niku lahir ceprot ning dunia iki sedoyo niku hakikate dalam keadaan suci. Kabeh jenengan napa tumon ana bayi lahir ceprot langsung misuh ngono. Mboten enten to? Bayi lahir ceprot mari kita langsung golek karaokenan ning kene ngendi apa tuh mon jenengan bayi lahir ceprot mari kita golek dem-deman omben sing enak apa mereke apa ini kan jerenek gitu. Ma min maulidin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang pun yang terlahir kecuali dalam keadaan suci. Menungso ning donya niki lahir ceprot niku kabeh kadhane resik. Isane mek owe. Wis gak ngerti apa-apa. Apa enek bayi wedok lahir ceprot terus langsung nyeneni bojone kaya wong-wong sing kudungan iki. Sing tukang nyeneni bojone wonge teko. Biasane kudung coklat tuwek. Lah. Tapi sing luwih nemen ketoke kudung ireng. Lah. Semua arem ngono tok marem. Ma min maulidin illa yuladu alal fitra. Ora enek menungso sing lahir kecuali dalam keadaan suci. Fa abawahu yuwidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Bahkan kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi bocah niku wau iso api apa orani tergantung wong tuane. Lah, kula kalian panjenengan sedaya mengupayakan nglampahi sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngake koyana niki minangka awake dhewe niki duwe harapan gen anak niki dados piantun ingkang sae. Kados dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu sesungguhnya tergadekan kepada akikahnya. Maksudnya anak niku tergadekan dengan akekoe niku maksudnya pripun
Dadi enek sing nafsiri maksude murtahanun teng mriku, tergadekan teng mriku, anak menika ora iso nyafaati wong tuane nek urung diakekoi. Dadi nalikane lare niku wae dilalah kok dikersakne kalian Gusti Allah. Terus benjang niku jenengan niku butuh pertolongan. Kaya ae dhewe niku benjang kan nek ngendelne amale ae dhewe ora cukup. Tapi kok lare niku urung diakekoi. Niki wonten bahasa maksude tergadekan teng mriki niku wau, maksude bocah niku wau ora iso nulungi wong tuane, nyafaati wong tuane. Dadi persoksen sae ning wong tuane. Tapi nek wis diakekoi, wonten dawuh ingkang dawuhaken bahwasanya lare niki benjang iso nyafaati wong tuane. Maksudipun sesuk cara jenengan ning yaumil hisab apa piye? Lho niki tiyang sepah kula niki sae, Gusti, niki tiyang sepah kula niki sae. Jangan lebetne surga mawon napa dan sebagainya. Mbela panjenengan. Terus maksude tafsirane murtahanun. Kullu ulamin murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Maksudipun murtahanun niku pripun? Keselamatan anak dari bahaya itu tergadaikan. Artosipun menawi lare niku wau kok sampun diakekoi, insyaallah lare niku wau didohne saka musibah lan balak. Wong kuwi mang entuk slamet donya. Mulakno kadang nek enek cah cilik kok empane panggah enek, mbolor-loron mbuh napa iki piye iki ya. Carane mara ning dukun rono wis rono, suwukne rono wis diakekoi ae. Sapa ngerti mari diakekoi niki wau, fadilah-fadilah sing dimaknani murtahanun niki wau, sing dimaksud murtahanun tergadekan iki tergadekan dari apa? Lah niki wau gentos piyambun ingkang slamet dunya akhirat. Amin Allahumma amin. Tafsiran sing makna nomor tiga nopo maksudnya murtahanun tergadekan dari apa? Nek lare niku sampun diakekoi, lare niku bebas dari godaan setan. Jadi kan kaya bayi lahir ceprot niku wis sampe gede niku wis terus keimanane niku diganggu karo setan. Wis pengen dibisiki apa gen wani karo wong tuane, apa gen piye, apa gen maksiat. Lah ketika sudah diakekoi, maka insya Allah lari niku wau bakal didohne saka gangguan setan. Mila masya Allah luar biasa keberuntungan panjenengan sedaya ingkang saged ngakekoi putra-putrane. Legus niku batase wong tua entuk ganjaran kesunahan niku sampai kapan? Sampai lari niku wau wis balek. Sadurunge balek, nek wis balek, bebannya itu tadi, beban akekohnya niku wau ditimpahkan kepada anak tersebut. Dadi wong tuwa wis ora entuk beban kesunahan niku wau. Mila pomo cek rung balek kok duwe kesempatan, monggo engko golek wedhus diakekohi putrane. Mugi-mugi sedaya jenengan rezekine lancar. Amin Allahumma amin. Ning mari diakekoi ya ora cukup, wis mari kuwi wah iki berarti anakku wis didohne saka balak donya. Anakku insyaallah esuk wis iso nyafaati aku. Anakku iki engko paling ya wis didohne saka godaan setan iki wis positif slamet. Ikhtiare wong tuwa mboten cekap sampe niku mawon. Keranten donya niki super bahaya. Wonten ulama yang namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Beliau paring asma Luqman Hakim. Mulakno wonten Al-Qur'an menika wonten surat Luqman. Luqman Hakim menika masyhur akan nasihat-nasihatnya kepada putra-putranya. Terkenal soleh, terkenal nasihate apik sae dhateng putra-putrane. Luqman Hakim paring dawuh dhateng putra-putrane pripun? Ya bunayya, hei anak-anakku, innad dunya bahrun amikun, sak temenin dunya kuwi kaya segara sing jeru banget le. Qad gharaqa fiha nasun kathirun, akeh wong sing kedelep ning dunya kuwi le.
wakeh wong sing kedelep, tapi buktine tenan tau nggih. Sakniki kan fenomenane wakeh wong kedelep. Wong biyen ra duwe apa-apa, pengin duwe apa-apa, akhire dadi tokoh besar. Dawur tibakno teko dhuwur korupsi, ra kuat derajat. Biyen ra duwe apa-apa aneh-aneh. Barang wis duwe malah atraksi. Sing nyapa maksiat apa lah ngono kuwi. Bahaya dunia niki ra kena ditebak. Lah, nalikane Luqman Hakim dawuh putrane inna dunya bahrun amikun qad ghoraqa fiha nasun katsirun, akeh wong sing kedelep le. Ngati-ngati le. Faltakun safinatuka fiha taqwallah. Le awakmu kudu duwe prau, kudu duwe kapal untuk mengarungi bahtera kehidupan yang super membahayakan ini. Kapale nopo? Takwallah. Takwa dateng Allah Subhanahu wa taala. Artine nek wis diakeki ngeten iki, sing dadekno bocah niko tergadekan dari mensafaati orang tuanya, tergadekan dari keselamatan dunia, tergadekan dari godaan setan. Ketika sudah diakekoi kok telu memang wis clear, monggo dilanjut diperjuang nih piye anak keturunannya edwe dados lari ingkang takwa Allah. Krono takwa nikwau bakal dadi kapale larene panjenengan, bakal dadi kapal anake panjenengan untuk mengarungi bahtera kehidupan yang super bahaya niki. Jenengan sedaya pengen anak turune selamat no mboten? Wong kewangkalan pengen anak turune selamat no mboten? Nek pengen, monggo sakwise akekoan niki lari niku dijak takwa dateng Gusti Allah. Gus, kula arep mejak takwa pripun? Lah wong kula dhewe niki abangan. Kula ngaji yo ora iso. Kula syariat Islam yo ora patek paham. Dilalah umpamane ibuke yo rada ses. Nggih to? Enek sing ses napa mboten mriki? Dilalah ibu iki ora solehah tapi solehot. Enek sing solehot. Iki nek ning ngarep-ngarep ketoke ra enek wong iki. Wong iki wis sepuh-sepuh mendekati expired kabeh. Dilalah ibu iki ngono, kula bingung, Gus. Kula niki riyen yo nyuwun sewu mawon. Kula nek dhuwit gadah, tapi nek ilmu kula dilalah mboten gadah. Kula niki nggih salat kadang nek eling, kadang nek enek kancane ngoten niku. Dilalah bapake pisan, baduh Gus, kula nek kon nyangoni takwa-takwa kenging pundi, eneke tahu takwa nika. Dilalah kula niku yo garangan lho Gus. Kula niku yo tahu TPA tapi sakniki wis lali. Wudu kula niku yo ora iso, isone raup. Solate setahun pisan Idul Fitri tok. Wonge teko. Nah. Rungokne khotbah Jumat kula nggih hadir, Gus, tapi cakruk ning ngarep masjid. Nah. Wi biasane ning sore asem ngono lho wonge. Lah, nek wong tua kok bingung, padahal untuk mengarungi bahtera kehidupan ini adalah takwa Allah. Modal utama niku adalah takwa Allah. Nek ra ngono kuwi, putra-putrine panjenengan rawan kedelep ning donya niki. Niki maksude kedelep niku pripun to, Gus? Maksude kedelep yo ngono lho. Godaane donya kan akeh to. Sakniki cah nom-nomi kadang menganggap pacaran itu hal yang biasa. Kadang cah nom-nom urung akad nikah niku lho, Bu. Nek nyelok gendakane papah mama. Lah niki rawan terjerumus napa mboten? Loh, mak-mak iki kalah. Lah mak-mak wis manten-manten expired kuwi ya. Lah kuwi nyelok bojone nek pas ra dikei dhuwit ngene malih. Jo.
Wong lanang rapate bandani numpak yai. Wah. Ya ora. Sing biasane ngene wong ya teko. Wonge sing ning jero kotakan iki ning jaba. Wong kewangkalan berarti. Engko lagi dikeki bojo duwite ngono lagi. Piye to, Pak? Pengen apa? Kopi napa teh? Niki susu ya nyepak. Endel. Buau cangkeme kene malah. Iya to. Lah iya. Silene openg Pak Peeng iki. Nah, wes. Tapi saat ini tenan lho, akeh lho. Orang sampe tua yang terjerumus kadang lho, gini mboten. Kadang cah nom-nom, gendaan dianggap biasa. Lho, saat ini jujur, sing jawab jenengan, gendaan itu haram napa mboten? Haram. Saat ini bocah ini wis biasa, woy. Malah pamit taruh mboke. Dilalah mboke ya kowon terpisan. Gon mulih kan tak cepaki kamar. Iya. Ya slang no. Bahaya. Lah iki lho Cah Hadro ampek girap-girap iki lho. Heeh. Cah Hadro ya mengharapkan ngono kuwi. Aku saiki ro Cah Hadro sampe gandeng cewek dilalah ya uduk bojone tenan, tak rajang latu-latune. Kono tak tak tak tak tak tak. Moro mai Pak Peeng. Napa Gus? Nyilih grendo. Damel napa? Ngetok imanuke badol. Ora-ora wis balik ngaji iki wis teko ngendi-ngendi iki malan. Kudrek ra sida ngaji. Ngapunten iki enek tiyang sepuh-sepuh yo malah ngomongne latu-latu iki piye to iki? Kenek demite margono iki, Mang. Dadi inna dunya bahrun amikun. Donya kuwi kaya segara sing jero akeh wong sing kedelep ning kono. Kabeh uang nek pengen ora kedelep kudu duwe kapal sing jenenge takwa Allah. Nggih ta? Ngaten ta wau? Nah. Krana sakniki buktine akeh wong sing kudu kedelep. Pacaran dianggap biasa. Mendem dianggap biasa. Ditinggal bojone ning luar negeri, nyilih bojone tanggane. Dianggap biasa. Padahal haram napa mboten? Lah niku terjerumus to niku, kedelep to niku. Mangan hake wong liya dianggep ya. Korupsi dianggep ya. Haram napa mboten? Lah untuk membentengi diri kita dari hal yang menjerumuskan kita, kapalnya adalah takwa Allah. Ning nek wong tuane niwal dilalah kula abangan kula iki ora ngerti apa-apa syariat kula ya ora paham. Untuk membentuk ketakwaan iku wae pripun carane? Monggo cedhekno karo wong soleh. Cara ning desa ya cedhekno karo madrasah diniyah. Karo TPA, TPQ, terno ngaji. Karena dari ngaji itulah ketakwaan akan terbentuk. Syukur-syukur engko tamat SD diterne ning pondok pesantren. Duh kok ngoten Gus Uli sini? Nggih. Karena di pondok pesantren lah lare utawa anak niki mboten namung diajak mempelajari agama Islam, tapi dididik karakternya. Yang mana karakter tersebut ini meliputi ketakwaan. Jadi karakter lare baru kae ning pondok niki wau, sak liyane iso memahami ilmu-ilmune Allah. Ilmu agama ni Gusti Allah lari ning karakter yang dibentuk. Akhlake api sopan. Lho lari pondok-pondok niku nek ngoten to nggih to. Wonten kiyaine, wonten gurune nek mlaku mandeg, munduk sopan. Akhire kegowo ning desa ning omahe malih ya ngono. Karo wong tuane biyen salaman kaya bola, Bro. Aman. Dilalah bapak yo gaul pisan ngopi-ngopi kene lho. Ngene, ngene. Saiki mari baru kae mondok dididik karakter ini kok tawadhu. Sampai bocah ning mae sungkem, cethuk wong sing luwih sepuh sungkem, ngajeni, cethuk kiai sungkem. Ora kaya jenengan. Cethuk kiai foto dhisik.
sungkeme keri laras sing mek cedok gusikam nyeruat wak pengen foto wangnya teko. Nah kudungnya apa? Kudungnya biru laut wangnya dadi panitia klambine putih. Wih wis persiapan war foto gusikam wang aku wis diomongi Pak Peeng. Aduh ngono. Iya tertawa tawaduk andap asor monggo Pak akhirnya nek ning omah ngono karo wong malih pomo mbiyen biasane nek cara liwat desa kewangkalan kene blayer nyapa wong ning wegas montor malih monggo pripun Pak malih boso mlipis lah nek tawaduk wis terbentuk man tawadu alillah rafa'ahullah. Uang ini wis duwe sifat utawa akhlak tawadu. Barang siapa tawadu man tawadu alillah sapa wong sing tawadu krana Gusti Allah rafa'ahullah. Wong kuwi bakal diunggahne derajate karo Gusti Allah. Wong e andhap asor sae wo malah diunggahne derajate. Dilalah ditata dadi iki dadi iki dadi iki digampangne. Ekonomine gampang sembarang kalire gampang. Mari tak hurufe napa? Takwa. Qaf. Maknane kona ah. Lare niku nyapa kok sing paling apik dididik ning madrasah diniyah, syukur-syukur ning pondok. Lare niku uga ngerti sing jenenge kona. Kona ah, kona eh napa? Maksude lare niku uga iso nrimo, nriman. Gen ora ngonjongan, ngonjo. Loh uang ini ngonjong-ngonjong ini bahaya loh. Dilalah rong wayahe sugih sewelak pengen sugih. Akhirnya dulanan HP miring ini kae. Dikira moto gusik dam tapi kok miring. Tiba no judol. Tiba no ngeslot. Gang rong minggu resik-resik omah kulkas diresi'i. TV diresi'i montor ditokne. Dikira arep riyoyo, tibakno kok barangnya rambalik, tibakno didol, nginyaur mekar. Lah, sing duwe tanggungan wonge teko, kenek-nek. Dan ke, akhirnya nek kona ah wong kuwi tenang. Wah, saiki aku duwe, panjen wong kae duwe, dadi ora gampang ngukur nikmate karo nikmate wong liya. Ora gampang bingung. Semisal kaya wong kewangkalan ngene iki dilalah. Oh alhamdulillah dina iki pancen sing rezekine lagi akeh wong kae. Oh dina iki aku kudu sabar. Wah, walaupun ngene iki aku ora leren berjuang. Jadi ora enek hasud iri dengki mboten enten nek wong duwe jiwa qanaah. Karena dia paham nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya.

0: arep nguwoyo macak kaya aku ngene iki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dede malah goyu-guyu. Apa meneh Margono arep diajak kaya aku ngene iki? Iya. Urung sampe salam lho wong linggur tok ngene iki lho. Ding wis jajal didoni wong.
1: Ora-ora,
0: engko cah nesu. Dadi nek ponakane akhire wis paham, wah, kabeh uang kuwi duwe bagiane dhewe, nikmate dhewe, cobane dhewe. Nikmati saja bagianmu masing-masing. Damai, tenang. Roh mobile wong luwe apik, tenang. Panjen kuwi jatahe. Roh wong omahe luwe apik, tenang. Panjen kuwi jatahe. Becek buuh. Buuh-buuh. Roh gelange kancane teko lekek ini to wenang. Tapi nek ra duwe ati konaah. Gelang sak lekek dilebokne sirah. Leres napa mboten? Diundang genduren metanggane omahe dag-dakan lantai tiga sak tandone. Tandon lho dilebokne sirah. Kok sugih men. Wong apa-apa lagi murah koyok ngene iki. Nggohno lho demite pira. Tuyule pira. Pikirane negatif, nggih napa mboten? Tonggone ngedukne Avanza, Avanza dilebokne sirah. Wong usum Covid kaya ngene iki lho kok ya kuat tuku Avanza. Liyane bodho kadol mumet neh. Dilarah tonggone rabi neh, bojone tanggane dilebokne sirah ya. Akhire sirah iki mang kebeken bandane tanggane mumet karepe dhewe. Kebleken angan. Dari turu rasanya kok dibagi bataku pitu ngelu teng teng teng teng teng ngono. Akhirnya mek dibahas karo bojone kok iso ya kok iso ya kok iso ya kok iso ya ngono. Gelemen mikir wong kuwi enek jatahe dhewe-dhewe jenengan bakal mulya enek dhewe enek wektune dhewe. Mari tawadhu qanaah takwa. Hurufe napa wawu. Wawu niku teng kitab Al-Mabadi'ul Falahiyah dipunterangaken waraun. Lari niku nek cedhek wong duwe ilmu, gelem ngaji, gelem belajar, lari niku malih wirai. Wirai niku maksudnya lari niku malih berusaha ngedoi barang sing diharamne Gusti Allah. Wah iki makruh, iki haram, iki halal. Wah aku kudu ngupayakne mangan sing halal. Malih orang gragas. Lho nek duwe ilmu kan mboten gragas. Tapi nek ora duwe ilmu, gedange tanggane dibabat. Ngarit ngono suket gajahe tanggane disikat. Wonge teko. Yo kuwi mang apa-apa disikat. Pokoke nek apa nek kancane nek tanggane sikat. Ning warung kopi ngono ora tau sangu rokok. Panggah dudut nek kancane. Gayane aku suwirang rasane iki. Tapi terus-terusan yo goling no petene. Mari wawu ure napa ya yakniku bimakna yakin. Uang niku nek wis ngaji insyaallah mantep. Pokoke wonge ikhtiar sak mampune mari kuwi bar kuwi dipasrahne insyaallah kabeh ditata Gusti Allah, kabeh dicukupi Gusti Allah. Milo, nek panjenengan sedaya wis akekoan, mari ki pengen anake slamet. Bentuklah ketakwaan di dalam dirinya. Ketika tidak mampu membentuknya dengan sendiri, monggo diterne ning pondok pesantren, golekne kiai, golekne ustad, golekne ustazah. Agar terbentuk ketakwaan, gen putrane jenengan nek menjang didadekne napa mawon kalian Allah Subhanahu wa taala, lare niku duwe kendaraan sing jenenge takwa. Takwa mawon ternyata mboten cekap dawuhipun Luqman Hakim. Mboten cukup uang ngarungi bahtera. Kehidupan niki butuh sangu. Uang berlayar ning laut niki butuh sangu. Lah sangune napa? Wa hasbuha imanan billah. Lare niku kudu duwe keimanan sing kandel. Krana uang wingi

Ya apa-apa nek randwi keimanan bahaya ngaji ngeten iki lho nek randwi keimanan lho roh tas ngono kuwi wis pikirane renorno nek randwi keimanan bahaya ngene iki ngaji bareng-bareng iki dilalah kok simpangan karo wong wedok randwi keimanan bahaya ki rondo apa prawan ki sapa bahaya tapi nek duwe keimanan jejer wong wedok jaga napa jaga contoh niku kula niku wis krana tau mondok wah kadang karo mak-mak nek aku mlaku kan wah diruwayahi to wis ngono kuwi kadang kok dhuwur ra kenek ngesor ngesor ra kenek ngono ngarep latu-latu mlane aku mlaku karo ngene aku aduh gragas kok ngomong kadang mubeng ning sorsing ngono nek wis ngene aku wah cuwi-witi ngono aku pun wudhu bu, pun wudhu, ampun, ampun, aku ya ngono, padahal tas ngentut muniku ya is ngono, generasi cakar pun, pun wudhu, bukan mahram, aku ya ngono aku dunduwe imanan bila, bahaya nek randuwe iman terus, nek wis duwe takwa karo iman, nopo mencekap gus ibarat kapal, nek wayah minggo iya butuh layar, ngerti nih kalau kapal niku nek wayah minggu kan butuh layar supire ini kok gitu nggih minggu nggih nangkep angin niku lho lah layar ini ku nopo wasira uha attawakal Allah pasrah dateng Allah Subhanahu wa taala untuk membeluk takwa iman tawakal niki sedaya wonten teng madrasah teng TPQ teng diniyah mila sing paling penting sak abang-abange awake dhewe sak elek-elek ae dhewe nek iso babakan agama anake dhewe.

jan numpak Vespa. Kan ngoten-ngoten niku, aku wis sadar nek ora tepak. Akhiris pun kersane kados mbambai mawon ngoten. Lah niku sing paling penting niku ngaji niku. Mila monggo mengke adik-adik sing pun diakekoi ngajine tambah semangat panjenengan gen slamet donya akhirat. Amin Allahumma. Amin insyaallah. Sing rawuh kathah sanget luar biasa. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hajate niki sak liyane akekoan bersama niki kalih napa Maulid Nabi, Maulid Akbar. Saktiso semangat mulutan niki luar biasa. Bungah bareng, seneng bareng, melok nyengkuyung bareng, gedekne bareng. Panjen kedai nggih ngoten niku. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Nyatakanlah, katakanlah wahai Muhammad dengan anugerahku, dengan rahmatku, yakni turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi arupi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anugrahe Gusti Allah, rahmate Gusti Allah inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falyafrahu, maka bahagialah awake dhewe niku kan seneng. Dadi nek wayah Maulid memperingati kelahiranipun Kanjeng Nabi, lahiri Kanjeng Nabi, niki panjen perintahipun Gusti Allah ae diking seneng. Diken seneng. Lah seneng atas kelahirane Kanjeng Nabi niki pun nggo barokah, ya enek fadilae. Terus nek terus seneng terus nyapa kan biasane wong desa-desa gampang ngono. Terus nek wis seneng terus oleh apa kan biasane nek ngentai ngoten niku. Oleh. Dadi rumiyin niku wonten cerita wonten sederekipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi wong kuwi walaupun dulur, walaupun cedhek omahe ya cedhek ya cek nyambung dulur, tapi sampai akhir hayate ora tau iman karo Kanjeng Nabi, ora tau iman karo Gusti Allah, bahkan ora terima ora tau iman. Tapi wong kuwi mang ya sempat sering ngelek-ngelek Kanjeng Nabi. Gek kuwi sak bojo-bojone. Jadi sak bojo-bojone niku elek kliwat. Bahkan sampai dinas wonten Al-Qur'an ning surat Al-Lahab, beliau paring asma Abu Lahab. Jadi Abu Lahab iki krana kafir mari kuwi gregetne, megelne. Niki sampai dinas ning Al-Qur'an sak bojo-bojone. Ning Al-Qur'an ning surat Al-Lahab niku bojone dijuluki pembawa kayu bakar. Krana bendina ya acarane mitnah. Maido ngelek-ngelek, alah Muhammad ke apa tukang sihir, ke tukang ngene, tukang ngapusi. Lah wis ngoten niku. Akhire sampai dijuluki ngoten niku. Lah Abu Lahab sing sampai dinas ning Al-Qur'an, kafir sampai mati. Niki krono tau bungah, tau seneng ning kelahirane Kanjeng Nabi. Niki sampai suatu ketika niku dadi cerita simpele ngeten, cerita simpele. Abu Lahab niki wau ngimpeni ponakane. Barang wis mati niku ngimpeni. Akhire ponakane niku barang diimpeni yo. Takok lho Pak De. Kabare pripun jenengan? Pe aku memet bengep iki bendina aku dijotosi karo malaikat. Lah kok saged Pak De? Jerene krana aku biyen ora iman karo nabimu, ora iman karo pangeranmu. Akhire bendina aku diantemi ngene iki. Ning saben dina Senin aku entuk keringanan siksa kubur. Siksa kubur nek dina Senin leren. Malaikat-malaikat libur. Arep ponakne takoni, "Lho kok ya enek lho ning kuburan tanggal abang, Pak Di. Piye ceritane kuwi piye?" Angi yo iki lho.
ponakanmu lahir, anak Sayyida Aminah. Bocah ganteng jenenge Muhammad bin Abdullah. Wah, ganteng banget iki bocah. Deloken metu buka lawang mlayu nginceng. Wah, oh ternyata aku duwe ponakan ganteng saking marme Abu Lahab. Budak sing jenenge Suwaibah niku wau dipun merdekakaken. Bahkan tidak hanya dimerdekakan, kemudian Abu Lahab niku jek bahkan mboten namung merdekakne Suwaibah tok. Abu Lahab niku jek dolan ning pasar, wong sak pasar niki dibayari kabeh. Mari kuwi seneng wis klambine sampe diumpul-umpul ning ngeten wis seneng banget. Sedekah langsungan Abu Lahab. Lah krana aku tahu bunga, aku tahu sedekah atas kelahirane Muhammad, senajan aku kira iman karo Muhammad. Lah saiki aku entuk keringanan siksa kubur. Saben dina Senin niku Abu Lahab leren nek ngantemi. Mari kuwi disela-sela jari Abu Lahab niki mengalir air. Niku padahal wong kafir niku. Lah dah niku nek muslim kaya panjenengan ngeten iki, iman kaya panjenengan ngeten iki. Kok gelem meringati Maulid Nabi, bungah seneng mari kuwi yo gelem melok sedekah, melok urun. Masya Allah, insya Allah jenengan sesok wis ning alam kubur ora kena siksa, insya Allah tangi-tangi mlebu surga ni Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Iki mang dina ne apa? Berarti diantemi iki mang Abu Lahab. Juwa to sih iki mang cai. Sesok Senin lerene. Mila wonten dawuhipun sahabat Abu Bakar. Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sapa wonge sing gelem sedekah sak dirham niku meh 5000 ora enek 5000. Sapa wonge sing gelem sedekah sak dirham untuk pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi enek selawatan, enek maca maulid. Niki kok jenengan melok urun, enek sing gawe kola, enek sing gawe apa. Niki dawuhe sahabat Abu Bakar kana rafiqi fil jannah. Wong kuwi bakale dadi kanca kuning surgane Gusti Allah. Niku dawuhe sahabate Kanjeng Na, Kanjeng Nabi. Dawuhipun Sayyidina Umar, man adduma maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok panjenengan niku gelem ngegungne maulid Nabi? Ya wis koyo ngene iki mang. Umpamane Pak Kaji sapa mang? Pak Kaji kembang api kuwi. Pak sapa? Pak Beni ngono. Wis nek iso meriah wong mulutan kok. Umpamane Pak Beni ngono. Pak Peng colok. Eh kene. Panitia colok kene. Meriahne wong mulutan kok. Wong ulang tahunnya awake dhewe. Gedhen-gedhen mosok mulutan ngene tok. Wis kene, tukokne kembang api, tukokne apa sawo mangat. Wis pokoke diniati takdim ngegungne dina kelahirane Kanjeng Nabi. Dawuhipun Sayyidina Umar faqat ahyal Islam, berarti wong kuwi ya termasuk wong sing ngurip-ngurip agama Islam. Terus dawuhipun Sayyidina Utsman nggih ngoten. Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam fa ka'anna masyhida yauma waqati badrin wa hunain. Sapa wonge sing sedekah sak dirham untuk pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wong maca maulid wong kuwi sedekah sak dirham. Dawuhipun Sayyidina Utsman napa? Fa ka'anna masyhida yauma waqati badrin wa hunain. Maka seakan-akan wong niku wau mati syahid di hari perang Badar dan hari perang Hunain. Niki nek wong kuwi gelem sedekah sak dirham. Mulakno wonten malih dawuhipun Sayyidina Ali, man adduma maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam la yahruju minad dunya illa bil iman, la yahruju minad dunya illa bil iman. Sapa wonge sing gelem ngegungne wis kaya kuwi mang Pak Beni kawan-kawan niki wong kewangkalan niki kuabeh nek sing go wedhus nek sing apa diniati takdim maulid. Lah niki kok jenengan gelem ngagung niku wae diniati wis iki ngagungne kelahirane Kanjeng Nabi ning atine panjenengan ngoten niku. Ora enek tujuan liya kejaba ngagungne Kanjeng Nabi. La yahruju minad dunya illa bil iman. Jenengan tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali dengan membawa iman. Artinya apa? Berpotensi meninggal dengan husnul
Gek kuwi sing diidam-idamne wong kabeh umat Kanjeng Nabi mati dengan husnul khotimah. Nggih mugi-mugi sedaya sing urunan, sedaya sing nyungkuyung bakale ditektir dadi ahli surgane Allah. Bakale mugi-mugi husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin. Nek dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man addu ma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wong sing ngegung nek dina kelahiranku, wong kuwi bakal entuk syafaatku besok ning dina kiamat. Nggih mugi-mugi panjenengan sedaya pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Akan tetapi ya ora cukup bar ngoten mek gur ngoten tok. Kudu enek perjuangan effort yang lain. Jadi momentum peringatan maulid ini adalah momentum untuk menanamkan nandur tresno ning Kanjeng Nabi. Nyapa Gus kok kudu nandur tresno? Yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Sesuk kuwi uang bakal dikumpul nek karo sing ditres nani. Nek jenengan ning donya iki wis iso nandur tresno ning Kanjeng Nabi, sesuk jenengan ning akhirat bakal dikumpul nek Kanjeng Nabi. Lah, nandur tresno ngeten iki carane pripun, Gus? Menawi wonten kitab Durratun Nasihin niku dipun dawaken, faman ahabba ayyunala ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa wonge sing tresno karo Kanjeng Nabi mari kuwi pengin cethuk karo Kanjeng Nabi. Nyuwun sewu, jenenganan pengin cethuk to? Uang pengen untuk syafaati Kanjeng Nabi, berarti kan secara tidak langsung yo pengen ketemu karo Kanjeng Nabi. Yo nek ra pengen cethuk yo ra mungkin wong jenengan kalih kula mawon iki lho. Kalih kula pengen cethuk wis ra karu-karuan sampe ngapling-ngapling barang kok. Iya ora? Apa nek karo Kanjeng Nabi mesti yo penasaran jenengan nggih to. Pengen panggih. Lah, wonten kitab Durratun Nasihin dipun terangaken, faman ahabba ayyunala ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa wonge sing pengin ketemu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal yuhibhu ubban syadida. Maka dia harus memiliki rasa cinta yang sungguh-sungguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatul hub. Lah tandane tresno sing tenanan karo Kanjeng Nabi niku napa? At-ta'atu fi sunnatihi. Wong kuwi mang uripe taat karo sunah-sunahe Kanjeng Nabi. Dadi jenengane urip ngeten iki mlaku sak mlaku berusaha gimana hidup saya itu sesuai apa yang didawuhkan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, belajar ke titik-titik. Contoh ya kaya Kanjeng Nabi dawuh, mana kalau dawuh nopo akhlak Kanjeng Nabi memulai segala sesuatu yang baik kaya dahar kaya nopo nggih tangan jenengan ya ngono. Wes kaya sederhana. Muluk niki kan sunah Kanjeng Nabi, muluk niki lho. Jenengan maem muluk tapi ya iso ora kok mari cawi langsung muluk ngono ora. Iso. Terus mari kuwi nopo jenengan enek adan jenengan jawab. Kok jawab lu akbar jangan jawab. Iya sunah Kanjeng Nabi. Mari kuwi donga, mari adan donga, mari adan maca selawat. Ah, wis ngono nek ra ngono ngurip-ngurip sunah salat duha, tahajud. Wis ngoten niku. Niki pokoke sunah-sunah Kanjeng Nabi dilampahi, zikir, nopo wis ngoten niku dilampahi kabeh. Aurat ditutup sing tenanan, ora dibuka-buka. Wis pokoke dilampahi ngoten niku. Lah, ini akan menjadi bukti cinta panjenengan dateng Kanjeng Nabi. Dadi aja sampe wis mulutan ngene niki terus mari kuwi kepedenan, "Poh aku ketok esok awur Kanjeng Nabi." Monggo ditandurne rasa tresno sing tenanan ning Kanjeng Nabi. Dadi ora ngoten niku, dadi kaya yuga-yugane jenengan diwarai. Loh bapak nopo niki, wah iki lho le, iki sunah, iki nopo, iki wajib, wis diakhlake sing apik ngoten. Kanjeng Nabi ngeten iki, ning akhlak Kanjeng Nabi enek akhlak sing jenenge tawadhu, enek sing akhlak sing kasih sayang, enek hak, iki hake karo tangga, iki aide kudu ngugurne, wah enek nganu,
Dawe Kanjeng Nabi ganjarane wakeh wong gelem ngendangi wong lara, gelem takziah, gelem nopo lah ngoten niku. Lah niku dilampahi. Nih itu akan menjadi bukti cinta panjenengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang nomor loro tandane tresno karo Kanjeng Nabi nopo? Wa iktsarus sholati alaihi. Akeh-akeh maca selawat ning Kanjeng Nabi. Jadi niki mengke nek pun wangsul saking mriki, nek iso ya sing istiqomah. Nek dawe para masayih sing apik niku ya sedina ping 1000 maca surah Jibril sallallahu ala Muhammad. Engko nek Jumat ditambahi 10.000. Wis istiqomah ngoten niku. Weh, 1000 niku pirang jam, Gus? Jek suwi lek murasan-rasan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ora sampe sak jam niku. Apa nek istiqomah, istiqomah ben jam pira ngono sallallahu ala Muhammad. Apa repot arep ning pasar arep dodolan. Apa repot ning dalan arep kerja ya karo ning dalan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wis ngono ae nggih to. Nah niku dilakoni engko nek dina Jumat 10.000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah niku sing istiqomah. Itu selain banyak fadilahnya, itu juga akan menjadi bukti cinta panjenengan terhadap Rasulullah. Nyapa maca selawat kuwi kok dadi bukti tresna ning Kanjeng Nabi? Dawuhipun Kanjeng Nabi, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Kanjeng

kewe-kewe dhewe ngono. Wedi ku 12 ngene ae. Lah iya. Uang nek tresno karo sesuatu mesti gampang nyeluk jenenge. Lah jenengan nek pancen ngaku tresno karo Kanjeng Nabi, sregep wae maca selawat, atine jenengan yo gen adem, gen empuk. Mboten niku maca selawat sing istiqomah. Kula kecilik niku kalih ibu kula dibarengi ngoten niku dijak numpak peda motor. Cah cilik biyen nek jak numpak peda motor kan dodone dikeki kerdus ne. Enek ora saiki. Dodone dikeki kerdus, jane dodone gen ora nangkep angin. Eh dijak ning membah kula kon ning pak ning ngarep kaya kerdus dodoku. Are ibu mesti dawi, "Le, maca salat le, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad." Nek ra ngono, "Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad." Kan ngono. Istiqomah. Kon enek polisi. Sing banter le, "Wah, aku langsung copet sallallahu alaihi Muhammad sallallahu." Enek polisi. Lah kuwi saiki sampai polisine dadi kancaku sampean. Barang saiki polisine wis cedhek malah jarang malahan selawatan. Biar nenek polisi wah cepet oleh gin 12 tidak lah 12 ibarat polisinya pas arep mecel orang arep nyegat ngono lho tidak lah pas ngono kuwi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad iki ning kene iki Pak Agus RJM kan yo ngono amalane kan selawat Jibril wi sallallahu alaihi Muhammad ya ta ibu ayo wis entek metuneh entek metuneh entek metuneh iki engko yo kayak ya dia iki engko nggih ta buah pir pirang sak ngono. Limang dus. Wah, limang dus iki pangan ya ampe lumpangen kuwi. Hah? Kuwi iki buahe Pak Agus abe. Lah iya kan ya selawat kuwi, selawat. Jenengan ya ngono. Kudu duwe wiritan ke istiqomah religius. Masyarakat mriki nek pomo duwe ke istiqomah religius, masyarakat Kewangkalan niki nek duwe ke istiqomah religius insyaallah mengke hasil sedaya. Kaya niki sawah to iki. Ah kalau karo ulur jagung ngono selawatan, unduh lombok ni selawatan. Aja panggah unduh lombok karo omong. Wis lombok iya pedes, omongane luwih pedes. Oh omong. Lah iya lho yu, hooh, omah ngarep lho, hooh. Diomongi lho kan meteng dhisik. Alah meteng dhisik arep meteng keri yo piye ne, kaya melok urun ne. Kok dadak bahas nyawang gethoke dhewe ngono lho. Lah wong kan mesti ngomong ne wong. Tapi wong cakruk iki pancen ya ngono. Biasane awal-awal wong cakruk iki nek wis kesel ngomong ne wong, wingko ngomong ne demit. Ya ora. Pokok cakruk sing apa sih nyambut to? Ngomong ne penyakit. Wah nek wis ngomong ne penyakit ngono hawane warung kopi kaya rumah sakit to. Wis iki muni asam urat. Oh, kene boyok ana apa ne? Heleh. Dilalah enek sing keri to kok ambeyen ra gelem lungguh. Wis budrek iki selesai. Pokoke semanten niku. Ya termasuk dawuh Kanjeng Nabi niku rukun. Rukun kaya panjenengan ngeten lho. Wong Kewangkalan niki. Niki sing larangi rukune niku lho. Sing larangi rukune niku. Wong nek rukun ngoten niku masyaallah istimewa. Mbah-mbahe dhewe niku nek marai kan ngoten niku rukun. Jadi al muslim akhul muslim sesama muslim itu dulurmu kabeh layut li layat limuhu lay wa layus limuhu dadi ade ora oleh dolimi ya ora oleh ngenengne niku nek dawuh Kanjeng Nabi kan ngoten niku dadi padha-padha wong muslim niku kudu rukun guyub nah niku insyaallah nggo barokah niku al jamaatu rahmah tiang niku nek kumpul dalam kebaikan insyaallah akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, pitulung saking Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah luar biasa, akeh tenan ya wong kene ya. Tibane ya cek demen karo ST ya cek demen ya. Wonten niku biasane ya melok rutinan ning pondok mriko. Ya Allah, masyaallah. Tapi ya penak panjenengan. Oh, ayem ngene iki ya to. Ngene iki wis nglumpuk bareng. Iki lapangan ya. Biasane tukul suket tukul menungso. Gitu. Tapi nek ning kene ora enek ngapling-ngapling ora enek nggih. Ayem pisan santai ya. Nek ning luar kota-kota niku ngapling nyapa ngono kuwi. Yo bareng-bareng anu, mungkin nek kula matur Nabi Putra Abdullah. Mengke wayah Nabiullah Muhammad diangkat sing dhuwur ngene dudono nek butuh rahmate Gusti Allah. Jenengan gen ditresnani disayangi Gusti Allah. Ngoten nggih.
sing kompak jajal kewangkalan diduduh nih kompak ora so tarine neh insya Allah tapi ngono lho iya toh kira berharap ngono lho nggih jajal dites yo

0: bos. Jis. Terbaik yo, luar biasa. Adem, pena, ayem. Ngeten iki persiapane pirang-pirang dino yo. Mau mikir, panitiane mikir yo. Berarti aku iki teko ing repoti wong akeh yo. Lah nggih masyaallah. Lah iki sak lapangan ombo lho iki lapangane. Mas aku ombok lapangane. Oh enak no, ke angin ini banter kudu kebur ya, oke mang. Angin ini banter, cabiro ini. Alhamdulillah, yo enak drone dada. Ranggen pisan, ruang gen terus jangan kopro no, gen mumet gue caca. Nek niki sing jobo niki masyarakat pun niki umum. Doh. Do Kediri. Wates. Kewangkalan. Jajal cah cilik sih yang bisa apa ya? Apa? CRNO sing iso sapa? CRNO di sisane piye no? Bapakku NO. NO. Kuwi lho. Tangga ku banser kuwi. Hah? Itu bisa. Bisa enggak wis latihan sik. Tak nyeluk liyane sik. Sing ning jaba iki wong endi ae? Eh? Sik. Sing anu ke dada klambi ireng kudung coklat nyoba pager ke dua dada jajal lah ke lah ngadek kuwi wonge ah wis kene kono ya tembriku ibu go entuk buah pir go yo wong kewangkalan kene yo celo tenang lha iki kudung abang ngendi bu pagu grup apa iki eh Sri Kandi. Wah, alah Sri Kandi. Ya apik men jenenge. No, engko tak celuk kabeh. Kabeh sak lapangan tak celuk engko. Ora usah khawatir. Urip penak koyo ngene wong-wong pengen rasa alat e piye. Amin ya Allah. Kombat komunitas bakul tempe. Lha iki komunitase wong iki. Wong iki kombat. Tau mbiyok niki wau. Niki napa ta iki?
1: Wes hari dele.
0: Wah, 3500 botol kombat iki.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Nitih napa niku? Odeng-odeng napa motor?
3: Motor, Gus.
0: Biasanya wong daerah kene kan akeh numpak sepur mini barang iki lho. Oh, elap.
3: Terkadang kula nggih nitih mobil box
0: rombongan.
3: Nggih.
0: Nek bunani wonten niku pun pirang wulan rutinan mriko?
3: 1 tahun, Gus.
0: Napa ngoten niku sing dadekne jenengan betah kerasan?
3: Nggih, rumah kula adem, ayem ngoten lho, Gus.
0: Aktivitasnya apa di Rio?
3: Kula operator mesin teng pabrik.
0: Operator?
3: Mesin.
0: Mesin apa nih?
3: Nggih, kados pemakingan makanan ringan ngoten niku lho, Gus.
0: Lah ngeten iki krana ngaji mulih ya menten piye iso?
3: Nggih, sampun diniati saking griya.
0: Oh, rusa-rusa nggih. Mangkat jam 7 ngoten niku.
3: 6:30, Gus.
0: Oh. Lah biasane wangsul keng pondok jam kalih dugi griya.
3: Nggih, 6:30.
0: Ya Allah, isuk subuh wis tangi bar ngoten persiapan nyambut damel.
3: Nggih.
0: Wangsule sonten.
3: Nggih, jam sekawan, Gus.
0: Sekawan sonten to?
3: Nggih.
0: Ke bapak garwa kerjane?
3: Sadyan ayam kampung, Gus, mubeng teng liyang-liyang ngoten niku lho.
0: Pasar.
3: Nggih.
0: Putrane pinten njenengan?
3: Kula kalih.
0: Miki wau rombongan apa piyambak?
3: Niki wau kula kalih keluarga besar kula.
0: Oh, dijak kabeh.
3: Nggih.
0: Lah ngoten niku pripun to, Bu? Biasane kan wis ning pondok. Lah kula pas teng mriki kok barno melok neh ngoten niku.
3: Nggih,
0: motivasine napa?
3: Nggih, semangat mawon, kalih rincang-rincang ngoten niku.
0: Pokoke demen ya.
3: Nggih.
0: Ya Allah, kaya ngono iki lho wong-wong. Niki ya enek sing rung tau dolan ning mahku ngono, enten. Wah, iki sing kok jajal ditakoni. Nggih, Bu Nani. Bu Nani niki jenengan angsal hadiah saking pabrik gula pesantren iki opo iki? Oh, pabrik gula pesantren baru iki ya support. Apa bentuke gula? Oh, gula pasir. RJM buah pir 5 karton dan uang tunai. Kombat komunitas bakul tempe Kewangkalan 2000 botol sari kedelai. Aku entuk loro iki lumayan. Bapak Suwanti dan Mas Beni bos Bengkoang. Uang tunai Bapak Samsul Hadi bos pasir. Pasir berarti nggowo pasir. Wo support. Bu Nani,
3: yeah.
0: Dengan kula paringi pir, buah pir saking RJM dikeki yeah. Piro iki? Satu dus. Hanya sak keluarga lho.
3: Matur suwun sanget.
0: Ya dongakne Pak Agus RJM
3: Pak Agus lancar. RJM mugi-mugi diparingi panjang umur, banyak rezeki, lancar selalu usahanipun.
0: Nggih, Desa Kewangkalan, Desa Kewangkalan yang dongakne Bu Nani.
3: Nggih, mugi-mugi warga Wangkalan sedaya mawon diparingi rezeki ingkang kathah, sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin. Pun ngoten kalih niki dihadiahi Arto.
3: Alhamdulillah.
0: 400.000.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Kula sukani buku logus.
0: Nggih, kalih niki tambahi kombat samplop. Duka isine pinten?
3: Kathah. Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Nggih, matur suwun Bu Nani.
3: Nggih, matur suwun sanget Gus. Mugi-mugi Gusipun diparingi sehat selalu. Diparingi sehat selalu. Amin, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mike Ji. Karo dikei sarung, sesuk nggih bapake nek bakul pitik. Saya cacili-cili anteng saya. Iki sing Kewangkalan saya apa sing di pada sing gue anak cuwili bareng panitiannya malah ngacung ya jobo pager apa jero sing di rondo masa rondo Nek sing rong taun ning mahku ndi? Cek. Ndi wonge? Belum pernah. Sing didol, penake dol, pilihanmu didol. Apa kae udung coklat dada-dada kuwi? Heeh, klambi coklat, udung coklat kuwi. Wah, kuwi yo. Ah, kuwi, heeh, kacamatane ning dhuwur. Heeh. Pilihannya badal turu asin kok tak gugah penak ya bengi-bengi cakruk ning lapangan ini sing penake lurus langit ini gitu penak lurus langit ini dimi ge. Lho pauci rung ro to. Niku nggih, dilung niku. Iku lho. Ah. Pon ning kene, Nduk, aja mlayu, Nduk. Salam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Domen iki. Namanya siapa kamu?
3: Namanya Rahma Hanifah.
0: Panggilane?
3: Panggilannya Ima.
0: Ima dari
3: Tulungagung.
0: Lah kok iso teko kene to, Nduk?
3: Kebetulan ini ada saudara saya yang rumahnya di sini. Ini.
0: Ini itu Kewangkalan.
3: Ya, di Kewangkalan.
0: Di Kewangkalan.
3: Iya.
0: Terus Tulungagungnya mana?
3: Saya di Kutoanyar.
0: Di kota apa kabupaten ya?
3: Kabupaten. Tulungagung enggak ada kotanya.
0: Wah iya dia, sing enek iki Blitar.
3: Betul sekali.
0: Oke.
3: Alun-alun ke barat, alah ke Pingka.
0: Oh, pinggir kali kono.
3: Yes, ya betul sekali.
0: Oke, umure piro iki Mbak Ima?
3: Alhamdulillah saya 30.
0: 30. Wah, wow, berarti sak dhuwurmu dol. Ranutut. Ima, kuliah apa kerja?
3: Alhamdulillah sudah bekerja.
0: Di
3: Kediri.
0: Di mana?
3: Di distributor.
0: Distributor apa ini?
3: Distributor
0: gula.
3: Kayak bukan, kayak bahan pangan gitu-gitu.
0: Oh, sembako.
3: Ya.
0: Oke, terus ini tadi berarti berangkat dari kerjaan.
3: Iya, benar sekali. Masih pakai baju kerja alhamdulillah.
0: Oh, ini pertama kali ikut ngaji.
3: Iya, benar sekali.
0: Kenapa tadi kok pengen dipanggil, kenapa, Dok Ima?
3: Gini, sebenarnya saya kesini itu pengen lihat Gus Iqdam secara live. Soalnya kan biasanya liatnya by YouTube.
0: Aha.
3: Terus ini keponakan saya kebetulan 2 tahun lagi ya, Dok. Itu masuk SMA. Nah, itu bercita-cita pengen masuk pondoknya Gus Iqdam.
0: Oh, gitu, okay.
3: Insya Allah.
0: Tepuk tangan.
3: Tangan.
0: Iya, ada atraksi. Iya, enggak apa-apa. Sudah menikah?
3: Alhamdulillah belum. Jomblo.
0: Oh, belum.
3: Aku jomblo. Siapa yang mau silakan kontak aku.
0: Oh, siapa yang ngono? Open wong Ewisan.
3: Open.
0: Oke, Mbak Ima.
3: Dalam.
0: Biasanya kan lihat live.
3: Ya.
0: Live apa?
3: By YouTube.
0: By YouTube. Lah sekarang ikut langsung pertama kali kan?
3: Iya benar.
0: Gimana bedanya live sama live apa? YouTube sama langsung seperti ini?
3: Jadi gini Bu Gus, sebenarnya saya itu agak anak konser. Nah ini tadi kan saya mikirnya kalau pengajian tuh gimana ya rasanya? Ternyata vibesnya nggak beda jauh sama konser, seru-seru aja.
0: Oh, seru-seru aja. Lah yeah. Kemarin di rumah saya ada Harlah, nggak ikut hadir.
3: Kebetulan enggak, karena masih kerja. Jam kerja.
0: Oke, Mbak Ima.
3: Iya.
0: Jadi ya seru-seru aja, seneng?
3: Seneng. Okay. Lagu-lagunya juga bagus kok, saya
0: Wah,
3: suka.
0: Lagu-lagumu apik loh. No, lagu-lagunya juga bagus.
3: Iya, lagu-lagunya bagus.
0: Oke, lah kamu juga bisa nyanyi?
3: Jangan.
0: Lah kenapa?
3: Jangan dulu. Enggak, jangan.
0: Kayak ngene iki Ros piye iki? Ki lho Mbak Ima golek bojo.
3: Oh iya.
0: Oke, nanti biar di apa? DM karo wong-wong kuwi sing pengen rapi.
3: Silakan follow.
0: Kriterianya seperti apa? Suaminya kriteria. Pingine sampean.
3: Kalau secara fisikly saya pengennya lebih tinggi dari saya.
0: Terus
3: salatnya aja. Sholat dulu aja, soalnya zaman sekarang itu cari laki-laki yang sholat 5 waktu itu susah.
0: Betul. Kenapa kok kamu pengen yang sholatnya tertata, terjaga itu?
3: Karena saya juga pengen merasa menjadi makmum, menjadi mencari sosok imam tuh susah. Soalnya di tempat kerja saya, laki-laki itu susah untuk sholat. Jangankan 5 waktu, untuk sholat Jumat aja yang cuma seminggu sekali.
0: Gila.
3: Susahnya.
0: Cocok karo ngajiku mang, domong iya. Iya bra?
3: Cocok.
0: Cocok. Iki lho, wong wedok iki ngono kuwi. Sholato sebelum disolati.
3: Iya benar sekali.
0: Oke,
3: Gus,
0: terus
3: sama ini, apa nih?
0: Piye?
3: Saya minta kisi-kisinya untuk gimana caranya untuk bisa masuk ke pondoknya jenengan untuk saudara saya.
0: Sekarang ini, saya nggak paham piye caranya ya. Ke sana aja tanya nganu pengurus.
3: Oh, berarti langsung ke pondoknya yang di Blitar itu. Oh, oke.
0: Okay. Kayaknya penuh kemarin tapi ya nggak tahu. Iya. tapi ini memang rajin dong bujuku aku bisa dian. Oh, sudah iya. Ini tadi.
3: Oh iya.
0: Pulang.
3: Iya, tahu deh yang sudah beristri.
0: Oke.
3: Okay. Saya kan belum.
0: Kata-katanya apa Mbak Ima? Ada kata-kata enggak?
3: Kata-kata hari ini apa ya?
0: Apa? Kalau kata-katanya bagus dapat hadiah banyak hadiah, loh.
3: Hadiahnya apa dulu?
0: Wah banyak ini. Sound sak set, Bringos audio, sak jensete.
3: Ada kata-kata Mahfudot sih bahasa Arab yang saya pegang sampai sekarang. Kalimatnya adalah Tarkul jawabi alal jahili jababun.
0: Artikan biar tahu semua.
3: Maaf kalau ada salah ya. Menjawab pertanyaan orang yang bodoh lebih baik diam.
0: Oke, terus apa lagi kata-katanya?
3: Udah itu aja, jangan baik banget.
0: Iya. Oke, siap. Ya. Terus ditakoni apa nih, Dol?
3: IG.
0: Gua enggak usah.
3: Oh, enggak usah.
0: Malah nanti garangan-garangan masuk semua repot.
3: Iya kan close.
0: Oke.
3: Sampun, Gus.
0: Ini loh Hadroh bilang enek sing dudo.
3: Oh ya, nice info.
0: Kon info ya. Wes kayak ono pir sak dus. Buah pir satu dus.
3: Terima kasih.
0: Mukena.
3: Oh ya, terima kasih.
0: Kamu kan seneng sholat toh?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Mukena sama ada uang saku dari Kombat Komunitas Bakul Tempe.
3: Terima kasih untuk Komunitas Bakul Tempe.
0: Oke. Doakan saya sehat ya.
3: Mbak Oh iya, semoga Gus Idam panjang umur, sehat selalu. Rokoknya kalau bisa dikurangi ya Gus, karena itu juga mempengaruhi sedikit penyakit. Karena yang sebelum-sebelumnya kalau kebanyakan ngerokok itu enggak baik akhirnya.
0: Benar, benar. Ketanya wong iki dokter.
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Merokok itu bagi orang yang kuat-kuat aja.
3: Iya. Kalau enggak kuat jangan diterusin. Sudah malam, banyakin air putih.
0: Iya, lah iki ngombe Kombat iki penawar rokok. Iki penawar rokok. Nikotin luntur iki. Ya udah ngoten nggih. Vokal Hadro saya enggak ada yang kenal kamu.
3: Ima. Kan enggak, kan baru pertama kali.
0: Oh, ora terkenal berarti cacah ya.
3: FYP-nya Dewa, Gus.
0: Oh iya. Siap. Oh Dewa, malam ini ya ada
3: iya,
0: Dewa ya?
3: Iya, sama Leto sekarang.
0: Lah kenapa kamu kok mah ngaji?
3: Karena keponakan saya pengen masuk pondoknya Gus. Jadi saya pengen lihat secara live, mumpung kebetulan ada di sini.
0: Coba, ini cacah sing paham ngurusi pondok siapa ini? Ya aku tolong dijawab siapa itu, Cibur apa siapa?
3: Iya.
0: Oke. Okay, bon.
3: Terima kasih Gus Ida.
0: Sama-sama.
3: Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita fit di wong sehat imai. Orang kewangkalan, orang Wangkalan siapa Wangkalan? Mic-nya dikasihkan aja Mbak Ima. Lung-lungkan di lung-lung nih. Nah. Alhamdulillah. Sing ake kok ndi? Wong tuane berarti. Yang ake kok pundi, Bu? Apa sing ning jaba kono apa ngene? Ndi? Apa sing rondo? Enek ora sing rondo? Pundi sing rondo? Udung ireng lan rondo. Pundi sing rondo? Niku udung coklat karo ireng janda. Iya. Janda. Udung hitam apa yang udung coklat? itu dada-dada itu loh, janda itu. Coba janda udung coklat iki piye iki? Dicek sik iki. Iki loh, berdiri. Ya, berdiri. Lah, ini ya. Berdiri. Lah. Wi jajal. Dicek nyapa kok dadi rondo.
2: Nyapa rondo. Kan bojone mati, Gus.
0: Ya iya enggak apa-apa, ayo dikasihkan. Jangan ditahan. Nah. Alhamdulillah. Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sinten?
3: Kula Rini Setiawati, Gus.
0: Rumahnya sini, Wangkalan.
3: Iya, Wangkalan.
0: Mana? Gang yang mana?
3: Jalan paling utara, Gus, sebelah. Sebelah bos tempe itu loh, Gus.
0: Oh, bos tempe kombat.
3: Iya.
0: Barin.
3: Iya.
0: Anaknya berapa?
3: Anak saya 2, Gus.
0: Yang kecil?
3: Yang kecil masih TK.
0: Ini depannya coklat ini.
3: Iya. Yeah.
0: Terus yang besar?
3: Yang besar cowok.
0: Ikut juga?
3: Ikut.
0: Umur berapa yang besar?
3: Umur 11 tahun, Gus.
0: 11 karo
3: 10-11 kelas 3 MI, Gus.
0: 11 karo 5 tahun, Mang. Nggih.
3: Iya, yeah,
0: terus 11 sekali. Sama 5 tahun. Yeah. Suaminya kemana?
3: Suaminya bekerja, Gus, tapi sudah berpisah.
0: Sudah lama pisah.
3: Masih barusan, Gus.
0: Barusan?
3: Iya. Yeah.
0: Oh, tapi anak sama jenengan semua?
3: Iya, yeah, Gus.
0: Oh, udah kerjanya apa jenengan?
3: Saya setiap harinya jahit baju, Gus.
0: Oh, untung ada pekerjaan. Tapi anak-anak masih dikirimi uang kan?
3: Iya, yeah, alhamdulillah. Saya akui, Gus.
0: Oh iya, wis alhamdulillah. Nyapa yeah. Wong bodho perceraian iki.
3: Semua tidak ada yang meminta seperti itu, Gus.
0: Heeh, oh, sing sabar ya.
3: Nggih. Yeah.
0: Sing ahli cik demen. Sing ahli cik demen, Mbak Rin. Arep bojone.
3: Tidak bisa diceritakan.
0: Wis aja. Aja. Wis langsung nampa sangu ae.
3: Masa, terima kasih anak-anak Gus, ya Allah. Saya mas baru pertama kali ini, Gus, jujur.
0: Ketemu saya.
3: Nge.
0: Oh.
3: Kula dredeg ya, Gus.
0: Nge. Tenang. Ge, gak ngerapi nih apa piye. Apa balen. Balen.
3: Oh. Nge, Gus.
0: Sakne anake, Go. Sakne anake. Nganu Mbak Rin, sangoni 1 juta karo wong-wong.
3: Masya Allah, Gus, ya Allah.
0: Nge, putrane jenengan loro pisan.
3: Matur suwun, Gus, ya Allah. Nge. Berkah barokah buat jenengan dan semuanya yang
0: sodako
3: berpartisipasi, ya Allah, Gus. Saya terharu. Masih baru pertama kali ini, Gus, saya.
0: Kesannya gimana pertama kali?
3: Bahagia banget, ya Allah, Gus.
0: Lah, kok bisa bahagia?
3: Banget.
0: Lah, kenapa kok banget? Nyapo?
3: Ya sesuatu, Gus. Pokoknya baru
0: sesuatu.
3: Pertama kali ini.
0: Sesuatu piye?
3: Mangke kali jenengan, Gus.
0: Asline piye? Beda karo ning sosmed.
3: Boten. Bagus jenengan, Gus.
0: Kabeh wong panggah ngono ae, budrek kau.
3: Gus, terima kasih ya, Gus. Ya,
0: sama-sama.
3: Semoga panjenengan sehat
0: ini
3: selalu.
0: Ini mantan suamimu nonton loh ini. Gak ingin kok sampai ini opong loh, Mas. Ayo balik. Kono no. Nejene kemungkinan balik ae, Mbak Rin. Anak-anak kin padang. Piye? Omong ngono piye? Eh? Wong kono iki wis oleh. Weh, weh ya atraksi Dorin. Duh.
3: Entah jalan Tuhan bagaimana, Gus. Saya mau tak dermo nglampahi.
0: Wah, oh, wis lakon. Eh, wis.
3: Biarkan prasangka orang lain seperti apa bene, yang penting bene. Saya istiqomah berbuat baik setiap hari saya. Sampun ngoten mawon, Gus.
0: Mugi-mugi barokah.
3: Sampun teneng Kang Kadah, Gus.
0: Aman, Mbak Rin. Aku sepurane sing akeh.
3: Mboten napa-napa,
0: kula jemen
3: saestu saged tanya jawab kalih panjenengan, Gus.
0: Oke.
3: Atus suwun pun diparingi kesempatan.
0: Nggih, anake sangon niku nggih.
3: Nggih, salam. Matur suwun, Gus. Sehat-sehat sakeluargi.
0: Nggih, Mbak Rin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wah.
0: Apa iki? Sangu njaluk Pak Peeng iki lho. Heeh. Iki kek biru-biru panitia e. Nek sing lanang-lanang ya, lanang ora tau ditakoni piye to?
1: Anone.
0: Eh? Ndi? Kok ya ireng. Iki ya cah iki ya cah iki. Kuwi ya. Ah. Kuwi ya wi ketoke padang tatak. Wah, tatak iki cek. Woi, tenang. Wah, arep maju ning ndi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nama saya Ahmad Faisal Ramadan.
0: Celukane
5: Faisal.
0: Lahire Ramadan.
5: Nggih.
0: Meh riyoyo apa awal Ramadan?
5: Awal Ramadan, Gus, paling akhir-akhir.
0: Wah, akhir-akhir. Ketoke pas maleman ketoke.
5: Nggih. Nggih, saestu.
0: Eh?
5: Nggih, saestu.
0: Nggih. Kelas piro?
5: Anu, kelas
0: Mike Pasno.
5: Kelas 12 tapi medot, Gus. Medot kejar paket sak iki.
0: Berarti SMP ra mari. SMA.
5: Nggih, saestu.
0: Iya saestu.
5: Nggih.
0: Pasti SMA ra mari.
5: Nggih.
0: Ah, nyapa masalah e? Enek masalah apa?
5: Anu, Gus lek ngarani dibuli lah, nggae jenenge wong tuwek.
0: Oh, dibuli kancane.
5: Nggih.
0: Sabar, Sal, sabar.
5: Kata SMP kula wis sampun sabar mawon, Gus.
0: Gak apa-apa, Sal.
5: So ben dirasakne dhewe apa sing tak rasakne.
0: Oh. Iki yo kata-kata mutiara lho iki, tenang, Sal. Bolo ku awakmu. Dekengan
5: pusat pakan bolo.
0: Oke, okay. Lha saiki kegiatanmu ning omah nyapa?
5: Semen, Gus. Sementara nganggur dhisik.
0: Wah, semen sementara nganggur dhisik. Lha sak darunge iki enek kegiatan apa bedere ngenten?
5: Dereng wonten, Gus.
0: Wah, bapak ibu sehat.
5: Nek bapak kandunge kleket 18 tahun iki kula dereng semerap. Ket wolong sasi kula pun ditinggal.
0: Wolong umur wolong sasi.
5: Nggih.
0: Wolong sasi setelah lahir lho ya.
5: Nggih.
0: Wi ditinggal.
5: Ditinggal.
0: Sampai saat ini dereng nate panggih.
5: Dereng.
0: Umurmu saiki 18.
5: Nggih.
0: Terus ibu.
5: Ibuke teng Gondang Poso Katen kali bapak tirine. Nggih.
0: Wi anak pertunggal, anak tunggal.
5: Nggih, anak tunggal.
0: Lah saiki ning omah harus apa sampean?
5: Kiambaan nek teng jetis kiambaan, Gus.
0: Dewi play?
5: Nggih.
0: Lah makme piye makme?
5: Masak, Gus.
0: Masak masak dhewe to, Sa.
5: Nggih, saestu, Gus, masak dhewe. Nggih, masak dhewe. Saisone, Gus. Nggih sambel ya los pangan.
0: Lah terus kuwi sembakone kok meh sapa, Sa?
5: Sembakone biasane ditumbasne mbahe. Kecili melu mbahe, Gus.
0: Mbah dari ibu.
5: Nggih.
0: Dadi ning jetis kuwi omahe sampean jejer karo omahe mbah.
5: Anu kecili melu mbahe.
0: Wo sak omah karo mbah.
5: Nggih.
0: Berarti wong loro sak omah.
5: Nggih.
0: Mbak Putri.
5: Mbak Putri kali Mbak Kakung, lek saniki Mbak Kakung kan nyuwun padongane Gus sakit Gus saniki, stroke.
0: Sampean yo ngopeni.
5: Anu saniki teng omah etan. Dadi ne kula sing ngresi omah kilen, sing nunggu kayak omah kilen, Gus.
0: Kowe yo benih yo sal ketok e awakmu ya.
5: Yo kadang benih yo kadang boten, Gus.
0: Terus orang benihnya apa sal ngono iki? Orang benihnya apa? Penak ta iki Mang? Dangan aku, tenang aku.
5: Yo kadang ra benae yo biasane yo duwe kanca mau wegelne ngono
0: mau. Wah biasa salah ning mburi kuwi iki megelne kabeh sa. Cambuli kanca kuwi megelne kabeh. Padha iso tenang ae dhewe.
5: Rada grogi Gus niki.
0: Nyapa kok grogi?
5: Lagi nemen niku tanya jawab kali panjenengan. Kula pun ngikuti jenengan niku ket tahun 2025 teng bence jarak niku kula nggih budal.
0: Terus cocok.
5: Nggih cocok.
0: Apa sih kok cocok iki karo aku ngene?
5: Ceramahe masuk, Gus.
0: Masuk ning ndi?
5: Lek ning pikiran adem.
0: Wah, wow. Ngene ya kok lakoni sing tak omong nih.
5: Ya kadang dilakoni nggih, kadang boten.
0: Iki lho wong apa enek iki lho aku mah cocok. awakmu jujur sal awakmu iki wong cocok. Terus iki ke depan iki duwe kepinginan apa sal?

0: Ukir berbabak dang sumirat kena sorateng suryo mikolan gunung gunung
1: beldos dar dar. Terus wes
0: bumi kunjang kanjeng langit telak kalakatan ler kenjang ing mawe gandrung
1: koruptor ning dindi.
2: Nah niku wong e yo teko koruptor e
1: delok ning live karo guyu-guyu. Nyapa kok pengin dadi dalang?
0: Terose Mbah Yute kula lek sing bae wedok niku dalang, Gus.
1: Wah, memang duwe luri. Dalang. Lah krana ketoke abot dadi dalang terus iki pengin dadi apa ke depan iki? Sal.
0: Manut kersaning Gusti.
1: Wah, gila. Wong pasrah iki.
0: Nggih, manut kersaning Gusti, Gus.
1: Terus hiburanmu apa ning omah ngene?
0: Hiburane medolan, Gus.
1: Ning ndi dolanmu?
0: Jembat yo nggih ngopi teng Brawijaya, jembatan Brawijaya nika.
1: Wah. Omahmu ngene. Ngopimu ning jembatan kono?
0: Nggih, jembatan Brawijaya nek gak ngono
1: paling. Karo sapa?
0: Ya mbakan nek dhewe ngenane Sabtu niku teng Surabaya, Gus.
1: Numpak apa?
0: Teng Surabaya numpak sepeda motor.
1: Dewi.
0: Anu teng maune teng omahe saudarane bae, maune.
1: Oh. Niku. Ya ojo kulino dhewe lho, Sa. Bahaya lho.
0: Mal boleh jalan tikus, Gus, bener ra kena polisi.
1: Oh.
0: Mergo polisi saiki golek duit.
1: Iya ora, wi mengamankan, Sal. Kin aman, helman, spionan, ngono lho, Sal ya. Wes, Sal, saiki enek kata-kata mutiara ora? Kata-katane apa?
0: Tuku brambang kleru gula. Wes kadung disayang jebule mek kanca.
1: Jasis. Apa mau yang duwe masa lalu rada seneng karo bocah ngono ya?
0: Mboten.
1: Lah kok duwe kata-kata menjiwai ngono?
0: Eri Pras, Gung.
1: Oh.
0: Eri Pras.
1: Eri Pras. Terus enek kata-kata liyane neh ora?
0: Tuku brambang kleru kemangi.
1: Heeh.
0: Wis kadung berjuang tibane dilarani.
1: Weh. Pokok judulnya mangga brambang. Kuwi diganti jagung ngono ora kena jagung. Pokambil ngono, heh.
0: Saisane niku, Gus.
1: Oke. Vokal Ku Hadro apa Cah Hadro iki enek sing kenal ora, Pak?
0: Mas Badol, Mas Danuarta, Margono.
1: Gua kenal Margono ya?
0: Ngikuti IG-ne, Gus.
1: Oh, IG menurutmu Margono wonge piye menurutmu?
0: Masuk. Masuk pangan.
1: Malah masuk.
0: Nggih,
1: Mas. Selawatan apal ora?
0: Mboten.
1: Blas.
0: Blas, Gus.
1: Oke, wis nganu e. Jadi raketan sholat naria apa-apa kudu enek sing apal awakmu. Gin Padang misal. Gin Padang.
0: Nggih.
1: Dungane dinggi Wangkalan, desa Wangkalan dungane apa sal? Dungakno sal.
0: Muga-muga Wangkalan rezekine kathah.
1: Amin.
0: Muga-muga sing dereng gadah garwa muga-muga ndang entuk garwa
1: termasuk kula ngono.
0: Kula manut Gusti mawon, Gus.
1: Oke, terus apa neh dungane sing ngono tok?
0: Nggih sampun niku mawon, Gus.
1: Oh ya wis, disangoni pira?
0: Manut jenengan.
1: Wah iki cah penak iki berarti.
0: Manut jenengan pokok kene dhewe nempur beras.
1: Wah ya Allah, malah akeh ngono kuwi 1 juta olehmu.
0: Manut mawon.
1: Oh, tinggi apa mau duit 1 juta?
0: Mung diwene bae, Gus, damel ya nempur beras.
1: Mulya insyaallah sampean sok mulya.
0: Nggih.
1: Wis pokoke aja aneh-aneh lho sae yo.
0: Nggih.
1: Aja kleru kanca.
0: Nggih.
1: Sangone 1 juta kali wong-wong.
0: Alhamdulillah matur nuwun nggih Gus, muga-muga rezekine kathah.
1: Amin. Tiang-tiang senes kula wong-wong.
0: Nggih, muga-muga rezekine kathah, sehat selalu, panjang umur.
1: Hmm. Kali buah pir sak kerdus gelem.
0: Manut Gus.
1: Tinggi apa nggo?
0: Mungkin damel keluargane sing teng gondang.
1: Wah, kelingan keluargane, duit yo kelingan bae. Wah, istimewa iki, Faisal. Terus istimewa.
0: Apa iki?
1: Wes arep nyampe ne apa neh mumpung cetok aku.
0: Muga-muga panjang umur, Gus.
1: Amin.
0: Sehat selalu, Gus.
1: Amin. Tau ning mahku kono ya?
0: Dereng.
1: Wes aja nek

0: sholat katun go. Neng omah e.
1: Nggih, terus
0: karo Mbah Kung.
1: Nggih.
0: Terus aku titip anu, jibur turu e. Nganu, titip nggih mbahmu sing setruk ya.
1: Nggih.
0: Aku titip dhuwitku dhewe 1 juta.
1: Oh, nggih, matur nuwun nggih, Gus. Matur nuwun.
0: Neng mbahmu.
1: Nggih. Matur nuwun, Gus.
0: Oke, sami-sami.
1: Nggih.
0: Uang ini.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ngono kuwi uang ini ya toh. Lakoni yo dhewe nek sing Mbak Rini mang lakoni ya toh. Enek sing kok sapa? Enek sing duwe nikmat yo dhewe. Cobane uang yo dhewe. Dhewe. Dadi yo wis ngoten niku. Ya iki mang langsung dicontoni toh. Enek Faisal jek nom lakoni yo wis ngeten iki. Cobane nggih ngoten niku nggih toh. Lah mulakno belajar kona'ah orang usah apa-apa serba kesusu serba kudu nah kalau Faisal jika ulas tahun baru wis dhewe ning omah rembae nyampe-nyampe.
2: Bu apa dek bantal kesayangan aku mana bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
3: Mana? Ibu gak ngejemur bantal kamu kok?
2: Itu yang ibu jemur bantal kesayangan aku kan?
3: Astagfirullah dek, itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda, beda banget loh dek.
2: Masa sih bu?
3: Aduh kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
2: Ah, mau ngapain mampir ke Bude Apri bu?
3: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kri matanya itu loh.
2: Emang bisa bu?
3: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
2: Iya, ibu.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Pimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis 1 botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Nah apa Rika Mbah? Melakunya nganggu tekan direng.
8: Alah Jojo, kepo yuk ke kaki ini komat. Ini kesejokit dangdutan.
7: Olah Rika ora kelingan umur sih. Wis tua dangdutan direng. Lesi kiri karep mengendi.
8: Aku arep golet obat. Enpo yo kemari. Karo sing gawe awak waras berkas karo Trengginas.
7: Anak-anak Pairi kembah, Mbah. Ajak lalen, tuku obat herbal Habutop. Insya Allah boyok pegelinune mari, Mbah. Habutop juga bisa menggonjaga daya tahan tubuh Erika. Ben tetap sehat, ora loyo, ora lemes.
8: Siap, Cu. Tapi mbak ujuk nama apotek yo.
7: Yuk mbak, mangkat.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
9: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabarnya Sobat Star FM dimana pun berada? Wah, seneng banget yang mulai lagi malam hari ini. Fahri Sanjaya menemani Anda lagi di DMK edisi awal bulan Oktober ya. Selamat datang bulan Oktober. Mudah-mudahan bulan Oktober ini lebih baik dari bulan kemarin gitu ya. Yang mungkin apa saja belum kecapai di bulan kemarin, bulan ini semoga segera tercapai gitu ya. Dan pastinya lebih bahagia, lebih yang baik-baik lagi gitu ya. Ya udah, pokoknya ditunggu juga seperti biasa buat yang mau join di sini. Mau ikut meramaikan DMK malam hari ini, pokoknya Faris tungguin sembari berapa aja. Ada yang lagi istirahat malam, ada yang lagi baru pulang kerja, ada yang lagi makan malam mungkin barangkali ya. Dan berbagai aktivitas lain yang mungkin masih sibuk gitu ya. Selamat malam aja dan selamat dengerin DMK lagi. Yang mau gabung pokoknya ditunggu ya, silakan kirim atensi segera. Lewat WhatsApp, SMS, telepon nanti Faris bakal buka juga. Nomornya di 0851 8606 9986.

06 1 8 6 9 9 9 8 4-nya bersama Habu Top. Obat herbal Ramona Rob yang paling ngetop. Ada Sultana dan juga Devita Mas, solusi kesehatan mata Anda. Yang mau join pokoknya ditunggu, silakan aja ya. Kita goyang lagi yuk bareng Bunda Rita, ada Bunga-Bunga Rindunya. Stay tune terus pokoknya di sini aja. DMK dan duitnya asik banget. DJ Boy mantap. Spesial malam Jumat. Udah siap-siap belum nih? Siap-siap gabung maksudnya.

0: Lisa?
1: Eh iya Bu.
0: Kamu kenapa murung terus? Gimana kerjaan mau kelar? Kamu sakit?
1: Badanku lemes Bu, gak tahu kenapa lagi cepet banget lesu, loyo kayak gini.
0: Tadi pagi sarapan gak?
1: Sarapan sih Bu, tapi cuma 3 suap, lagi gak nafsu makan. Ini aja bawa bekal, belum aku makan.
0: Gak boleh gitu dong, sarapan pagi itu perlu buat energi tubuh saat aktivitas. Nih, Bu saranin sih kamu rutin konsumsi Habutop. Selain menambah sistem kekebalan tubuh, bisa juga menambah stamina, energi, dan nambahin nafsu makan. Biar badanmu gak loyo kayak gini. Kerja juga semangat.
1: Wah, aku gak mau sering-sering minum obat, Bu.
0: Yeah, ini tuh herbal alami. Jadi aman tanpa efek samping.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
5: 98.4 Setara FM Kebumen.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung selama 1 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Habutop ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
5: 98.4 Setara FM Kebumen. 98.4 Radio Setara.

Setelah kebersihan muncul dari Eri Susan dengan Radio Dangdutnya ya. Selamat malam buat yang masih deh gabung di sini. Yang belum join, yang belum gabung, pokoknya masih ditunggu, silakan aja ya. Sembari berapa aja, mungkin ada lagi dengerin sambil istirahat malam gitu ya. Pengen join di sini, boleh silakan aja merapat ya. Nomornya di 0851-806-9984 nya buat yang mau join di sini. 0851-806-9984. Ada yang bisa join di sini yang mau request lagu ataupun salam-salam ditunggu ya. Kita masih bersama produk herbal Habu, top obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop. Produk herbal yang punya manfaat luar biasa buat kesehatan Anda ya. Yang lagi punya keluhan banyak sekali dirasa gitu ya, mungkin belum kunjung sembuh juga, gak perlu khawatir lagi. Silakan bisa beralih pakai namanya produk herbal Habu Top ya. Produk herbal kita sudah aman nih, kenapa? Karena sudah terdaftar BPOM. Halal juga dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Jadi sudah aman ya dan terbukti khasiatnya. Kalau misalnya Anda ini lagi cari produk herbal yang paling ngetop, silakan bisa langsung belajar di apotek-apotek sudah kerjasama atau dengan Radio Star FM Kebumen ya. Kalau habis info aja, nanti kita isi lagi ya buat warga kota Kebumen dan sekitarnya, Purworejo, Kebumen, terus juga daerah-daerah kota Kebumen, terus juga daerah wilayah Wonosobo, terutama di Wadah Selintang, sudah kita isi lagi. Kalau habis info aja ya, nanti kita isi lagi pokoknya ya. Yang pengen tahu lebih lanjut tentang khasiat Habu Top bisa tanya-tanya dulu atau konsultasi dulu nomornya Radio Star FM, yang belum punya dicatat aja ya. 0851-806-9984 nya untuk yang mau tanya-tanya seputar produk Habu Top.

Halo, ketemu dulu, saya udah masuk di sini. Ada siapa nih? Ada Mbak Bubut, waalaikumsalam juga ya Mbak. Faris hadir nih di DMK, salam buat Bunda Rumi Andi Buyati. Ada Bu Saminter, Mama Wulan, Bapaknya Naura, Bunda Nisalis, Mami Syarini, Mbak Nur Kelirong, dan buat semuanya aja. Lagunya Radio Dangdut tadi muncul ya. Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam juga. Kabarnya baik, lagunya Memandangmu tadi juga baru aja muncul. Lalu ada lagi monitor, Bu Yanti Bunder, ada Papa Ico, Payan Temarun, Bunda Ani, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Bowel, Ibu Karmina, Pak Imam Butuh, ada Mas Soyang, Mbak Yanti, Mbak Yanti Marun, Bu Siti, Mas Andri, Mbak Alaska, Pak Pernono, Nosobo, dan juga buat semuanya aja pokoknya nih ya. Durian Ambal, waalaikumsalam juga. Kabar lelayu dari Umi Hanif, mohon maaf Umi Hanif tidak dapat monitor atau atensi dikarenakan mertuanya adik dari Umi Hanif meninggal dunia tadi sore. Mertuanya adik dari Umi Hanif. Oh. Adik dari mertuanya Umi Hanif mungkin maksudnya ya. Mohon doanya dari Mas Faris dan saudara-saudara Star FM semua, semoga segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya RA. Almarhumah akan dimakamkan besok pagi sekitar jam 10 lagi. Terima kasih buat Mas Faris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Doreen Ambal ya. Turut berduka cita buat adik dari mertuanya Umi Hanif ya. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT, diampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di surganya Allah SWT ya. Selamat malam, di belakang lagi ada Mas Soyong ini dari Purworejo ya. Like us lagunya Gubuk Derita. Salam juga Mama Pian, Mama Nadia, Mama Ulfa, Mama Asra, Mama Astrid, Pak Sutar, ada Pak Parono juga, Pak Babang, Pak Soeharto, Pak Penyinora, Mas Betran, Mas Frankie, Umi Hani, Bu Darvita, Mbak Bubu, dan semuanya aja ya. Lagunya Gubuk Derita nanti boleh di ya, tunggu ya. Salam paham juga untuk Sandy yang ada di Pekerja Monitor. Requestnya Di Balik Penantian, tolong di play. Oke, boleh ditunggu ya Mas Sandy ya. Tumben malam Jumat kasih banget dong nih Mas Sandy. Udah seger kayaknya ini ya. Bambang di Bagelen, salamnya buat semuanya jam malam istirahat. Buat Faris, selamat tugas saja. Sehat selalu. Lagunya Intrisnawati, Panca Indra. Sajenya udah lengkap malam Jumat ya Mas Sandy ya. Kasihan niki ceritanya. Bambang Bagelen, thank you. Di belakang lagi ada Ahmad Anas Ramadan yang ada di Yudi yang Wonosobo. Katanya mau salamnya buat Nian Kustono, Iyah Triwalanto juga. Lagunya Rana Rani, Salam Rindu. Oke. Okay. Oh, tiap hari sibuk. Waduh, bikin itu ya. Ya kan emang harus dibikinin. Nanti kalau gak dibikinin gimana lewatnya kan? Jadi susah, emang harus dibikin. Bikinnya hati-hati loh kalau bikin. Bikin apa? Bikin jalan gitu. Soalnya rumahnya ini pindah kali ya, jadi bikin jalan baru. Mama Nadia di Poncorong, waalaikumsalam juga. Katanya pengen dengerin Merana ya. Salam buat semuanya aja, selamat istirahat. Buat Faris, selamat tugas saja. Oke, siap. Terima kasih buat Mama Nadia yang di Poncorong sana ya. Pak Sud, waalaikumsalam Pak Sud. Salamnya katanya buat Bunder, ada Putri Selatan, ada Bu Eko, terus buat siapa lagi nih? Bu Patur, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Karina, Bu Yati, Bu Tini, Mbak Nur, Mbak Wulan, Mbak Anggun, Mbak Sindi, Mbak Om, ada Triyono, Tarina, Parono juga masuk. Para selamat Bapak Rengkaro juga. Lagunya Putus Cinta Karena Miskin ya. Oke, siap. Next, Mbak Jaka, selamat malam juga Mbak. Lagunya Sawan Kamaina ya Mbak, dari Roma Irama. Katanya salamnya buat sahabat-sahabat Star FM juga, buat Faris, selamat tugas. Sehat-sehat terus, amin.
Selamat malam juga Mas Faris. Salam untuk Angelina Kapohan katanya. Lagunya Asmara Kelapa Muda. Oke, Nini Kidi, thank you juga sudah merapat ya.

0: ini Bu Asih. Saya habis beli Habutab di apotek.
1: Oh, emang siapa yang sakit?
0: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habutab setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini. Gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
1: Wah, pantesan keluarga ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutab, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutab bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

0: baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Stara FM.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Murtiati. Alamat Jalan Timur Timur, RT 04, RW 10, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, saya punya sakit lambung, pinggang terasa sakit, kesemutan di tangan. Tapi setelah mendengar iklan Habutop di radio, mencoba beli dan mengkonsumsinya, produknya. Alhamdulillah setelah minum Habutop sakit saya mereda dan habis 4 botol yang isi 200 kapsul. Mari pendengar radio, apabila punya sakit seperti saya, segera membeli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.
4: Gimana Bu? Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
5: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
4: Ayo, OTW.
6: A few moments later.
7: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
4: Bun, Bu. Kenapa Bu? Lah kok online? Pusing ya?
5: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
4: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
4: Siap Bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Radio Stara FM.

0: Panca Indra dari Ica Trisnawati baru aja muncul ya, masih dari 98.4 Radio Star FM Kebumen. Untuk yang mau bergabung silakan, masih ditunggu sembari Anda istirahat malam ya. Dan pengen dengerin lagu-lagu dangdut favorit Anda yang mungkin pengen request gitu ya, silakan aja melalui nomor WhatsApp dan juga SMS-nya Radio Star FM Kebumen di 0851-806-9984 nya 0851-806-9984 ya. Yang mau gabung di teleponnya, apakah ada? Coba diangkat dulu dengan siapa di mana. Halo DMK.
1: Selamat malam DMK. Apa kabar Mas Haris?
0: Kabarnya baik ini, Bu Yati apa kabar Bu?
1: Baik. Alhamdulillah habis masuk angin.
0: Ya, oke.
1: Tapi udah sembuh.
0: Tapi udah sembuh ya Bu. Udah minum Mabuto. Pengen lagu apa nih Bu malam ini Bu?
1: Lagunya Ampunilah.
0: Ampunilah.

0: Iya.
1: Oke, dikirimnya buat siapa, Bu?
0: Buat Mbak Saminten, Bu Tika Sermanto, Bu Karmina, Pak Selamat, Pak Sutar, dan semua yang salam sama saya.
1: Oke.
0: Kembali salam.
1: Siap.
0: Buat Mbak Satya bener. Dan semuanya aja.
1: Oke.
0: Terima kasih Mas Haris.
1: Sama-sama.
0: Selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Yati yang ada di Bener. Di belakang lagi yang mau naik di teleponnya, boleh dicoba yang mau masuk 0851-8606-9984-nya. Sembari ngapain aja boleh ya yang mau telepon.

0: Halo DMK, selamat malam.
1: Halo DMK, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Asraf. Apa kabarnya nih Mama Asraf?
1: Sehat, alhamdulillah. Mas Faris, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Kayak udah lemes, udah ngantuk nih.
1: Ini habis nemenin Asraf tidur, jadi ketularan ngantuk.
0: Oh, pantesan nular ngantuknya nih. Bentar
1: iya.
0: Lagi ngelijep kayaknya ini ya.
1: Jarak melembur, Cek.
0: Oh, melembur. Ya udah medang dulu biar gak ngantuk deh.
1: Oh iya.
0: Pengen lagu apa nih biar gak ngantuk sama Asraf buat teman lembur?
1: Lagunya Dewi Persik aja, Mimpi Manis.
0: Waduh, Mimpi Manis. Mimpinya malam-malam apa siang-siang nih?
1: Malam aja deh.
0: Oke. Dikira mau siapa?
1: Ini tuh masih agak sepi ya.
0: Oh
1: lagi
0: iya.
1: Pada yasinan
0: lagi
1: ya.
0: Lagi pada malam Jumat ya yasinan.
1: Ya salamnya buat Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Wartik, Bunda Nesalis, terus Ibu Yati, Bu Heni, Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Fatur, terus Mbak Yayah, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Rizky, Mama Rizky, Mama Naomi, Mahin, Mahwi, Mahri, terus Mama Fian.
0: Oke.
1: Terus siapa Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Sendi, Bapak Enaura, Pak Sutar, Pak Deslamet, Om Paryono, Pak Karim Chicken, Mas Hoyong, terus Kang Muksin, Kang Mama, dan juga semua pendengar Setara FM.
0: Siap.
1: Iya, buat Mas Farisnya terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat Mama Asraf ya, udah gabung juga malam ini. Di belakangnya Mama Asraf ada siapa yang mau negeri teleponnya? Halo DMK, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Faris, apa kabar?
0: Kabarnya baik ini. Bunda Nesalis apa kabar?
2: Alhamdulillah
0: baik ya.
2: Ya,
0: pengen lagu apa nih malam ini Bunda Nesalis?
2: Lagunya Minta Pertemuan.
0: Pertemuan, oke. Dikirimnya buat siapa?
2: Dikirimnya buat Ibu Yati, tadi Mama Asraf ya?
0: Iya, betul.
2: Ya, buat Mas Giman Lajer, Mbak Yaya, Bunder, Mahu, Mama Izan, Mama Fian, dan semuanya aja lah yang sedang lagi monitor. Selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mas Marisnya selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih Mas Maris.
0: Sama-sama Bunda Nesalis, makasih banget ya udah gabung. Nanti mau naik lagi di segmen berikutnya Faris buka lagi ya. Sekarang kita kembali ke lagu dulu. Ada Ampunilah bareng Bu Darita Sugiarto yang tadi sempat diminta sama Ibu Yati yang dibener ya. Selamat malam juga buat Mama Ririn nih. Waalaikumsalam juga buat Mama Ririn. Katanya monitor DMK dangdutnya asik banget. Salamnya buat siapa ini? Bunda Rukmi, Bunder, Mbak Putri, Bu Kumis, Bu Batur, Bu Ayu, Mama Fitri, Mama Pian, Mama Intan, Mama Asar, Mama Dewi, Mama Cindy, dan semuanya aja. Lagunya apa nih? Lilin-lilin putih. Oke, boleh nanti dicoba. Mama Pian, selamat malam juga. Pengen dibuterin Keramat. Salam buat lagi monitor aja buat Faris. Selamat tugas. Thank you. Ada Pak Muhdir juga, selamat malam Pak Muhdir. Ini karang Bang Alian, katanya rekes lagunya judulnya Tembok Derita dari Asmin. Oke, nanti ditunggu ya. Fatin, malam juga buat Fatin. Mau minta lagunya Bagi Rantai yang Kering Fatin ya. Oke, nanti ditunggu ya. Sekarang kita dengerin dulu dari Bunda Derita dulu ya. Dan kita masih bersama Habutop, obat herbal Ramadhan yang paling top. Yang punya keluhan berbagai macam penyakit, pokoknya gak perlu khawatir lagi ya. Silakan bisa langsung aja beli Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop, yang sudah aman, terdaftar di BPOM, halal dari MUI, dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: si Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Bumiayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

Teluk berhasil muncul dia pertemuan dari ramai ramai ya bareng Nur Halimah. Selamat malam buat yang masih gabung di DM malam hari ini, dan pastinya juga Faris masih bakal temen Anda sama nanti jam 10 malam. Ini masih jam berapa? Jam 9 kurang 20 menit ya. Itu artinya masih panjang juga waktunya. Jadi masih lumayan banyak kesempatan Anda tuh bergabung di sini. Sayangnya ketika Anda mungkin jam segini udah mulai ngantuk gitu ya, dan bingung gitu mau ngapain gitu kan, mending dengerin Radio Star FM aja ya kan.

0: Oke, ada yang mau naik di teleponnya sebentar. Faris angkat dulu ya. Teleponnya udah masuk di sini. Selamat malam. Ada siapa di mana? Halo DMK. Halo DMK, selamat malam. Suara di TikTok gak enak banget. Iya, ini lagi percobaan, guys. Ini kayaknya jacknya jelek. Besok beli jack yang ini yang bagus ya. Ini kayaknya jacknya jelek apa settingannya ya? Mungkin kurang bagus. Lagi di percobaan. Halo DMK, selamat malam.
1: Halo DMK, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Tete Rosida?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Farid sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga, jam segini.
1: Kenapa itu kerasa-kerasa?
0: Kan malam Jumat biasa, lagi...
1: Ya kan masih sore lah.
0: Lagi ngasah keris gitu kan, malam Jumat kan pada ngasah keris gitu. Kerisnya dimandiin gitu, pakai
1: kan
0: bunga-bunga.
1: Waktunya.
0: Oh, ada waktunya.
1: Ya iyalah. Masa ya iya
0: ya kan ngasahnya dari jam segini biar nanti kalau malam tuh udah buat ini kerisnya buat tidur ngantuk soalnya.
1: Begana. Ini belum pada datang apa ya yang pada yasinan belum pada naik.
0: Yang yasinan belum pada naik. Iya, belum pada naik.
1: Cuman nyonya-nyonya aja yang naik dari tadi.
0: Tuan-tuannya belum pada pulang, tuan-tuannya lagi sibuk.
1: Lagi berdoa dulu buat ngasah keris katanya Mas Faris. Aku mau minta lagu, Mas.
0: Mau minta lagu apa nih?
1: Aku kepengen Terkesan.
0: Terkesan dari Lesti ya. Oke, okay, boleh dikirimnya buat siapa?
1: Terkesan-kesan gitu lah.
0: Terkesan sama siapa sih?
1: Ah, ada aja.
0: Sama sih.
1: Ada deh. Pokoknya ada deh.
0: Ada deh, oke.
1: Kirim salamnya buat yang udah pada naik tadi.
0: Okay.
1: Asraf, terus Bu Yati, terus Umi Hani, Mbak Yaya, terus Om Paryono, Pak Yono, terus Duren Amba, Pak Deslamat, Mas Gombat, Mas Ari,
0: okay.
1: Mas Muksin, terus Bang Mamat, terus Om Gendro, terus aku kepengen nyenggol nih, apalah pandanya. Terus yang Mbak, yang di Klirong siapa?
0: Yang bisa, yang sayang. Yang di Klirong siapa sih?
1: Kak.
0: Cowok, cewek?
1: Cewek.
0: Oh, cewek.
1: Cewek lah, masa cowok mulu, cowok juga gak apa-apa kan. Terus buat siapa tuh? Ah, bapaknya Naura. Terus paling buat semuanya aja lah ya.
0: Buat nanti semuanya saja.
1: Nanti belum ke gambar nih di

0: Nanti oleng lagi.
1: Apanya malam-malam kok mau gambar? Gambar apa ini kira-kira?
0: Gambar pulau.
1: Oh, mau gambar pulau.
0: Iya, ya, pulau kan, Papua kan apa pulau apa ini? Mau didatangin ke sana. Pulau Kapuk.
1: Pulau Kapuk dong.
0: Pokoknya buat semuanya aja lah yang lagi
1: monitor
0: TMK di mana saja berada, mat istirahat, mat malam. Oh ya, buat Mbak Titin Wardani, kalau aku lagi telepon jangan ganggu dong, aku sedih.
1: Takut ya.
0: Makasih ya Mas Faris. Buat Mas Farisnya selamat tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Pulang rezeki barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi deh, siapa lu di MK saat malam?
2: Entah, saat malam dangdutnya asik banget.
1: Dangdutnya asik banget.
2: Iya.
1: Oh iya, Kang Kendro apa kabar, Kang Kendro?
2: Baik. Baru santurin dari Sanggar
1: nih. Oh, baru pulang nih Kang Kendro malahan.
2: Baru ada kan, baru Mas Faris.
1: Oh, masih anget berarti ya?
2: Iya.
1: Baru kayak tempe ya, menduan baru dientas. Kenapa?
2: TNK.
1: Malam Jumat.
2: TNK.
1: Oh.
2: Setengah Tuhan ini penak. Tunggu ke mana Mas Faris?
1: Kenapa kan?
2: Tidur tidur.
1: Oh.
2: Langsing.
1: Oke.
2: Mantep mantep ke malam Jumat ke anyar anyar.
1: Mantep, beda ya berarti ya.
2: Iya. Kayaknya pilihan-pilihan dulu nih lu.
1: Pilihan?
2: Kayaknya artisnya Kota Gobong ini kayaknya lu.
1: Bisa Mas aja.
2: Mas Faris kan. Tadi main Gobong ya Mas Faris?
1: Iya, kapan ini Faris main ke situ ya, ke tempatnya Kang Gendro?
2: Iya, Gobong kan kota, deket sini aku, deket Kauman Ngalor sih dekat. Jurusan SMP 1 Mas Jurusan Beteng.
1: Di dari situ?
2: Iya.
1: Deket ya, deket kota ini, deket pasar.
2: Depan jalan Dewi Sartika, depan jalan ya.
1: Sebelum pasar berarti ya?
2: Iya, sebelum pasar. Sebelum pasar Ngalor, kanan. Kota Mas Faris depan jalan. Ditunggu Mas Faris ya.
1: Pengen lagu apa ini Kang Dro?
2: Lagunya apa ya? Sakit gigi Mas Faris.
1: Sakit gigi.
2: Ya, tapi aku sakit gigi sih.
1: Mending sakit gigi apa sakit hati ya?
2: Jaga dua-duanya. Mending sehat Mas Faris.
1: Iya benar.
2: Ya. Tadi Terosita ya sih.
1: Iya betul.
2: Biasanya lembut pas suaranya biasanya ya.
1: Lembut kayak apa ya?
2: Enak ngasal. Teris Mas Faris. Terosita.
1: Enggak tahu itu yang mau ngarzah siapa. Pak Taufik kali, Terosita takut lah kalau suruh ngasah.
2: Kalau kata orang belum masuk ya Mas.
1: Bapak Naura ini lagi nyondol-nyondol.
2: Tapi itu lagi apa, yasinnya biasanya malam Jumat.
1: Iya udah pulang kayaknya itu lagi nyondol-nyondol tuh.
2: Oh iya, nanti baraku Pak, kalau kata orang nanti baraku ya. Baraku gak dimasuk. Setelah aku gak dimasuk. Bapaknya Naura, terus Terosita, Mbak Yaya, Umi Hani. Tadi aku ngobain Umi Hani, itu nampaknya Abdi Hani.
1: Kenapa?
2: Ngobain Umi Hani, yang nerima Abdi Hani, aku Abdi. Iya. Biasa selalu. Terus buat Bu Yati, Bu Yervito, Mbak Sinwardani, Pak Arif Birjan, Pak Faryono, Pak Yono, Pak Suharto, terus Mas Oyong.
1: Oke.
2: Okay. Terus apa lagi ya? Tunggu semuanya Mas Faris.
1: Siap. Kan gendro ketamu.
2: Makasih waktunya Mas Faris ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Gendro juga udah gabung malam ini ya. Di belakang lagi silakan yang mau naik teleponnya boleh dicoba di 0851-806-9984 nya. Yang mau naik di teleponnya boleh dicoba. Ada siapa? Halo, selamat malam. Halo, DMK, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bapaknya Naura?
3: Selamat malam juga. Emang udah punya kris berapa semuanya ya? Aduh, dari tadi.
1: Kayaknya lebih dari satu kayaknya.
3: Itu kalau Kang Gedro menghayal itulah, menghayal. Kalau aku enggak saya asa karena ada operasi zebra, Mas.
1: Kenapa?
3: kena operasi zebra.
1: Lagi ada operasi pantesan ini. Iya, operasi zebra. Harus hati-hati takut ketangkep ya.
3: Iya. Iyalah, saya wakilkan buat Teh Rosita sama Pak Topiknya, monggo.
1: Rosita udah siap-siap itu katanya malah.
3: Iya, tahu karena saya juaranya itu, nggak apa-apa lah. Oke, operasi zebra, monggo Teh Rosita. Lagi-lagi yang dilakukan apa, Mas Maris?
1: Nanti abis ini ada terkesan di balik penantian sakit gigi, lilin-lilin putih, keramat.
3: Pilih keramat aja lah, malam juga dengan angker-angker.
1: Siap.
3: Salamnya tadi ngikut Teh Rosita, Kang Gendro, dan yang pada masuk nggak tahu, baru pulang soalnya sih, Mas. Tapi aku dapat berkat telurnya dua, Mas.
1: Oh iya, itu kayak Pak Sutar biasanya tuh yang dapat telur dua ya.
3: Pak Sutar udah naik belum, Pak Sutar, Mas?
1: Pak Sutar tadi atensi, gasi. Iya.
3: Dan buat semuanya aja lah yang lagi dengerin DMK, tidak lupa buat keluarga Pak Ivan. Dan selamat malam buat Mas Farid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi, halo DMK, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa kabar ini Bapaknya Senika?
4: Alhamdulillah sehat, menyenangkan kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah saya juga. Ini udah pulang atau lagi ngapain ini Bapaknya Senika?
4: Barusan pulang.
1: Oh, gasian kayak Bapaknya Naura ya. Dapat telur dua apa enggak ini? Kalau Bapaknya Naura dapat berkat katanya itu tadi.
4: Iya, sama.
1: So,
4: iya.
1: Sama. Lagunya apa nih?
4: Lautan Madu.
1: Lautan Madu.
4: Iya.
1: Iya boleh. Salamnya buat siapa?
4: Buat Bapaknya Naura terus.
1: Oke. Okay.
4: Selamat buat semuanya yang lagi monitor ya,
1: Mas. Oke.
4: Semoga sampai kelar. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapaknya Senika yang ada dijemur ke bumi. Ada lagi mau naik teleponnya, satu penelpon lagi ya, Faris angkat aja. Halo di MK, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa kabarnya ini Mama Fitri?
5: Eh iya, bagus juga.
1: Aduh, bagus kabarnya juga bagus.
5: Apa kurang lembut aku ya?
1: Udah lembut kok, gak usah dilembut-lembutin.
5: Selembut apa sih?
1: Selembut apa? Tanya Kak Gendro tuh selembut apa tadi?
5: Iya, itu katanya kurang lembut. Katanya. Buku bisa alah, Bun. Katanya kurang lembut, Bun. Hai, kemana
1: Hai.
5: Kau?
1: Di sini, Kakku. Lagi dengerin.
5: Ih, masa ditinggalin? Awas ya.
1: Enggak lah, ngapain ditinggal?
5: Dikirain tinggalin ke sana.
1: Ke sana, ke belakang ya.
5: Itu lagunya emang harus udah ditentuin.
1: Enggak boleh, bebas kok. Itu banyak orang biar cepat keputer. Jadi dia ini ikutan aja.
5: Bapaknya Nora mah gitu, minta yang banyak, biar Faris bingung juga.
1: Nggak bingung, santai aja.
5: Aku minta saran dosa ya.
1: Apa?
5: Saran dosa.
1: Saran dosa?
5: Iya kan hari Jumat. Kebanyakan saran dosa.
1: Sarang Dosa itu lagunya siapa sih? Lagu Kosida kali itu.
5: Ya iyalah, malam Jumat.
1: Ya gak masuk nih si Dery.
5: Ah, masukin dong. Oke, rahasia cinta sayangku.
1: Rahasia cinta apa cinta rahasia?
5: Ya pokoknya masa bodoh lah. Pokoknya yang rahasia.
1: Rahasia aja.
5: Kan sekarang rahasia.
1: Kenapa mas main rahasia-rahasiaan sih?
5: Ya kan enak.
1: Oh enak. Yang rahasia tuh yang enak malah. Ya.
5: Tanya tuh sama Mas Gendro tuh. Kalau yang rahasia-rahasia enak ya. Bapaknya Nora, halo. Padeh, mie ayamnya mana? Selamat ulang tahun buat Tiara FM. Mau di manakah? Ayo kita.
1: Di mana-mana ada di sini.
5: Masa? Enggak ah. Jalan yuk.
1: Ayo kemana?
5: Dimana? Ya kita rayain lah sekali-kali, jangan di udara mulu.
1: Jangan di udara mulu.
5: Ya nanti aku beliin roti yang apa ya?
1: Yang apa nih?
5: Yang enak dong, masa yang gak
1: oh,
5: enak.
1: Oh, yang menul-menul ya, yang empuk.
5: Iya, iya. Pokoknya salam-salamnya buat semuanya aja lah, jangan banyak-banyak. Pokoknya
1: iya.
5: Yang udah masuk, okay. Yang udah monit mas, sorry. Mas Fari.
1: Iya, oke.
5: Aku ketelmotan aja lu.
1: Iya, gak apa-apa.
5: Sorry ya.
1: Kan malam Jumat, gak apa-apa.
5: Iya, benar-benar mas Fari kayak gitu. Kalau malam Jumat, selalu memaafkan.
1: Iya harus.
5: Oke. Oke, Bu Kumi sehat-sehat Bun. Mm-hmm. Terus buat Uti sehat-sehat Uti. Lagi monit juga tuh.
1: Oke.
5: Okay. Iya Bun sehat-sehat pokoknya. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Terima kasih Bung Gateng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali juga buat Mama Fitri yang ada di Banjur Makanan sana digabung ya. Kita kembali ke lagu dulu dari disiapin di sini satu lagu dari Lesti Kejora dengan Terkesan. Bang Jack, halo Bang Jack. Lama banget kan nongol Bang Jack. Yang digabung di TikTok lagi nyimak ya Bang Jack ya. Salam buat Bang Jack. Hadir lagi. Udah lama nggak absen. Katanya ketawanya masih seperti dulu. Oke, siap. Salam salam juga buat Anton ya, ini juga lagi monitor. Terus juga ada siapa lagi nih, Mas Ian nih ya, yang di Magelang ya. Selamat malam juga, terima kasih juga monitor gitu ya. Sekarang berubah jadi Star Radio, iya. Sekarang berubah jadi Radio Star FM gitu. Selamat malam buat yang baru saja bergabung, yang belum gabung pokoknya ditunggu silakan aja lewat WhatsApp, telepon, SMS, gabung di TikToknya Radio Star FM juga bisa ya. Silakan aja merapat langsung. Itu masih bersama Vitama juga, solusi kesehatan mata ya. Yang punya keluhan penyakit mata buruan aja beli Vitama. Vitamin ini sudah aman, terdaftar di BPOM, halal dari MUI, dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Bermanfaat buat membantu memelihara kesehatan mata Anda ya. Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya

0: bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

Di balik penantian bareng Yulia Citra, baru jadi munculin, masih dari 98.5 Radio Star FM Kebumen. Selamat malam buat yang masih setia gabung di sini. Yang lugu pokoknya masih ditunggu, silakan aja di 0851-806-9984 nya. Ada yang baru monitor, ada yang baru gabung juga, selamat malam. Yang baru nyimak di MK atau mungkin barangkali baru pergi kemana, baru sempat nyimak juga, selamat malam aja deh ya. Ya udah, setia nyimak dari tadi juga selamat malam, mudah-mudahan masih semangat di malam hari ini yang mungkin lagi pada lembur-lembur juga ya. Baik, mau gabung di teleponnya, nanti Faris buka lagi. Sekarang Faris mau baca-baca pesan dulu nih yang udah masuk, belum sempat kebaca, nanti takutnya gak kebaca, kasihan nih. Ada Mas Giman Lajer, salam pelam juga tan gabung. Salam buat Bunda Salis Pasar Senen, ada Papa Ico, Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Sakir, Pak Parano, Pak Menora. Buat Farisin terima kasih. Bunda Pacauli, selamat malam juga, waalaikumsalam. Salamnya katanya buat pendengar semuanya, tanpa terkecuali tetangga aku semua, suami yang lagi kerja di Wates, semoga diberikan keberkahan dan kesehatan selalu. Kakak penyiarnya jangan lupa tersenyum dan bahagia ya. Lagunya Setangkai Bunga Padi, oke nanti ditunggu ya. Ibu Tika, selamat malam juga. Kenapa Ibu pesannya dihapus? Mas Faris tolong di... saya nyuwun nama HP Om Gendro. Om Gendro, ini Bu Tika minta nomornya, boleh apa enggak nih Om Gendro? Selamat malam juga buat Pak Karim, telur 2 tambah 3 masih 5 dong, waduh. Banyak amat, nanti mau dijual ya. 5 berarti berapa itu? Setengah kilo. Waalaikumsalam juga di Pak Karim ya. Katanya yang ada di Pusat Kidul Purworejo monitor di Selas. Salam buat Mama Farhan Cenang Penco, Daddy Lerep, ada Umi Hani Putri Selatan, Bunda Warti, Mbak Sri, ada Mama Akmal, Mama Asraf, Mama Rizki, Mama Teguh Butika Beni, Mas Muksin, Bapak Kenora, Papa Ijo, Mas Dani, ada Mas Imam juga, Mas Yono, dan buat semuanya yang lagi monitor saja. Lagunya Titip Cinta ya. 5 bagi-bagi tetangga dong, Jumat berkah. Pertanyaannya tetangganya mau enggak tuh telurnya bagi-bagi. Tetangganya udah punya telur Pak Karim, enggak usah dibagi-bagi. Yang membutuhkan aja, yang lebih membutuhkan ada. Halo juga Mama Fitri kata Bu Nora. Mama Gaby di Purworejo, selamat malam juga Mas Faris nih. Mau salam buat Bunder, Mbak Partini, Mama Rizky, semuanya yang lagi monitor juga. Lagunya ikutan aja ya buat Faris, selamat tugas aja. Oke, siap.

Kalau saya yang ganteng katanya, lagi puterin lagi ya kangen kamunya, masih bisa nggak salamnya buat semua pendengar radio ini aja, gitu aja, oke? Okay? Bye emuah katanya. Terus di belakang lagi ada siapa ini sebentar?

Pasnya gak malam Jumat pas ya? Gak malam Jumatan ya? Krisnya di mana? Oh, Krisnya udah karatan ya? Coba di ini dulu.

Ya, selamat malam juga buat yang bergabung di teleponnya. Dia kan silakan barangkali dia mau naik di teleponnya, boleh dicoba aja. Nya yang mau naik di teleponnya Radio Star FM Kebumen, boleh gak sih mas? Boleh, silakan barangkali mau naik. Barangkali dari tadi belum bisa naik. Dari tadi belum bisa naik mas, ini baru nyempetin mau naik di telepon, boleh.

Yang belum kirim atensi ya, yang udah kirim atensi jangan telepon. Yang belum kirim atensi aja, milih salah satu, mau telepon atau mau ini apa namanya, atensi WhatsApp gitu.

0: Jangan lupa ini yang mau bermalam Jumatan juga, barangkali juga stamina-nya udah mulai berkurang. Nah ini silakan bisa minum Habutopnya 6 kapsul ya, sekaligus untuk meningkatkan stamina buat para kaum pria ya. Biar staminanya makin jos gandos ya kan, yang mau naik-naik tangga atau naik-naik genteng gitu kan. Iya, biar kuat gitu ya. Silakan. Iya, 6 kapsul aman banget karena Habutop itu tanpa efek samping, tanpa ketergantungan ya. Jadi aman digunakan buat Anda yang lagi pingin membutuhkan stamina yang bagus gitu ya, ketika mungkin spesial buat malam hari ini. Ada yang udah coba mas banyak, yang udah coba banyak, jadi gak perlu takut. Ya kalau mau lebih jelasnya boleh japri lewat WA ya, pengen tahu lebih lanjut tentang khasiat Habutop untuk para kaum pria gitu ya. Nah kalau misalnya untuk pengobatan lain juga bisa ya, ini katanya apa namanya, buat yang udah pakai Habutop katanya lebih enak di badan. Enak kenapa? Karena Habutop itu selain bisa untuk meningkatkan stamina, juga bisa untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti asam urat, rematik, kwasir ginjal, TBC, diabetes, kolesterol darah tinggi, dan berbagai macam keluhan penyakit lainnya. Itu judulnya apa sih Mas Faris, Rita Sugiarto yang lagi diputar? Ini judulnya Bunga-Bunga Rindu, Lady. Mami Syahrini, gimana Mami Syahrini? Mau naik apa enggak nih Mami Syahrini? Jadi naik. Oh, mau naik ya. Bilang dong, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga Mami Rini cantik. Tumben baru nongol nih, Mi. Abis kemana?
1: Iya, ada aja.
0: Oh, abis main ke tetangga sebelah ya?
1: Oh iya, tangga sebelah, tangga wetan kulon.
0: Emang gak takut malam Jumat main-main, Mi?
1: Enggak, di rumah aja, enak.
0: Oh, tak kira lagi abis main kemana gitu.
1: Lagi timbilen.
0: Timbilen, emang ngintip?
1: Ngintip orang mandi kali.
0: Makanya yang suka ngintip, Mi, jadi gak timbilan. Ah, ada-ada aja.
1: Iya, ini Mas Farid. Ini apa nih? Sambar apa itu yang binatang malam itu loh?
0: Oh, sambar moto.
1: Sambar moto, pamatau. Aduh.
0: Iya. Dikirim-kirim buat siapa nih, Mi? Atau mau request lagu boleh?
1: Salam dulu ya.
0: Salam dulu, silahkan.
1: Kagem Mbak Putri, Eyang Kakung, semoga sehat selalu. Buat Bunda Ervito, Om Riman, Mas Goma, Mas Ari, terus Pak Dislamet, Mas Ibnu, terus siapa lagi ya? Bunda Ainun, Mbak Sodia,
0: okay.
1: Mbak Iman, Bang Bubut, lupa ini ntar protes dia kalau nggak disalamin. Aku buat semuanya aja deh Mas Faris ya, udah malam.
0: Iya, siap Mi.
1: Mau lagu Mas Faris.
0: Mau apa lagu, Mi? Malam-malam Mi, mau apa?
1: Apa ya?
0: Mau apa malam-malam, mau lagu?
1: Selamat malam, duhai kekasih.
0: Asik.
1: Sebutlah namaku menjelang tidurmu.
0: Suruh sebut namanya ada 3 kali ya Mi, biar bangun.
1: Ya, oh ya. Terus ini apa namanya? Bismillah, bismikut kayak gitu.
0: Bismillah, bismikut itu apaan?
1: Orang tua suka kentut. Aduh, ini Tete Rosita mana ini ya? Lupa Tete Rosita, terus itu topiknya. Nih,
0: ada-ada saja.
1: Iya, katanya bra gada bra bismillah bismikut katanya gitu. Pak ya Mas Wari, aduh baru bisa ketawa nih Mas Wari dari tadi nggak bisa ketawa.
0: Jangan sedih-sedih dong Mi, harus happy.
1: Iya dong, nomor satu happy.
0: Ya gak kan? Usah ngurusin orang ya kan yang bikin sedih, harus happy terus.
1: Urusin orang bodoh amat.
0: Iya.
1: Emang gue pikirin.
0: Emang gue pikirin.
1: Mikirin orang mah urus kering.
0: Iya betul sekali ya, nih.
1: Yang happy Mas Faris, ya kan? Ya, aku tunggu lagunya Mas Farid.
0: Siap.
1: Ini salam buat itu Mbak Lia ya, jangan lupa.
0: Oh iya, siap.
1: Yuk, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Mi. Terima kasih banget udah bergabung malam ini di DMK-nya Radio Star FM Kebumen. Katanya lagi timbilan. Timbilan tuh bahasa Indonesia apa bintitan ya? Lagi bintitan.

0: Bismillah, bismik.
1: Lanjutnya apa ya?
0: Pak Karim gak ngerti. Tadi lanjutannya apa? Makanya dengerin dong, Pak Karim.

Victor mbaknya cantik, absen katanya biar gak hilang. Gak hilang kan, mbaknya masa hilang sih, ngeri nanti. Bang Mame di Permega Biru, waalaikumsalam juga ya. Monitor DM kamu, salamnya buat semua penggemar DM kali, monitor aja. Yang dunia asing banget, lagunya Rindu Berat ya buat Faris. Kemarin malam aku nyawer Mas Faris 500 ribu, tidak lupa katanya. Selamat malam buat Farisnya, selalu bikin kangen. Semoga diberikan kesehatan, lancar rezeki full barok, amin. Terima kasih Bang Mame, sehat selalu pokoknya ya, lancar rezekinya full barok. Kak Gito, waalaikumsalam buat Kak Gito ya. Katanya semoga Mas Farisnya selalu diberikan kesehatan dan rezekinya, amin. Lagunya Tanda Merah, terima kasih Bang. Kembali kasih buat Kak Gito ya, malam ini sudah bergabung juga malam DM di malam Jumat. Mbak Cindy, lagi motor juga. Terima kasih banget juga. Ibu Saminten juga selamat malam. Hore, Indonesia menang 9-2. Wah, mantap. Ngelawan ini ya, ngelawan Bang.

Salam buat Pak Karim dari Mami Rini. Mama Diana, halo, selamat malam Mama Diana. Lagi monitor juga ini. Bernongol Mama Diana. Abis kemana? Abis ini ya. Persiapan ya.

Ya udah kalau gitu kita kembali ke lagu berikutnya dulu di Faris Yopi di sini. Lama banget. Enggak ada kabar sampai sekarang gitu. Apa masih kabar? Oh, baru tahu Faris malah. Cynthia Sari Faris munculin Lautan Madu. Kayaknya manis berarti ya. Kalau jadi Lautan Madu. Gitu. Jangan kemana-mana. Pantengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Kita masih bersama Habotop Obat Herbal Ramadhan Herb yang paling topnya. Jangan lupa gunakan juga Vitamas, solusi kesehatan mata Anda.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM.

Hai, Faris pamitan dulu. Makasih banget buat yang udah bergabung. Terima kasih sekali buat semuanya aja yang udah stay tune di DM Kamal Mari ini ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi, tentunya hanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Selamat malam, selamat istirahat untuk semuanya. Tetap semangat, selamat malam Jumat. Jangan lupa minum Mahabu Top 6 kapsul buat stamina biar makin jos gandos di sana ya. Biar staminanya makin gitu ya, makin greng gitu kan. Pokoknya jangan lupa beli Habu Topnya, obat herbal ramuan Arab yang paling top untuk Anda semuanya ya. Faris pamit terdiri. Dan yang istirahat juga selamat istirahat, yang lagi lembur juga selamat lembur aja. Semoga yang lagi lembur juga semangat selalu deh ya. Sambil dengerin radio Star FM Kebumennya. Faris pamit dulu, selamat malam, selamat istirahat juga untuk Anda semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: hadapan saya berdiri seorang penyanyi dari India. Namanya Miss Nandini. Halo Miss Nandini, apa kabar?
1: Baik.
0: Buat penggemar-penggemar Sonata Group, sudikah kiranya Anda mengajarkan saya sebuah lagu India?
1: Mau belajar lagu India?
0: Iya, tentu saja.
1: Oh iya. Lagu apa kira-kira?
0: Ya, terserah Anda saja.
1: Oke, kalau begitu, bagaimana lagu Sawan Ka Mahina?
0: Bagus sekali. Kebetulan saya pernah mendengar lagu itu.
1: Kita mulai ya.
0: Oke.

0: Ayo coba.
1: Oh, saya?
2: Sawan ka mahina pavan kare shor.
0: Salah.
1: Oh ya?

0: Cepetan bu, aja dandan bae ngapa keburu ketinggalan bis ke.
1: Ayo pak, siap ke.
0: Ada sing ketinggalan maning apa ora?
1: Eh, sabune ketinggalan pak, Sid. Oh, Sid. Yuh.
0: Yuh, OTW.
1: Eh, Sid. Sepatune sing go ganti juga isih ketinggalan pak.
0: Ya Allah, dadi wong kelalenan temen sih.
1: Ya maklum, faktor usia. Eh, ala siji maning pak. Ketinggalan.
0: Apa maning sih, Bu? Rasih demangkat-mangkat setelah ketinggalan bis, ke?
1: Habu tuh, Pak. Ramon Arab sing paling top. Aja sampai ketinggalan maning. Soalnya, gue jaga daya tahan tubuh dewek selama liburan yang Jogja ngesuk. Pengen awaknya tetap fit, tetap sehat.
0: Bener, kue. Aja sampai ketinggalan, habu tope. Yuk, mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM.

0: anak-anak, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suroso, alamat Cibuni, RT 2 RW 1. Saya mau berbagi pengalaman saya menggunakan Habutop. Saya selaku supplier mie basah, pekerjaan antar ke konsumen, saya merasa seperti masuk angin setiap saat. Setelah mengkonsumsi Habutop rutin, alhamdulillah sekarang badan terasa lebih bertenaga dan sehat. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutau Binangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: pakai api mata cair.
1: Aduh Bu, perih Bu.
0: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga Vitamax kapsulnya.
1: Iya, Ibu.
0: Sementara HP-nya Ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum Vitamax ini secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya, Bu.
2: Vitamax, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitamax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitamax di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: Radio Setara

perusahaan pelak kami dolun talubiro satu masih romar golayu kelapun ini goka diop ini abarat kartun mangin per sudah jantuman juro kang ngadur.

Sri ki manggung dadi pepitan jopo kaloro-loro. Singe sampe ngampi lupa tenan piswaran banyak dan saunggae warda waliku lar babagan dikencana kadung Mas. Dinon songo mandrowo kaya widodari dewan pah.

kuci nepok rinindo jinawi untal mas gini penglansingan cindi puspito nganggar pusoko dalam jurung kanjeng kiai pamesat nyowo deger nunggak semindak moto kitilan gonjo jenap.

Adiharku. Muat marang pasik baning purno pojoyi wonten pagelaran jawi. Radji trep ngebaki alun-alun. Sekwa geng poro kawulungan ditumpang dengkul pasik bani.

dhateng Tedhairo ingkang sinuwun Narendra Manduru. Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Ing katon dangadangamu kanyuru pindha Tembaga Silangwing. Wong agung prisa kang raka raos sigrengga ya ngacalani kepareng gajajar wonten setinggil binatur kena.

tino pertitoso kalimo pegawan turno. Yo resi kumbo yono. Palito kaos kundang. Setimun drukuno winase sekolah kerjaling kebatinan mumpu itu mabontos singkawru. Nang jake poro ratu tuin poro satrio kan.

Dono panewu demang lurah bekel sapi nunggalani. Opo maneh ora di dalam jajar ten ora di dalam magangan. Sing samyo cecawis ubo rampe ning Pasuwanan Jawi.

samya sabo babasan roning maringin biya uba maruto data lumampah. Kedepo suara ning pra

semono. Wis tumoko ing titiman cung aku ngarso medaring sabdo. Sapa ngastina tilarane swargi begawan para sorbendi kiai untur namuni tanpa dilabuh. Sinarengan kulawan mijiliro pusaka Kanjeng Kiai Songsong kirab ninggah wonten tinggil binatur kelo. Amur wani kagenting para raja kang wonten pagelaran.

piye tunggoro jagat maning rojo diwaku iki. Aman. Aman Aryo. Boyan datusaken kali pekeniro maniro pici wonten ngerso maniro aman pati sengguni. Kulo nuwun anak Prabu.

Dawuh timbalan dal wonten jawing gadhah raos kumarasan. Upami to kepareng kawulung ibrataken pindho kambengan salombotinan jero wonten ngalun-alun katemping mundru kumedhet kumitir acaruk awur maras. Nanging sarenampi dawuh timbalan dal ketingal tata tentrem rasing manah kadisinaram tertua iswindu. Anak Prabu sesembahanipun tiyang sanegari kula nokno ninggi. Marmane tebih pekeniro maniro caketaken ingkang perlu putra maniro badhe nyuwun katrangan kadiparan kawontraning kraton Ngastina menapa wonten satunggaling para kadang medhaipun dhateng para kawula ingkang mawantun bladak milang sipat mirang kampuh jinggo bondan datan para tupalan. Menawi anak Prabu ndangu dateng pun bopo enget kulus doyo poro kadang sentoro medai pun dateng poro loro projo mbutul wonten yang ngelirwakan dawuh timbalan dal ketinggal sayuk saiko proyek sumungkong ngabian toro dal malah katah poro kawulo dedak marang Siti Sewu ingin sami ngaturakan bulu berdini wah gelondong pengarang-arang anak Prabu kulo no noni. Dan

0: pareng kaprayogakeun lenggah paman. Kula nuwun ngestuaken dawuh anak Prabu. Senajan Koko Prabu Manduro semantul iki sewu kalepatanipun ing rayun bumi samudra pangsami. Kripatuku kula ngaturaken berbagi panakrama Koko Prabu Tedah wonten setinggil dinatur kenu. Jagat Dewa patur. Katedo kali nggo murda sipun kramat pun yayi ngrumentah dhateng ing Roko Manduro. Upamiyo yayi menika kelas kadang kula werda ketika pun kula tantang kucing menika sampuraken widangan dumawing pangkon Betara Jaya Nurtayu. Nanging gandeng Roko Para ingkang leres kadang werda ketika pun yayi kapetelaken wonten Jojo Kendelo Samisan. Nampi pamujiipun yayi kados pinantu ing kalaharjan sami kala pratanipun ing Roko saking Manduro dumugi wonten kraton Ngastina yayi. Syukur bejo sewu. Kahaturan prayogi lenggahipun Koko Prabu ingkang padhawuh kados boten kirang prayogi. Senajan Togopo Pandito Durna semantun iki. Kula ngaturaken pembagi panakrama dene sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngandhap putu pamanujung.
1: Kula kutuk gondok lekutuk manyar-manyar. Swalu gimbel kemenaka pulengana. Oh, ala kaca mencrat-mencrat. Kula tampitan kali pengiringan Panjenengan Prabu ngrumentah dhateng pun bapa. Nampi pamujiipun Panjenengan Prabu kados boten kirang setunggal menapa lan matur nuwun anak Prabu kepareng sungkem dhateng pun bapa ngluhuraken dhateng asmanipun yang sepuh. Lumuntring pangestuti mugi katampi wonten ngandhap padha anak Prabu.
0: Kulo tantang puteng wenem tindadus no jimat paribih aman durno
1: kala non neringi neringi ngem neringi neringi
0: imbas tertono to semulko podo basuki nampi pagi itu dalam kanjeng Koko Prabu kades buteng kira itu gamlo popi swan pun ngerayi kejawi saking niko keparang ngelak-ngelakkan empat bekti kunjuk ngelanda foto Koko Prabu ayo no no no neri tak tompo kanti bunga lumuntring pangas tuti kaki tanpa nono mungkak tancang putih ngelim kita dus no simat paripi wangsul won ngerso pekeni rupa manariu kundur pengendiko dalam anak Prabu ndangu dumateng pun bopo. Milo dal samangke kula kepareng aturaken. Milo dal samangke para kadang den para sesepuh kula aturi rawuh. Ingkang perlu kula sumedhi aturaken menggah ruwet rentenging kraton Ngastina. Estunipun andayani kaget raos sing manah kula tindhes sedaya para kadang sentana. Tinio sanes dinten paswana sedaya para kadang tin para pilih sepuh. Tinanggedang ajepun ngabian turut dalam anak Prabu mugi keparngo paring pengendiko menopo ingat amur wani duki taning penggali. Sampun wonten salebetipun sabto dinten melampah menko. Kulo nampi penangisipun ingkang wayah yugo kulo sarujo kesumo. Ih, pengiran cipat yanum. Ih, maksudipun ingkang wayah sarjo kesumo kepingin hati nambutaken silaning akromo. Aduh, kasinggian sanget pangandika dalem anak Prabu mugi lajeng keparengo. Kaparingno dawuh wanita pundi ingkang sumedya dipun ayunaken dhateng kang putra. Suawi lajeng dipun rembak ingkang dipermati ampun ngantos anda dosa keling seming penggali dalem. Senajan to sejagat menika kathah wanita ing endah warnanipun nanging ingkang dipun gayuh dhateng ing wayah pun sarjo sumo boten wonten malih kejawi namung putra Madukara ingkang asal saking pertapan ipun Pergiwati menika ing sumedya.

0: Hampir menika mangke pun wurung aken. Poncol diwurungke, digoleke ganti. Punta Dewa wedi kalih kula. Werkudara gila kalih kula, Janaka murid kula. Lho, napa mboten kinten-kinten gampil nggih.
1: Yen pemanggipun wani durung ngatem menika istanipun ya gampang ning ya angel. Angelipun menika sampun

0: Sido mantu.
1: Loh, Sido? Sido ini mantennya ganti Sarjo Kesumo.
0: Lah Pancawala ora wurung ya gagal dadi manten.
1: Sido ning goleke wanita sejene. Saiki iki wanita

0: Pisan menika kaping kali yen nak diduli menika kepengin badhe mangertos kena dibuktekke. Putri-putri Garwanata menika paling ora 3-4.
1: Nggih.
0: Menika cara-cara wong sing wis kena dipestekake, wong sing edi, sejene sing ngombyukang. Kanggo kata. Lah kenang apa ing ngatasé wanita disebutake akeh bakal mulo kramake putu kula Sarjo Kusuma kewan kok dadi ngrebut marang putri sing wis dirembuk dadi.
2: Lho sajan to ngrebut tak walingi joli. Tikel.
0: Ngono.
2: Siji joli loro kena watone ora loro setengah, nek telu-telu nek loro-loro. Awet nek ijol putri nganggo tengah menika mesake putrine.
1: Nggih.
2: Loh, dengeriku niku di sini.
0: Yen ngaten kula mboten saged campur bab-bab menika kula sumanggaken makne Durna.
2: Lho mboten sarembaken piyambak menika sedaya cekap kalian kula. Menika mangke putu kula trogo dandani temanten. Para kadang-kadang Kurawa, para pini sepuh Kurawa sepatus kadewan sepatus ngiring manten. Kula sing ngrembug sepisan ngrembug ping pilih tak jaluk ijab cekodok terus Palakrama. Poncolo gagal ngoten pun cukup.
0: Koko Prabu Manduro kados pundi? Nyumanggaken waton boten gepok singgol kalian kula betah kula menika saking Manduro dumugi Madukara ingeng pen menika nyumbang. Teko anggres ulung-ulung cukup kula wangsul ya kenging boten ya kenging bab rembak manten rak kula ora melu campur tangan. Watonipun Sarjo Kusuma pun rembak menika yugi augi sampun ngantos magepukan kalian kula. Nah niku leres niku wong dulemi teko anggres nyumbang jagung ngenteni dahar ya kena ora ya kena. Ning sing kakek cok kudune ngenteni digutukake karo anggone ngaturi pisumbang. Yen mekaten wedal menika kula sumanggaken kersanipun Paman Durna.
2: Adicune kadhawuh medal Jawi, nata pengiring mangke kula kenging badhe malakramaken putu kula.
0: Awat amalaryo kula nuwun anak Prabu. Ampun ngantos ati kangilan pekeniro manut pitados medal Jawi. Ngatur para kadang kula tata-tata ngiring pinanganten kang wayah Sarjo Kusuma Sumedya katanggel dumateng Paman Durna.
2: Mundur sang Rekyono Pati.

Prabu wonten paring pangandika Yayi. Sapa Yayi? Sapa dalipun pamanane ya mboten ketan. Namung kinarya bombong manahipun yang pengpurnanipun sarjo kesumuk. Kepareng kawula dherekaken manjing kedaton. Supados ingin purunan sarjo semua mantep manaipun badhe palakrama. Oyih, tata lair kula sagah bantu nanging menggaing batos bab menika kula mboten nderek ngrembat. Lho, namung pangestunipun Koko Prabu kula suwun mugi-mugi Yayi.

0: Paman, Paman Durno.
1: Pulang, Ken?
0: Kulo direken manjing ketetun manggi keng wayah. Lajeng katan dosono pinanganten. Monggo dipun iring no wonten Madukara enggal kadhaup no kalian pun Pergiwati.
1: Pon iki ngestaken dawuh. Tanggal jawab ingin Bapak Pendhita Durna. Rembuk tadi terus ijab. Urasan dadak ngenteni setahun, porong tahun. Sing kudu ngenteni urung karuan ijab temenene.

Itu temenot torat. Sabdaning pandito sekelimatan kena wali-wali yang nalindro ngendikus pisan rotot yang sanggan. Ya jering mana aso manjing kedatun amanggi ingeng rayi Dewi Balawati. Anggandeng kuntai pun ingeng roko sesarengan kulawan sang topo begawan Durno Ginar Bekpor Abdi Bedoyo. Kalamun dilusongko mandro amrik gandani lolir cunduk sekar puspo warno.

Apakah kalinggang rayi si guru kagandeng astang samnya toto lenggah sang ya ayu Dewi Banowati yang ngatrani manjeng Rokono Tongastino tuinggang Rokono Tomanduro Prabu Baladewa gelasan sang topo begawan.

sumanjing tlengo rinten pantolati amung tansah nyuwun kadhaupno marang Dewi Pergiwati pocapo sang Yayu Arswa ngatrani manjing roko kekali keparen pangdas pandriyo.

nyuwuningi paman Turno semantung ki ngaturaken sembah pangabekti ing putra paman. Oh nggih, Ger. Angger atuh Banowati kula tampi, nri. Pangastuti kula mugi katampi ngandhap padha, Ger. Kula cancang kucing menungki dados tocimat parite. Anak kula nangger sarjo kesumo.

0: Putra Ratu kok matur ngono kok diwulak balik. Yo, Sarjo Kesumo tak tompo pangestuku tanpa nono.
1: Nonge, Eyang Durna, kula ngaturaken bekti yang. Oh, iya, tak terima yong ger. Pangestuku tanpa nono. Nge. Wajem.

0: Wis saenggo putramu terus diboyong ana Madukara. Ngelamar satemah bisa terus palakrama.
1: Saget-saget. Menapa saget Paman Purna? Kula kinten saget ya, kula kinten saget. Awit ning Rayi Janaka menika murid kula. Mangke sager sampun wonten rembakine sae-sae, tentu rembak kula lajeng pun tampi ngamarta pun balak Pancawala. Saget nyebut putra enggal kadhaupaken wonten ngriku papanipun.

Cato Enge. Si ci mamoi. Ketengge pitu nganggo kacamata nggih pitu narak ngono wis persis toko mlaku wis manten kok.

0: pandeng ora liya kejaba mung pepadane maratuamu.
1: Maratua kula.
0: Yo. Nek ora dipanggil ora kena ma.
1: Matur.
0: Yo. Sajan mengko didhawuhi nggon matur kudu sing bisa
1: alon
0: tur bisa lu
1: lura.

0: Jojo sang coba semua. Mangga wae kula tiponi ring.
1: Iya wis aja kuwatir Yayi, kula nyuwun pangestu. Mugi kang putra saged enggal palakrama atus satus Prabu.
0: Kula nyuwun pamit,
1: ndhapaken ingkang putra wayah kula sarjo semo nggih. Atus

pun kakang arsuan Kanjeng Rama. Petung ana ngarep tarub ditutuk ndok. Wong loro trepada salaman yo dicerahi Mbah Dukun. Batok loro ndok. Loro. Jeng wedok ayu, jeng lanang ganteng kaya aku wajan sip temenangan.

0: ngomongi sini-sini. Moro tumamu kuwi siji ning satriya sing luwes gandunge karo wanita mumpuni tumrap olah kridaning kasmaran mulo dadi tresnani putri-putri.
1: Nggih.

0: Yang kandro niku amresane pripun to wos bisa padha kali mara sepah kula.
1: Mara sepah ki apa? Alek kowe gandrumu kok ngono kuwi krungu maratuamu tres malah didukani.
0: Nggih niku eleke nek ndek maratua ngeluput didukani.

0: kaya mirah mbek meong tergeluk sekolah.
1: Aja muni meong.
0: Nggih, nek gandung karo putri ki aja nganggo kucing. Nggih, bedor wae. Aku mah mbek meong wedhus barang digo mayeng-mayeng. Nek eyang nek gandrung pripun ora tak omong-omong. Aku nek gandrung kesuwen mah dipengkal karo mbamu.
1: Yam yam
0: yam yam
1: tilam perjiwatan
0: tilam perjiwatan
1: boyo mirah boyo inten sun remet boyo dadi ndiko.

0: Yes.
1: Apa bengok kok?
0: Niki ngelek. Sapa duwe bojo celongrong celongrong? Son bonceng ke Malang nang sedel. Uang bojone semaput. Apa Malang nang sedel tenan? Gedung kerung.

mangkono wong Agung Manduru wis kepareng pengen putra Raden Sarjokusumo senajan to salebeting penggalih rumaos lingsem mulat marang solah bawani kang putra Prandini sinamun samudana yekti dadan kawistara ingkang sah paling kuninga marang sang pinanganten Kanjeng Pangeran Dipati Anom yaiku sang topo begawan dulu dadan kendhat pengendikan nyonggine paring piwulang marang teng wayah sarjo kesuwu anenggi gentiyo kang winursita nahan to kang ujiwu lumaksana wonten madyaning ngono utapa ing nata pabarisan wonten ing pagelaran Jawi Rekyana Pati Hari Sengkuni ingkang kepareng awi saguning para kadang Kurawa budaling para wadya bala tinon sangka mandra pindha dirata medal saking wantilan

0: wonten ingkang rayu Raden Bulesrowo satuya cindhe kembang.
1: Satuya gagah prakusa prawiring jurit jenderal.

Salir Suryo kembar. Krono pindo tanting palmo yang ngandiko langah-langah sajak humujeng. Prawis tumpang songo kudek wok simbar jojo serajan tobi wok nanging sumet. Gampang diserawungi, gampang diserateni mung cacate Raden Burisrawa dadi tampi aning para

Wirata. Kita dalam istilah ingin kadau pakan kelawan Dewi Dursilowati. Yoiku Raden Joyosutra. Menopat ini poro kadang Kurawa. Raden Karto Marmo Citrakso Citraksi Citro Godo Taru Citro Karto Denjo Kertipeo. Sedaya poro kadang Kurawa ono kang sami nguciwani blabar lir jaladri. Sawunyo pepaan dari paswanan sirep tan ono kang sami sabowo.

kulongi bataken kaji dene Deksaka Mandala iku paman. Deksaka menika naga, Mandala menika galak, kula tri menggalih sak galak kae Wardawa iku kula kinten tesih.

0: Sardulo menika macan, Witri menika mangan, Cito galak sak galak kaya macan mangan tesih galak aturipun ing putra Dertanata.
1: Tek soko menika, Mas. Tek soko sawer menika, nimbang sawer ing ngalih galak kula. Minong kotoran. Meniko galak, nino galak, koto galak. Sak galak galak ini, macan tuin galain gandarwo tesik. Galak leh kulemanan. Lungsung ber tohan. Paiman. Seseng-seng kuni.
0: Aku kianggir ngurungok ke.

ora nek kowe iki upama lere-leremu lambian ngene iki sorang. Pun dandang sumyang ciriwanti yo, Mas. Ampun malih niki teng mriki mboten lambian papane jembar mulai jejer kula kudu apese letes semeter ndak kesampluk. Kula lenggah teng griya men lambian kok, Man. Mulane kursi ini nek ming kursi ukur-ukur men bocor kabeh. Ora iso leren. Mboten saged, mboten saged. Mlaku yo. Lambean malah banter, Man. Oh. Sare, lambean, lambean. Apa kira-kira bantale ora kecemplung-lungan kabeh. Sadere sare bantal dihut. Oh. Melayu, lambean. Oh, yo ora lambean nggih, banter kok, Man. Menek, lah, mboten, mboten. Menek ro lambene nebluk. Sing ditakoki mas sing ora-ora ngumpulke wong kok

ingkang ngrembak menika sinten Paman? Menapa dereng mireng kabar menapa panten dos pundi? Mongko kula sampun nampi niwala uleman ingkang maksudipun Dewi Pergiwati menika badhe kadhaupaken kalian Pancawa.

0: udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo, ada apa lah?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang, nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan, lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab, 2 kapsul 3 kali sehari, untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya itu dia Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal ramuan Arab yang paling top.
4: Pagi, Ju.
0: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
4: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
0: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
4: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
0: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
4: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
0: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
4: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
0: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
4: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
0: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
7: Radio Stara FM Kebumen.

0: tadi.
1: Lah Kakang Tirtonata tindakan di. Wah, kepeneran yen kan jagung manten. Malah waktu kita kabari yen Poncolo bakal diwurungake. Iki mung sadan to kuwi jagung manten aja duweni panduka yen Poncolo sing bakal palakrama nanging sejatine putra Ngastina. Ayu Gaku Angger Sarujo semoga kang bakal daup astroniat marang Dewi Perjuwati. Wiler bukan cek kapan. Iki mengko calon direbuk terus dipolokrama aki seko pangreko dayane Paman Durna. Wargawe tumindak sing ora bener. Kowe bakal gawe perkara nimbulake perkeu kena iman bubar.

ayo mundur. Ora ono manten kok dagak-dagakan. Lu ketemu perampok ora kurang ming tekon jagong ae cukup. Ora melu campur tangan, uga melu campur tangan panjen ana rembug ingkang rada ngutawa ciri. Aku melu ngrembug. Mboten mbangi mengko dadi pasulayan becik mundur mumpung dulu.

gedhi dhuwur. Senajan kula jutusan kawungan sencaki badhe kula dawai pusaka. Majuwa engko tak oyahne kancam karbir sencaki digrubut seniko, Pan. Bocah Gestina, kru.

0: Matiaco a tu, Matiaco.
1: Per. Per.
0: Nun. Saman kau lem lagu eteng eteng. Payah. Wong tuwoi kena penyakit.

Matiaku, Matiaku, Matiaku. Ano po? Wah, siloko. Kulo gawake pedang, pedang kulo ilang. Waduh, kulo diantem, waduh. Kulo tiba semengkur, sampuk, kulo tiba cengriko, marak mereka, antem cengkulo, diil, jengkelit, tiur. Semplung kalen. Mati aku, mati aku.

0: popo.
1: Lora melu apa-apa. Dicawil-cawil malah dikeprok bodo bres. Tiba marpi wetem ki lek plek. Iso mungsir pun. Keprok malah bres bres kok berangkang-berangkang. Tes.
0: Lah ngopo tangan kula kena belek. Ini cuma aku wong edan kok mati dum-dum ke aku
1: mati aku mati aku ora melu apa-apa malah kenang godhak.
0: Oh bocah nek bocah ngetilo dilalah aku ora melu apa-apa ya yes ketiban nggih pundi sirah.

애만 문드러 어쩌마니 몽속가루 보러간 당국으로 뭐 어쩌마 준거 것인지 다른 건 모르고 난 반갑죠 난 저도 숨겨도 설레요.

surung kulo. Angger kok mlaku maju urus dalan lah kulo. Mlaku mundur. Mongko mlaku peksan lah geger kulo ketanggor pe tembok pager. Angger klekaran kangi surung. Komedan. Kenapa? Rubiem mriki. Melu nyurung mongko wonge kandel la ilah-ilah.

sebulan macet di setang kula mati ya wae. Ana wong lanang kok karo wong wedok kok kalah. Lah nyurung kok. Mboten nyurung men mapan-mapan kok tandingi. Bareng nyurung tekate podo jadi gedene ngono. Jadi kok gilemu, kok gilemu. Tutusan iwani. Tukang-tukang iwani. Lio-liani iwani kok. Ini mbak ngeri kok akali nyurung. Sampai ini gelam namanya disurung. Buh. Mbak ngeri kok man, prek.

gagalipun pontolo sentaki boten terimakan kuro tanjiki boten perlu gepok pun calipun polo kagang kulo kuro awet saking paduki kulo dereng kinan tenan rebagipun paman durno menikomangi saki katampi kantir stantut wajan ngaten wasipun sumberipun rembang.

mereka dia mengkini kurang bejani bisa nimbulaki perkewuh marang por pepunden ku ngamarto sampun sak menika ngateni mawon kula sak rencang nepis miring wonten Madukara penjaya-penjaya senjaki kula aturi nututi kang Rakonoto Ndorowati yang perlu atur kuningo

nopo dirisang ning yo mantri muka pangarso. Retyono Patih Pranata Basa. Sumrambing para radya guru blabar lir Jaladri. Sirtawenten kang sami sabawa. Sasirping pasuwaran keparang wong aku harso kawadari sabdo. Keparang pangan dikali kami jil kangus maguting.

0: Trino kelawan wengi Dimas pun kakang pangaki tetap ketal marang kakang Werdu.
1: Ngeri
0: sejati luhuni marang dawi jamoto rikolo jino kaus kapungkur ingat iki pun kakang bisa nyekel panglasan yang keraton kanti dadi tetungguling poro ratu langian pun kakang diladeni marang mbak ayumu diajeng pergiwati paring gawing jawoto marang pun kakang kaya mengkulu ingga mongko pun kakang mireng pawarto yen dewi pergiwati kui uto satrio tanah jowo itu kabar sing tak rumake putra Madukara mekaten koko rabu lajeng kepang dalam koko rabu menapa badhe damel utusan ingkang sepatu sakit ngadep dan ngerasain pun Raden Arjuna satrio Madukara mboyong kakang mbok pergiwati semedya

sepoi diparingi mandat penuh dadi akeh bas niki. Mongko kudu ngoprak oprak wong ngantuk amin mubeng terus iku lho. Ayo kancamu le podo temandang gawe sing supaya setiti. Awit ora ana alane yen apik tumandange kuwi bakal bisa kanggo pakuladan. Sing atem nika dong, jeng dong disae nek dong ki mboten asing seneng apik terus niku mboten saget. Awit menungsa menika ora ajeng. Nek dong agek jejeg imane niku ya apik-apik nika kita ya kaya seneng semati ngoten nek dong agek bodong nggih. Mujo bodong ini mujo bodong ya apa gue kio aneh kok lung menyo badi tidak datang pundi arep orang Madukoro kersanipun aku nompo wang siting jiwo supaya aku bisa duwi pertimbangan Dewi Perbati Putra Madukoro. Ndi kowe wis ngerti Madukoro kok sampun lingyan penyanyi ing kota si preso mboten sak mawon yen perlu penyanyi kula terima pados wanita sanesipun Perbati syukur yang terima kukuban negari dalem mriki menika gampil panggayipun lan ora bakal angel pamboyong yen gayu Perbati kula mireng kabar Perbati menika sampun badhe daup wis arep daup iki karo sapa

0: beda karo nek wis padha diprentuling ati legan padha legan. Dadi aja nganti tembung rusak pagrayu betul turus aiju.
1: Turus apa?
0: Rusak pagrayu betul turus aiju.

0: dalan suara ora podo karpe colong ayo
1: gembret gembret ta geger mau sing jenenge bojo labuhe pati we podo karpe mayar karpo tunggoni karo si kakunge colong ya kenal
2: apa iya
1: kenal
2: kuwi bojone sapa
1: teh kamit
2: Tujono dalan kok monggo kula deraken. Mugi-mugi mawon saged kaleksanan suara beliau kula sanyati lan disomboyong priyadi.

0: Rimu.
1: Kowe ora sapa, Kang?
0: Dewi Dimas.
1: Ora ana apa-apa ta ning mlaku, kaya ya slamet. Pinaringan tata tentrem lakunipun Kakang sowan kanjeng Eyang. Kaya syukur.
0: Mbah, opo nggir, wis jajal didangu. Ana apa Kakang Antarja iki kok dengaren kondur wong adate ra tau bali.
1: Moto enggal matur parang darunane pisuan.
0: Sowan kula ing pisan ngaturaken pabekti ndungkap kaping kalih. Dipun utus pepunden kuwi ngamarta.

0: siji yo. Kejaba ming ibu sing tilik ana ing Jalatundha. Kowe durung diparingake yen bakal takon sudermamu. Wah, ora. Gandeng aku iki miturut ngendikane kaki onto buka kuwi sedulure Kakang Antarja. Jarene ya putane Bapa Werkudara. Iki mumpung-mumpung Kakang Antarja tekan kene aku tak nunut lakune. Tak nyuwun preso kaya ngapa wujude wong tuaku. Dimas sesuk siji dina. Awit iki negara Amarta adiyana manten mengkondak ngisini-sini. Sebabe ngisini-sini kowe ora iso basa. Lek ora iso basa ket biyen iki. Ayo sing isin ra ya dudu aku sing anak-anak. Apa sebabe aku di anak-anake kok ora di kulino basa. Sesuk yen bar memantu iki tak cukup. Banjur tak aturake Kanjeng Rama. Ora oleh ya mangkat saiki, ora oleh ya mangkat saiki. Nek nganti peluun kukingku ora diparengake, Kakang Antarja tak antemi, kaki onto buku ya tak gebugi. Wah, lha iki wis. Piye nggih, sampun pun dawis pados dandos rumiyin. Ono seno, yen arep nderekake kadang werdo. Suan wong tuamu ling nyandang ojo kaya ngono kuwi. Kowe gantiyo sandangan mengko banjur tak pangake nggerek kadangmu Antarja. Nah rak ngono. Itu tunggu ya Kang.
1: Iya,
0: ojo ditinggal lho. Aku arep dandan aku.

Kakang Antarja iku menanti, Mbah. Kakang Antarja aji nang pungkuran arep Dewasraya. Ana sena didhawuhi karo kadangmu supaya tunggu dhisik. Ora goro lho, Mbah. Nek Dewasraya kira adus kuwi nggone kono mongko genahku saka kono ora ana Kakang Antarja. Dewasraya, Dewasraya. Iki wanggara tok duduke ngati-ati lho. Ana ula tak bedhot ilate temenan. Mongko ula kang dibedhot ilate wis cilaka wisan. Ora iso nyembur. Upama tak tuduhno kepiye yen ora tak tuduhke nyilakan. Wis tak antep ku ngene, iki mengko nek aku ketemu karo Kakang Antarja tak bareng karo Kakang Antarja. Nah yen ora ketemu karo Kakang Antarja, oleh ora oleh tak golekane dhewe. Yen kok goleki dhewe kuwi metu daratan mesti urung kulino. Kulinamu mesti metu sabta pertala kuwi patokane. Yen ana bumi gandane wangi iki pas lat-latan Guru Amarta. Nah ra ngono. Nyur bapak, bapak kuwi kaya ngopo? Bapakmu kuwi gedhe dhuwur. Jenenge Werkudara, ya Bratasena. Ciri-cirine ngagem gelung Mangkaranata. Pupuk jaroting asem, sumping pudak sinumpet. Bermose tumpang songo gudek wok simbar jojo. Wah, haniat medeni yo bapak kiyo, iyo. Agemane kampuh poleng bintu laji. Gelangi condro kino kriyono kanggu tengeran singwe cedo. Kukuni dirangkani kangaran kuku Ponconoko. Kadangi werdo iku jejulu Prabu Puntadewa.

pisah. Ya lo raiso pisah di Mas Onto sinobat lo ngoyak aku, ngetut ke aku, lauporannya melangi, mongko ke yang

0: Ya mau ya Kang.
1: Lu kok yo andang rene lu kumul. Kang Antarjo mau ninggal aku ra didhawuhi Mas Jono ngerti daparane aku. Ora dikon ngatututi. Oh ngampuh jur. Aku wis do melu lu Kang. Duh ciloko iki. Aku yo andang tekan kene ngebit. Aku menyang lu Kang, aja sembrono kowe. Ayo sithik ditung sithik uga ditung ora. Nanti kaya apa ora. Pokoknya aku harus bapak aku Kang. Oh iya tonek mengkono iki gandeng isi onong jeruling bumi. Kue mengkoyen ono padaratan sing hati-hati. Aku tak urung tau kulinon dulu kanan ing padaratan. Ono apa toh Kang? Iya nek meropo-opo jotok loke. Oh iya. Yuk Kang yuk. Jebol sekolah bumi jajal tak meruh daratan iki kaya ngopo. Aku mbiyen wis tau meruh ning ora onong daratan nang Surabaya. Suralaya kok Surabaya. Oh, Suralaya. Ning aku yo digendong simbah jak mulih. Sprene iki aku dapusi terus jari. Wis ayo melu aku di

0: tingwasani Sang Hyang Surya. Ning ora apa-apa, Kang. Orane yen panas yo nyemlangi. Yen panas golek eyop-eyop kanggo gawe leren.
1: Yo metu meneh yo. Andelok sengenge aku.
0: Lah kae mencorong ka anak medeni to kae?
1: Iya wah, kinclong-kinclong e kae enak, Kang.
0: Ora. Ora.
1: Rae nak,
0: ora lah wong kadikene panas saya nyerak gosong.
1: Kang, sing ping petutuk. Kae opo yo, Kang?
0: Kae gunung.
1: Gunung
0: yo dadi pikuwating jagat.
1: Enak,
0: gunung ki watu kok enak.
1: Oh, du panganan dudu.
0: Oh.
1: Agak sing ijo-ijo untuk-untukan kang apa, Kang?
0: Kae kambil.
1: Enak,
0: enak.
1: Oh, nek kae enak. Nek nyolong oleh
0: ora oleh. Nyolong kuwi hukumane nek ana kene ana padhalatan yang kecekel dibondo terus dihukum.
1: Wah, trimo ora nyolong aku nek dihukum.
0: Wah, lah werna-werna iki.
1: Sing slimut kae apa, Kang?
0: Kae wong numpak jaran.
1: Kok jaran kok dikon brangkang ditindihi kae. Apa ora lara gegere?
0: Lah karang titian kok.
1: Ning jaran ki enak.
0: Enak nek mati yo digelet.
1: Oh, aduh, Kang. Kang. Kae mesake kae, Kang.
0: Yo ngene,
1: cah cilik kok mangan wong tuwa.

0: putrane. Oh, Mimi enak,
1: enak. Aku mbiyen yo kaya ngono kae, tak kira ki nek mangan wong tuwa kita kok kaya omatamu to matamu. Nah enak aku tak minyak sorasa. Ayo ora oleh kaya ora oleh. Dudu teke kok yo.

nyingkir saka ngarep aku jetakon bisa tak rangket tangan babu. Wae lah surapaku kokok dadak lunga iki mau dadi ora

0: cinti aku. Nene aku menang karo kae mengko oleh bareng. Terus nang kono aku daku karo
1: Bapak Werkudara.
0: Tak tanggung medit dia wis kepenak kan tak tanggung.

songgule tekanan kurung amarto. Awet nyorat tahal dimpek ke ngunuk ngisin-ngisin ke aku kok isdulu raso bosole melakung-kelakung kul korang ngisin-ngisin.

Piontose lo di. Aku ati jajal kon ngantem iku wegi. Ngaku ngoso menang. Bapak juk ngaku anak aku. Aku neng kono oleh melu. Nek aku kalah, aku ora oleh melu. Mula kowe nek gugu aku ngalao tak antemi yo. Aja males. Loh, lewat antemi kok pengin males. Aja kowe antarjo kon ketok rene. Lah wong kakang antarjo genah jajal aku kok antarjo-antarjo samplak sisan. Wani karaku, nera wani apa perlu ni moro merini, cengeng isang ora. Mama kupingu, kupingku mengeluruknya kok pangan. Ya aku sih kupingan ngopo. Temu entuk apa di mama? Wah, lagi nek lo wong nesu kok sak enak ya di. Aku ini nesu, nesu ya luwe mendonong-mendonong ora.

Apa? Iki toyo potokok lambuh kok takon. Lah kok dari tepakku disunguti kok aku. Ih, bonangi. Lah nek sampeyan ngono genamung suwe ora apa-apa, lah aku ora melu apa-apa.

0: Kilar mari kapan kok?
1: Urung mari urung 100 dino. Angger 100 dino niku agek mari urung 100 dino kelingan. Anggo ngomong klaung-klaung terus menderita. Rasito. Wis isek-isek kok rasito. Dan boten sito. Lah niki najeng ngerti dayane Antasena. Kene maju mre wong loro kuwi. Sumuti tepak ora do jengkelit-jengkelit. Kok mbebayani wisane to kok.

0: Paman, Paman Durno, kula ngaturaken perembagi Ponokromo.
1: Ya, Janaka tak trima kuwi mbagekake karo aku.

0: panas tonipun Kanjeng Rama Maresepo kados mboten wonten halangan. Pundi mantene wedok gadi tokke? Gadi jajarke kula mriki men ketok teruk-teruk. Mengko aja kesisi-sisi. Niki mangke kula bayar boten. Ora wis, tukone cukup aku, perasa melu asok tukon. Nggih, wela. Bungaku. Calon jejer wong ayu mongko ra kelangan duwe. Koko Prabu, kula ngaturaken pambekti
1: yen Mas kembar tak trimo.
0: Paman Durna semantun iki kula ngaturaken pambekti.
2: Ya, kembar tak trimo.
3: Yayi, Yayi Arjuna, kula Koko Prabu.
0: Prabanipun Kakang Onong Madukara pisan pun Kakang duwe kaping pindho, ora liwat netepi kewajiban. Aku mau ngaturake pisungsung. Sumbangan wisaraning penganten kakungan putri Komadukara tampanono inggih pisan kaping pindhune Mbak Ayu.

0: aku teko mrene ora nyumbang aku. Ora nyumbang arep apa-apa. Aku mrene tangisi karo putramu, putuku sajur semua kepengin ijab karo anakmu. Wadon sing jenenge Pergiwati.
1: Inggih.
0: Ata jaluk. Ata dawuhe harus sajur semua.
1: Lah kok mboten wingi-wingi.
0: Ora ngerti dene. Oleh para angger anakmu ora tau ulungi aku ngelmu tak jaluk. Sarjo kesemo ki lahir putrane angger Joko Kitana apa aku kudu kon model-model batin? Aku kudu nek ngonceki lakonmu ora urung kowe miku wirangan. Kon ngonceki apa piye? Sang guyu-guyu. Iki anake sapa? Mulia.

0: ngerti apa ora? Aku nek nesu kowe ngerti apa ora?
1: Inggi.
0: Kowe aja ngabangke irung. Engga lu. Apa to?
1: Ih, menika istanipun sampun kelajeng. Kula rembak kalian Koko Prabu Puntadewa.
0: Diwurungake, diwurungke.
1: Cari toko capo sang topo begawan Durno tetinggalipun duka kalian yang putra Raden Arjuna nanging ing batos anggina akan guno piranti mwe saged luluh penggalipun Raden Arjuna usono keparing jawoto Raden Janoko satemah kesupen marang ingin roko noto ngamarto mergosko mandini sang topo begawan Durno parang pangudas Mayudriyo sang topo begawan Durno
0: kepiye Janaka kok ulung ke pora sarjo kesumo kilar duwe bojo ping pira wurung-wurung wae karo pergiwa kala dhisik karo Gatotkaca karo Siti Sentari kala dhisik karo Abimanyu
1: Inggih.

0: no karo sanipe ing anu nasipe sarjo kesumot. Dadi aja tak sepeleke lek omong iki senajan kleru ning bener. Perkara Pancawala. Mayar, mayar. Kurangane apa Janaka satra wicaksana lan Janaka ora bakal kekurangan tumrap srawungamu karo wanita-wanita.
1: Inggih.
0: Ayo, dipikir.
1: Menawi wonten dukanipun koko.
0: Ora, menawi dukan.
1: Lajeng mangke Pancawala pun gentos.
0: Sak sae masa bojo. Pas ana ngadiman ya kena. Mesti oleh.
1: Yen mekaten kula kantun dhewe.
0: Lila Janaka.
1: Inggih, kula lila
0: Janaka.

Wis tungkara jagat manik raja jiwaku arep ana lakon apa. Kok dadi Kang Mas Janaka kena kabujuk dening Paman Durna. Satemah banjur kaya lali marang Koko Prabu Punta Dewa mongko wis kebacut kaya mungkin. Yen sanajan aku mung njaluk atur ngersani Koko Prabu ora ana lali. Yen bisa aku mbudidaya kepiye carane. Gandeng ngono kedadian kaya mangkene mur bisa ngilang.

0: Loh, kamu kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu.
1: Alergi, tak. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
0: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
2: A few moments later.
0: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
1: Habutop? Tapi ini aman kan, tak?
0: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
1: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, tak?

0: asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Bu, mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
5: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
4: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
5: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
4: Di apotek juga katanya ada, Bu.
5: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
4: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat

0: pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: Radio Star.

0: apa, Mbah? Sirai teki-teki baik. Abot apa, Mbah?
1: Iya, Kecu. Sirai rasa cek abot banget. Muat.
0: Oh, Mbah, Mbah. Sirai abot dicagak apa, Mbah? Tekjot napring.
1: Kok mani? Malah dicagak karo pring. Disirai lagi muat banget kaya rasanya randenang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara. Ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cuk.
0: Mbah, Mbah. Bukyo diobati, Mbah. Melas temen. Engkau tekuk kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue. Apik engkau penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis ngana. Mbah, tukuk kena.
0: Ya, Mbah. Siap. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
6: Mas Piki, iya nih Mas. Alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
5: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
6: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
5: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
6: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
7: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumbersari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi. Alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: Radio Setara

keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kuri-kuri kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebarkan

0: TV.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kamu udah datang, John? Sini masuk.
1: Iya, Andre.
2: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
1: Aku mau kopi aja deh.
2: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
1: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
2: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
1: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
2: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
1: Wah, mantep tuh Habutop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana, Bu?
6: Ibu Asia.
5: Dari mana, Bu?
6: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
5: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
6: Untuk saya pribadi.
5: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
6: Kesemutan di telapak kaki.
5: Mm-mm.
6: Terus pegal-pegal di lutut.
5: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak, Bu?
6: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
5: Oh, baik, Ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
6: Iya.
5: Ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
6: Tiga botol.
5: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
6: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
5: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
7: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku. Tadi jatuh.

0: mata gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukos.

0: Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
0: Radio Star.

0: membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum, nama saya Rusdi, Kampung Kadusimer Legon, Desa Kadu Jangkung. Sebelumnya saya sering masuk angin, perut kembung, susah tidur. Tapi setelah saya mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enak. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsi Habutop, obat ramuan Arab. Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, ayo minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pak, Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
4: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
3: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak gak bisa baca tulisan sekecil itu?
4: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
3: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
4: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
3: Iya.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Romaliah, alamat Desa Tracap, RT1 RW1 Kaliwiro, Wonosobo. Saya adalah pengguna produk Vitama dari PT Denatur Indonesia. Keluhan yang saya rasakan itu mata gatal, kemudian bengkak, seperti pembuluh darah terlihat. Setelah menggunakan Vitama, saya minum, dan Vimatanya saya tetes. Alhamdulillah, habis satu botol dan sembuh. Semoga untuk teman-teman yang lain yang punya keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lain bisa juga merasakan manfaat dari Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.

penyakit hati yang halus sekali, namun sangat membahayakan, yaitu riya. Setan itu kalau menggoda, ada madakhil, pintu-pintu, pintu-pintu setan untuk menjerumuskan hamba Allah. Pintu pertama itu setan itu yasud atau menghalangi orang berbuat baik. Jadi pengennya itu setiap anak Adam itu jangan berbuat baik. Dibisikkan oleh syaitan agar tidak melakukan kebaikan, agar tidak sedekah, agar tidak sholat, agar tidak melakukan kebaikan.

dan dibisikkan di pikirannya ya tentang macam-macam, sehingga seorang bersedekah jadi susah, bangun malam jadi susah, melakukan segala macam kebaikan jadi susah. Akan tapi manusia ini ngerti, dia harus berjuang dong, harus dilawan itu bisikan syaitan. Kemudian dia melakukan ibadah, berusaha ibadah, yang sedekah, yang kaya sedekah, berusaha sedekah. Di saat seperti itu setan menangis, menjerit, ini orang aku bisiki untuk tidak bersedekah masih sedekah. Pergi itu setan. Cuman kemudian dia kembali lagi dengan bentuk yang berbeda. Oh, kalau aku jerumuskan dia dengan aku halangi agar tidak bersedekah, enggak mampu, enggak mempan, oke. Dia balik lagi dengan model yang berbeda, membisikkan, bersedekahlah engkau, lakukan kebaikan yang banyak. Kemudian ditugas sama setan, terus yang banyak dibisikkan oleh setan, senang, sanjungan, harapan-harapan selain Allah, lupa tujuannya bukan Allah. Ini halus sekali, sehingga tampak dia sedekahnya banyak, puasanya banyak, sholatnya banyak, ternyata diam-diam dia menikmati agar di kantornya dibincangkan, oh dia jago tahajudan dia, oh dia paling banyak sedekahnya, tidak ada masjid di kota ini kecuali dibangun sama dia. Ini puasa Senin Kamis sudah 20 tahun tidak pernah putus. Lalu dia sedang kata setan, lanjutin kerjaanmu, kebaikanmu. Nol, gak ada nilainya karena gak ada pahalanya. Namanya penyakit riak di dalam hati. Makanya sekarang kita perlu cerdas mencermati. Kita hitung amal baik kita. Akan tapi sudahkah itu kita lakukan dengan tulus karena Allah? Kalau tidak tulus karena Allah, sia-sia, gak ada pahalanya. Tampak di dunia dia beramal banyak, tapi ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah. Namanya riya, syirkul khafi, syirik tersembunyi. Bukan mengeluarkan dari wilayah iman, tetap dalam wilayah iman, akan tetapi tersembunyi sekali. Tiba-tiba amal tidak ada, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Wah, kelihatannya dia sedekah dengan jumlah yang banyak, sholatnya banyak, ibadahnya banyak. Bahkan pertama kali neraka dinyalakan atau pertama kali yang diadili nanti, ada tiga model manusia. Ada tiga model manusia. Yang pertama, ada orang jihad di jalan Allah, matinya di medan laga bahkan. Lalu ditanya, untuk apa engkau melakukan itu? Dia menjawab, karena Allah. Didustakan kadzibta, kau dusta, kau berperang di medan laga, di barisan terdepan, sampai terbunuh, akan tapi bukan karena Allah, hanya pengen disanjung, dia adalah pemberani. Lalu dilempar ke neraka dan dikatakan, sana cari pahala kepada orang yang menyanjungmu. Yang kedua adalah seorang yang belajar Al-Quran, sederhananya menuntut ilmu jadi ulama. Wah, punya ilmu yang banyak, kemudian diajarkan kepada orang. Ditanya, untuk apa itu semuanya? Ia menjawab, karena Allah, lesannya. Tapi dia bukan karena Allah. Dikatakan, kadzibta, kau dusta, engkau menuntut ilmu sampai menjadi alim, kemudian kau nyebarkan ilmu sampai masyhur, wah, di mana-mana orang menyebut ia alim, manfaat ilmunya. Tapi ternyata bukan itu, bukan Allah yang dicari, hanya pengin disanjung oleh manusia bahwasanya dia orang paling alim dan hebat. Sana cari pahala kepada orang yang menyanjungmu, dilempar ke neraka. Ayo. Orang alim, masyhur, viral dan sebagainya, seolah-olah karena Allah, akan tapi ternyata dilempar ke neraka. Yang ketiga, ada orang masya Allah berderma, sedekahnya banyak, sedekahnya banyak, sedekahnya banyak. Hei, yang banyak sedekah, yang banyak sedekah, sedekah, jaga hati. Dan kemudian ada orang yang bersedekah, disebutkan nanti. Ditanya, untuk apa itu semuanya kau lakukan, sedekahmu kok banyak banget? Karena Allah. Kadzibta, kau dusta, didustakan oleh Allah.
Engkau berobat itu hanya ingin disebut bahwasanya ini orang paling dermawan di kampungnya. Sana ke neraka, dilempar ke neraka. Cari pahala kepada orang yang menyanjungmu. Ini gambaran tentang penyakit hati yang namanya riya, halus sekali. Bahkan orang riya kadang tidak terasa, halus namanya riya. Nah kalau itu halus banget, kemudian kita tidak cermati, ya kita habislah amal kita. Riya itu halus sekali. Sehingga para kekasih Allah itu mempelajari ilmu riya itu hampir tidak henti setiap saat. Setiap malam menangis takut ada riya. Karena apa? Takut amal yang dilakukan itu tidak ada digunanya, sia-sia di hadapan Allah. Gambarannya riya. Amal ingin disanjung manusia atau bukan karena Allah. Sebab di hadapan manusia tuh ada nilai-nilai duniawi loh ya. Kalau sudah orang tampak dia soleh, nanti percaya bisa ngajak dagang. Bukan karena Allah perbuatan yang dilakukannya. Dan riya halus sekali, makanya jangan ngentengin riya ini. Riya halus sekali sampai digambarkan yang namanya riya. Mungkin definisi riya itu riya berbuat bukan karena Allah, hanya pengen sanjungan manusia atau imbalan dari manusia, bukan karena Allah. Sampai digambarkan begitu halusnya orang, makanya hati-hati. Riya adalah nunjuk ke dalam diri bukan ke orang, karena halus tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dirinya sendiri. Maka kita pun tidak boleh menuduh si fulan riya, dia riya. Oh enggak, riya ke dalam hati kita, jangan tuduh orang melakukan riya. Ini urusan hatiku, bukan hatinya atau hatimu. Riya itu ngurusi hatiku, jangan Anda melihat, oh dia riya. Dari mana Anda tahu? Hebat banget itu urusan hati, tersembunyi. Sampai digambarkan tentang riya itu halus lembut sekali. Sampai digambarkan oleh baginda, akhfa riya itu akhfa min dabibin namlatis sauda ala sahratis sama fi lailatiz zulma. Gambarannya yang namanya riya itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam di atas batu hitam yang berjalan di kegelapan malam. Lembut sekali. Semut hitam saja lembut, tiba-tiba ada di hidung. Dari mana datangnya? Ada di jidat. Ini lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Halus. Makanya karena halus jangan sampai tidak waspada. Semakin halus kan mengerikan. Gambarannya penyakit kalau halus. Hama itu kalau halus, macan gede apapun beres, kasih pagar begitu aman. Semakin kecil tikus, jebol itu masuk. Masih harus lebih kecil lagi itu, apa namanya, pagernya untuk tikus. Setelah itu ada kecoa lebih kecil lagi. Makanya virus halus repot. Masker masuk lagi. Semakin halus, semakin dahsyat, semakin serem. Dan riya itu sangat halus. Makanya jangan sampai kita tidak mencermati penyakit-penyakit ini. Jadi penting sekali menjaga amal kita yang sudah kita lakukan. Yang jelas membahayakan rugi. Merugikan diri kita, riya itu. Dan kalau orang berbuat bukan karena Allah itu capek sebetulnya. Orang yang berbuat bukan karena Allah capek hanya cari sanjungan manusia. Manusia itu bermacam-macam, ada yang gak bisa menyanjung. Dan penilaian juga berbeda-beda. Ngerti itu baik hanya karena hatinya gak suka saja juga tidak menyanjung kok. Bisa jadi orang lupa terima kasih kepada kita. Kenapa kita minta sanjungan dan terima kasih dari manusia? Memang kita kalau diberi baik kebaikan seseorang wajib, kita harus berterima kasih pada seseorang. Cuman menanti terima kasih bukan sesuatu yang baik. Mengharap balasan bukan hal yang baik. Makanya riya itu halus sekali. Mari kita cermati malam ini. Gak usah ngeliat ya, riyanya orang lain, tapi riyaku sendiri. Makanya jangan sebenarnya mengatakan riya ada sana. Aku, mungkin aku ini belum tulus. Halus. Riya itu kemudian sifatnya hati. Riya itu sifatnya amal, mohon maaf. Riya itu adanya di hati dan sifatnya amal. Kalau ingin membahas riya, membersihkan riya, mencermati riya. Kalau kita ingin membersihkan riya, riya itu kan penyakit di dalam hati. Dan adanya penyakit ini karena amal. Sehingga ada orang ngomong ikhlas, riya itu nanti lawannya ikhlas. Kalau orang ikhlas karena Allah, maka riya akan hilang.
Bagaimana kita biasakan berbuat baik karena Allah, karena Allah, karena Allah. Tentunya nanti akan dihubungkan dengan keimanan, harapan Allah, surga, ridho Allah, terus membangun keyakinan keimanan. Semakin kuat keimanannya kepada Allah, semakin tidak peduli tentang urusan sanjungan manusia. Fokusnya kepada ridho Allah, dia semakin kuat fokusnya Allah, Allah, Allah, gak peduli sanjungan manusia. Bahkan dia bisa saja berkata begini, yang penting Allah ridho, biarpun manusia mencaci saya. Loh, sampai begitu. Bukan menjadi sanjungan dari manusia. Yang penting Allah ridho kepadaku. Maka ada orang berbuat baik, gak peduli tentang apa kata manusia. Khususnya dalam beragama ini, tidak semua orang setuju kita melakukan kebaikan. Sebab di sana juga ada kelompok-kelompok, gerakan-gerakan yang menghentikan kebaikan. Sehingga kalau orang berbuat baik karena Allah, rintangan itu endeng baginya. Rintangan itu sudah menjadi sesuatu yang memang harus ada, akan tapi bagi mereka tidak berarti. Dia akan terus berjalan sampai kepada tujuan. Nah ini, maka yang namanya riya itu sangat halus, dan ini sifatnya amal, ikhlas sifatnya amal. Ada orang ngomong ikhlas, yang penting kita ikhlas. Ikhlas tidak berbuat baik, omong kosong. Apa yang disifati ikhlas? Ada orang tidak berbuat baik tapi yang penting kan ikhlas. Berbuat baik dulu baru ikhlas, nanti ngomong ikhlas, tidak ada amalnya. Apakah mungkin dia orang itu ikhlas? Ikhlas dalam hal apa? Tidak ada. Maka nanti ternyata ilmu membersihkan amal ini adalah dengan cara untuk membersihkan amal dari riya itu beramal. Sebab beginilah ya, kau belajarnya pincang. Riya itu membahayakan menjadi amal tidak berguna, menjadi murka, menjadikan murka Allah dan sebagainya. Bisa saja orang ini salah. Di saat belajar ilmu riya ini, ternyata pemahamannya salah. Akhirnya apa? Wah, bahaya kalau begitu riya. Riya dosa lagi, sia-sia. Ya sudahlah, mending tidak usah berbuat baik deh daripada saya berbuat baik dengan riya. Ini kan bahaya banget. Makanya ini adalah kebodohan model baru lagi. Riya itu menghilangkan riya atau menghadirkan ikhlas. Ikhlas sifatnya amal. Tidak akan disebut sebagai ikhlas kecuali ada amalnya. Beramallah baru nanti muncul ikhlas. Kalau ada riya tinggal dipangkas. Jadi bukan kita tidak beramal, beramallah, berlomba-lomba. Maka sekarang yang baru kita pikirkan adalah berbuatlah baik, lalu kita belajar bersihkan hati dari riya. Bukan kita tidak berbuat baik. Loh, setan itu dahsyat loh, menghentikan orang. Bisa saja dikasih pemahaman ilham, kan ilham syaitan. Ada mungkin kita ada bicara tentang riya ini diilhami oleh syaitan, sehingga apa? Gara-gara pemahaman yang salah dibisikkan oleh syaitan, lalu malah tidak berbuat baik. Ini bahaya sekali. Maka berbuat baiklah nanti karena Allah, kemudian tinggal kita sambil memerangi riya di hati kita, kekotoran hati kita yang namanya riya. Baik, kemudian yang namanya riya itu karena tadi halus sekali, dan kita pun harus waspada dan jangan menuduh orang lain. Makanya yang menjadi repot adalah kita sibuk menuduh orang lain riya, maka kita pun lupa dengan riya di dalam diri kita. Jadi tugas kita adalah ngoreksi diri kita. Wong dikatakan lebih lembut dari langkah kaki semut hitam kok. Bagaimana kita tahu si fulan riya, fulan riya, fulan riya? Ya, yang jelas riya itu membahayakan, rugi dan menjadikan murka Allah. Allah murka. Ini termasuk kejahatan besar, dosa hati yang besar riya. Bukan karena Allah. Lalu bagaimana kita sekarang mencoba membersihkan hati kita dari riya? Kita sadari dulu ya, kalau ingin bersihkan hati dari riya, begitu bahayanya riya. Sia-sia kita berbuat baik sebanyak apapun, miliaran, triliun yang kita dermakan, ribuan solat yang kita tegakkan, puasa setiap hari sampai bertahun-tahun, tidak ada nilainya di hadapan Allah karena ada riya. Ada penyakit hati yang namanya riya, yaitu adalah terlintas ingin disanjung manusia. Oh, halus sekali namanya riya. Bisa saja di kantor ya tuh begini, tidur ngantuknya enggak seberapa, cuman digini-giniin. Rupanya diam-diam dia ngerti kalau saya ngomong semalam tahajudan itu kan riya, enggak enak. Jadi di kantor cuman pura-pura gini. Nah, akhirnya dia, "Bu, ngantuk, Bu." Tinggal ngomong iya sebenarnya. Iya, kan beres. Enggak ada tambahannya. "Iya, semalam terlalu awal saya bangunnya." Ya salam. Terlalu awal saya bangunnya. Sudah tahu noh. Halus sekali, masyaallah. Oh, riya tuh halus. Isyarat cik masuk sudah.
Ini adalah tentang ria, halus sekali. Maka dikatakan lebih lembut dari langkah kaki seperti hitam. Gak sadar ria. Ria bisa karena sholatnya, bisa karena hajinya, bisa karena umrohnya. Yang sering haji bolak-balik pun bisa saja ria. Ibaratnya begini, minta sorban ke anaknya saja begini bunyi. Nak, ada tamu banyak ini. Ini jamaah haji, masya Allah, rombongan. Manggil, nak, ya abah, tolong ambilin sorban abah yang haji tahun 2015, nak ya. Pakai 2015 ya. Karena ada 2017 ya. Wah, halus sekali pengen pamer tuh. Wah, canggih setan tuh. Makanya hati-hati, jangan tidak belajar ilmu riya ini. Dia ingin disanjung tapi halus. Cara ngerti kalau saya cerita terang-terangan ke orang ini riya, tapi halus setan begitulah membisikkan. Yang jelas riya adalah penyakit yang membahayakan sekali. Kemudian kita ingin sebutkan tanda-tandanya ikhlas juga. Riya nanti kalau riya bersih akan muncul keikhlasan, dan tanda-tanda ikhlas itu ada. Tapi sekarang kita ingin mangkas riya. Tolong riya, jangan menuduh kepada orang lain tapi kepada diri sendiri. Biar kita sibuk tentang urusan kita. Jangan mengatakan orang itu riya. Kita tidak tahu. Ya, gambarannya begini. Orang berbuat baik tidaknya hanya karena Allah. Karena karena Allah. Cuman ini ada pertanyaan. Kalau seandainya kita berbuat baik lalu disanjung orang, kita senang, apakah langsung habis amal kita? Oh, belum. Tidak. Bukan begitu. Tinggal senengmu itu karena apa? Bisa saja orang disanjung orang, oh masya Allah telah bersedekah banyak. Senengnya karena apa? Senengnya itu sudah bisa mensyukuri. Kenapa? Iya, aku bisa bersedekah. Lu seneng lo ya? Aku tidak menjadi orang pelit. Syukur kepada Allah telah dijadikan dia orang dermawan. Bukan kebayang sanjungan manusia. Alhamdulillah alladzi adharul jamil wa satarul qabih. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan yang indah dan menutup yang jelek. Ini senangnya karena itu Allah tampakkan kebaikan. Boleh bersenang di saat kita senang. Cuman yang enggak boleh senang karena mencari sanjungan. Kapan itu kelihatan? Di saat tidak disanjung sama orang, bingung dia. Enggak ada yang lihat, enggak ada yang nyanjung. Tidak ada menyanjung, makanya menjadi lemah ibadahnya. Menjadi lemah kebaikannya. Nah, sekarang jangan menuduh orang lain melakukan riya, tapi tuduh diri sendiri. Kalau kepada kita, iya, mungkin ini belum ikhlas. Mungkin ini belum ikhlas. Terus, kita gembur terus penyakit itu. Makanya jangan sibuk mengatakan orang lain riya. Enggak tahu kalau ini riya, enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Oh, ini penyakit hati kok. Tersembunyi di hati. Tanda-tanda lahir belum tentu. Ya, jangan mencari atau menuduh orang lain melakukan riya. Gambarnya begini di mimbar sih. Ada pengumuman setiap hari Jumat, siapa yang bersedekah dan sebagainya. Rupanya ada satu orang. Sedekah ke masjid, langsung titip ke ketua DKM. Ustaz, saya mau sedekah ke masjid nih. Terus, cuman tolong dong nih, diumumkan dong. Saya kan sudah sedekah, diumumkan. Saya pengen Anda umumkan selama 4 pekan, 4 kali Jumatan Anda umumkan. Saya mau sedekah, gimana? Setuju enggak, Ustaz? Bingung ini kok TKM ya sudahlah. Daripada nanti anu bingung sedekah. Betul diumumkan. Telah bersedekah ini masya Allah Pak Haji Fulan. Sedekah 50 juta. Minggu pertama, kedua. Kayak iklan begitu loh. Masya Allah. Nah ini. Nah, kayak gini ini apa yuk? Ikhlas atau riya? Ada yang ngomong riya. Sudah. Padahal tadi tidak boleh, kita nilai riaknya orang loh ya. Belum selesai, masih di mimbar kita. Dari mana Anda mengatakan dia riak? Anda tidak tahu kalau dia sebetulnya ingin memerangi riak di dalam hatinya. Tapi dengan cara pamer amal. Sebetulnya itu sedekahnya kan 500 juta. Cuma minta diumumkan 50 juta. Tok. Loh. Sudah terlanjur ngomong riak lagi, minta maaf sama dia nanti. Jangan nuduh orang lain riak. Dia itu sebetulnya ingin memerangi ilmu riak, apa ilmu, apa kekotoran hatinya, sehingga diperangi. Coba tolong aku sedekah 500 juta tapi tolong umumkan 50 juta saja. 45 jutanya sembunyi itu ngerogoti hati loh. Orang kita kadang sedekah 100 ribu aja kesebut 50 kedubel. Saya 100 bukan 50 ribu. Loh, ternyata memerangi riak itu bukan Anda meninggalkan amal, itu salah. Memerangi riak justru beramal. Itu loh, beramal gitu. Makanya jangan sampai gara-gara ilmu riak lalu gak berbuat baik. Rupanya orang tadi ingin merangi riaknya. Sedekahnya 200 juta cuma minta diumumkan 50 juta.
Itu yang diajarkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala adalah memerangi riya, bukan meninggalkan amal. Kalau meninggalkan amal belum terbukti kalau dia sudah memerangi riya. Kerjakan pekerjaan kebaikan, terus kerjakan kebaikan, baru kau perangi riya pun baru nanti sukses. Yang sedekah-sedekah, bangun masjid, terus bangun masjid. Oh, nikmat. Makanya orang-orang cerdas itu sampai disebutkan dalam Al-Quran. Imam Ali bin Abi Thalib cerdas di dalam merangi riya di dalam hatinya. Makanya beliau itu kalau punya harta dibagi empat. Cara sedekahnya, yunfikuna amwaluhum bil-laili wan-nahari sirra wa 'alaniyatan. Jadi kalau punya harta misalnya 1 juta, itu dibagi empat. 1 juta dibagi 4, 250 disedekahkan di malam hari, 250 disedekahkan di siang hari, 250 lagi disedekahkan di depan orang, 250 lagi disedekahkan sembunyi-sembunyi, di model-model begitu. Makanya kalau bersedekah jangan monoton. Hati-hati, hawa setan itu cerdas loh ya. Makanya kan ada satu hadis Nabi, yang menyebutkan sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang disembunyikan. Sehingga sampai gambaran sedekah disembunyikan itu kalau tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Masya Allah, hebat sembunyikan. Cuman setan pinter, ternyata hadis ini paling disenangi sama orang pelit. Kalau orang sering nyebut hadis ini, biasanya orang pelit itu. Maksudnya biar kalau disuruh sedekah, ayo pak sedekah, bismillah, masjid bangun. Ya sedekah kan ada pakai ngomong-ngomong. Ini saya mau ini orang pelit sebetulnya dia. Dia hadis itu malah dipegangi sama orang pelit. Biar apa? Pembenar biarpun dia tidak tampak sedekah. Alasannya apa? Sedekahkan yang paling bagus disembunyikan. Wah. Akhirnya apa? Ya sudah enggak sedekah. Terang-terangan juga enggak, sembunyi juga enggak. Ini adalah hati-hati. Yang suka pakai hadis ini biasanya orang pelit. Padahal hadis itu digunakan untuk orang yang sudah berderma kemudian ingin memerangi riaknya bagaimana. Nah ini loh baru. Jadi kalau anda boleh terang-terangan, anda sedekah terang-terangan boleh. Bahkan itu bisa jadi memberi contoh kepada orang lain. Di masjid begini, saya sedekah 100 juta untuk bangun pesantren di sana. Oke, 100 juta. Yang lain berbondong-bondong untuk mengikutinya. Tapi ternyata nanti diperangi riak itu. Cara meranginya adalah sederhana. Perbuatan yang serupa dilakukan sembunyi. Itu loh maksudnya. Jadi kalau anda berani sedekah 50 juta terang-terangan, agar riakmu tidak muncul di 50 juta, sedekah juga sembunyi tidak kurang dari 50 juta. Itu sederhananya begitu. Boleh ini calon pemuda, ini yang anak muda si jomblo lama, tidak nikah nikah, ngerti calon mertuanya datang ke masjid. Langsung sholat paling barisan pertama, takbirnya keras banget. Allahu Akbar, biar kelihatan sama calon mertuanya. Nah kan gak ikhlas ini, pengen nikah aja pakai sholat. Sampai berani sholat 10 rokaat ini. Sampai ini calon mertuanya bingung, hebat banget di orang 10 rokaat. Oke 10 rokaat, tanda dia memerangi riaknya, ayo berani 10 rokaat di depan calon mertua. Ayo masuk kamar sendiri, kunci, bisa gak sholat sebanyak itu dan lebih lama dari itu. Maksudnya apa? Sedekahlah diketahui orang gak apa-apa. Bismillah, lakukan dilihat orang, akan tapi tanda anda ikhlas, anda berani melakukan pekerjaan yang serupa itu atau bahkan lebih di saat tidak dilihat oleh orang, itulah yang akan mengembalikan riya anda, mengembalikan amal anda. Kan kadang ada pertanyaan begini, saya terlanjur riya bagaimana, apakah bisa kembali lagi? Bisa dong, kan semua tobat ada kecuali syirik. Saya sudah terlanjur beramal diketahui, saya sudah pengen nyembunyikan diketahui orang, disanjung lagi satu media, wah ini orang dermawan di Cirebon telah membantu masjid ini dari koceknya sendiri. Aduh, ya Allah, berapa yang kau sedekahkan? 300 juta. Oke, sederhana, gampang. Cari tempat sembunyi, rekening 300 juta. Jadi sederhana itu caranya. Maka cara memerangi riya bukan tidak beramal, tapi beramallah anda, akan tapi caranya. Setelah diketahui amal kita, lakukan dengan sembunyi. Bahkan juga, di saat kita sembunyi, belum tentu kita itu ikhlas. Hanya karena mungkin belum sempat kelihatan sama orang. Ayo, maka dari itu, warna-warnilah dalam bersedekah. Karena Imam Ali mewarna-warnai, yang berani sedekah sembunyi, bersedekahlah terang-terangan untuk beri contoh pada orang. Terus, makanya warna-warni ibadah kita. Jadi jangan, tidak usah pakai selalu-lalu sedekah sirri, sedekah sembunyi, paling utama. Nah, ini orang pelit. Makanya masjidnya tidak jadi-jadi. Tetangganya tetap fakir, gak dapatkan santunan dari dia. Berbuat baiklah dilihat oleh manusia, dan saya akan berbuat baik lebih dari itu 2 kali lipat kalau perlu.
Ini adalah cara membersihkan riya di dalam hati kita. Dan takutlah kepada Allah, jangan sampai kita membiarkan kekotoran di hati kita sehingga amal kita menjadi sia-sia. Dan begitu sudah banyak amal apapun, tumpangi amal yang terang-terangan dengan amal sembunyi. Tumpangi amal terang-terangan dengan amal sembunyi. Tumpangi amal terang-terangan dengan amal sembunyi. Maka setelah itu kita akan menemukan apa? Ayo, menemukan ketulusan sehingga tenteram hati. Jangan sampai sholat di depan orang bisa panjang sepanjang-panjangnya, Masya Allah. Karena jadi imam di sebuah masjid, wah panjang, enak suaranya. Tapi giliran di kamarnya sempit, masa sholatnya super ekspres, kilat. Ini sebetulnya pertanyaan untuk diri kita sendiri, gak ada orang lain tahu, ini kan masalah pribadi. Jadi kalau berani sholat di depan orang dengan banyak rokaat, di saat sendiri harus lebih berani, lebih banyak lagi. Begitulah sebenarnya cara membersihkan riya. Termasuk sedekah tersembunyi di balik penjualan misalnya. Mohon maaf. Kalau kita membagi-bagi beras, langsung ketahuan saya bersedekah. Mungkin bisa saja kita buat toko begini. Buat toko, kasih nomor telepon orang-orang fakir. Sebenarnya hanya untuk orang fakir saja. Kasih nomor telepon orang fakir, mungkin 50 orang fakir. Pak, ada diskon beras di situ. Beras harganya 10 ribu, kok cuma 3 ribu. Diskon cuma hanya sehari tok, tapi jangan rame-rame. Padahal kita pengen ngasih ke dia. Cuman bahasanya ditelepon orang-orang fakir itu, Pak, ada diskon di sini. Memang ini kebetulan saya dapat bahan apa, dapat kulaan murah diskon. Yang benar, orang fakir berbondong-bondong beras yang harganya 10 ribu ternyata hanya 3 ribu, sampai beli berkarung-karung. Gak apa-apa dia orang fakir, sebetulnya dia kan mau sedekah saja, cuma dia ingin menutupi di balik perbuatan baiknya. Ini diantara bermacam-macam cara orang berbuat baik, harus baru setelah itu memerangi riaknya dengan cara yang tadi kita sebutkan. Tumpangi amalan terang-terangmu yang diketahui oleh orang dengan amal sembunyi untuk mengembalikan, kalau terjadi amalan di terang-terangan tadi ada riaknya. Makanya setelah itu jangan takut riak. Maka dikatakan tarkul amal li ajlin nasir riak. Kalau kita tidak berbuat hanya karena manusia, riak juga itu. Aduh, jangan kelihatan orang dengan nanti takut riak. Itu sudah riak. Karena urusannya manusia lagi. Contohnya, kenapa anda jadi sedekah? Ya kelihatan orang nanti takut riak. Ya itu riak. Ikhlas itu apa? Berbuat baik sudah tidak mikir. Lalu bagaimana? Ya belajar saja. Sudah sedekah, jangan ditunda nanti. Kalau ditunda nanti setan lagi berbicara. Mohon maaf ya, mau sedekah takut gara-gara riak. Itu bisa saja sampai keluar rumah enggak sedekah. Hari ini misalnya takut riak, mau berbuat baik, mau sedekah, takut riak. Dimasukkan lagi ke koceknya. Karena ada temannya takut kelihatan nanti riak. Sudah masuk ke kocek, enggak keluar lagi sampai pulang ke rumah. Nah ini kan bahaya sekali. Baik, ini adalah gambaran tentang riak yang membahayakan diri kita. Maka ayo kita berbuat baik. Kemudian setelah itu kita perangi. Perangi kekotoran hati kita yang namanya riak. Dengan cara menumpangi kebaikan yang terang-terangan dengan kebaikan yang sembunyi. Dan harus kita pelajari ilmu ini. Sampai habis riak di hati kita, sehingga berbuat baik betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita masuk bab ikhlas ya. Kan setelah riak habis muncul ikhlas. Baru kalau cari tanda-tanda ikhlas, cari ayo tanda-tanda ikhlas itu apa? Kalau bang Anda berbuat karena Allah itu kan Masya Allah, karena Allah. Tanda ikhlas Anda, orang yang pernah bangun masjid, orang yang senang sedekah, orang yang senang sholat malam, orang yang senang berpuasa. Tanda ikhlasmu adalah yang pertama, istiqomah. Istiqomah, senang mengulang-ulang kebaikan. Kalau orang puas itu bagaimana coba? Anda belanja ke sebuah tempat puas, kapan Anda belanja lagi pasti ke situ. Anda beli makanan puas, enak, ikhlas menikmati makanan. Nanti bakal lapar ke sana lagi. Urusan kebaikan juga itu, aku puas berbuat baik. Maka dia akan mengulang-ulang kebaikan tersebut. Makanya istiqomah. Gambarannya istiqomah itu kan yakin akan janji, kan begitu. Istiqomah itu enggak ada nol tanpa sebab.
Tentu ada yang menjadikan orang istiqomah itu apa? Kenapa saya itu orang yang ke setiap berangkat pagi pulang sore kerja di pabrik rotan yang ada di sana? Kabupaten Cirebon banyak rotan kan? Kenapa kok dia bekerja berangkat jam 7 pagi, jam 6 pagi, berangkat pulang sore jam 4 setiap hari? Kok bisa dia istiqomah?

0: istiqomah begitu.
1: Karena ada keyakinan di akhir bulan dikasih apa? Kasih fulus. Coba mendengar berita bos bangkrut kayak enggak dikasih gaji, enggak berangkat dia. Keraguan akan gaji yang akan diterima menjadikan dia berangkat ogah-ogahan, malas. Berarti keyakinan akan janji, maka itu menjadikan dia semangat untuk bekerja. Ikhlas, yakin akan janji. Bos akan memberikan gaji, maka dia bekerja pagi berapa pagi. Ya ini yang kerja di kantor semuanya kan begitu. Karena di akhir bulan yakin bakal dapat gaji. Di absen apalagi, waduh, kan begitu. Sekarang pertanyaannya, apakah kita kurang yakin dengan Allah yang akan memberikan pahala? Apakah kita kurang yakin lah ini? Kalau kurang yakin kepada Allah, ya sudah, berarti tidak ikhlas berbuat baik. Maka kenapa kalau tidak istiqomah hari ini tahajudan, besok kok tidak? Memang besok Allah enggak ngasih pahala. Kenapa kok kita tidak bisa istiqomah? Berarti yang kropos keimanannya. Maka tanda ikhlas itu karena dia telah menikmati kebaikan tersebut, dia kecanduan, maka tidak mau putus. Sehingga kita menemukan nanti ada orang ikhlas bersedekah, lihat, dia bersedekah dengan ikhlas, dia menikmati sedekah itu, lihat, tidak puas dengan ini, dia akan cari rezeki lagi untuk sedekah lagi, cari lagi untuk sedekah lagi, cari lagi sedekah lagi, sampai mati dalam keadaan mulia. Sebegitu itu. Makanya tanda ikhlas yang pertama adalah istiqomah. Makna istiqomah adalah senang mengulang-ulang kebaikan karena dia menemukan kepuasan karena yakin janji. Maka yang bukan karena Allah, coba, aduh kayaknya enggak ada yang ngelihat. Sudahlah, besok aja ya. Besok aja kan, besok kan pas ramainya orang. Kalau sedekah besok aja lah. Sekarang yang lihat hanya 10 orang. Besok aja 20 orang. Nunggu. Sehingga nunda-nunda hari ini bukan Allah, tapi Allah tidak pernah tidur. Allah selalu melihat. Makanya tanda ikhlas istiqomah. Tolong dikoreksi diri sendiri. Kenapa kok ibadah kita sesaat ini? Ya karena kita kurang yakin dengan janji Allah. Kita masih kalah kayakin dengan janjinya bos yang memberikan gaji setiap bulan. Wah, rajin setiap hari. Padahal itu janji bos, bisa saja bos yang bangkrut esok hari. Tapi bagaimana dengan janji Zat yang maha kaya dan tidak pernah bangkrut? Kenapa kita ragu-ragu? Kurang yakin. Berarti menjadikan dia kurang ikhlas, alias muncul riak di dalam hatinya. Kemudian tanda ikhlas yang kedua adalah serius. Serius di dalam berbuat baik. Karena dia yang melihat adalah Allah. Kalau gambarannya orang lagi bekerja, kemudian bosnya ngasih tahu, akhir bulan insya Allah ada bonus, asalkan yang kerjaannya baik benar, dapat gaji 3 kali lipat, 3 kali tok loh ya, bukan 2 kali, bukan 10 kali, 3 kali lipat gajinya. Tapi ingat semuanya dipantau loh ya, pasang CCTV. Waduh, kerjanya langsung depan CCTV biar kelihatan sama bos, dipantau rumahnya. Wah kelihatan, wah serius kerjanya, karena ngerasa ada yang melihat CCTV. Listrik mati, selonjoran ya, mati. Kenapa kok dia serius tadi? Merasa dilihat. Makanya itkon yakin dilihat, makanya serius. Terus urusan dengan Allah, memang Allah pernah tidur? Kenapa kita berbuat baik kok kurang serius? Setengah-setengah. Berarti apakah CCTV mati? Allah tidak tidur, Allah senantiasa melihat kita. Makanya tengok diri sendiri. Kalau kita berbuat serius sedekah, makanya serius maknanya apa? Hari ini aku sedekah 100 ribu, kalau bisa bulan depan harus naik lagi. Kenapa? Yakin dilihat oleh Allah, tanda tulus menikmati dan seterusnya. Itu jika urusan pribadi kepada Allah semacam itu. Tapi jika nanti ada urusan dilihat oleh manusia, ciri tanda ikhlas yang ketiga adalah biasanya urusan kebersamaan, tanda ikhlas yang ketiga adalah tidak pernah berpikir apakah jadi ekor atau jadi kepala. Biasanya di perkumpulan masjid, yayasan, pondok, apa saja. Ini kalau sudah ribut jadi ketuanya, itu pasti yang keropos iman ikhlasnya. Makanya tidak pernah berpikir apakah jadi ekor atau jadi kepala. Kalau dia jadi kepala, aku akan tarik sekenceng-kencengnya agar maju. Kalau aku jadi ekor, akan aku dorong sekuat-kuatnya. Begitu. Di saat jadi pemimpin kencang, di saat dia diturunkan jadi pemimpin, gandoli. Bukan dorong, dia tidak ikhlas. Sudah, makanya tidak usah tengok orang lain sekarang Anda seperti apa. Sedekah Anda seberapa banyak di hari kemarin? Esok apa? Berapa? Naik atau turun? Kalau turun ya sudah, berarti tanda ikhlas tidak ada pada Anda. Kok malah mundur? Tidak. Semangatnya kurang, berarti ini keikhlasannya yang keropos. Baik, ini adalah tentang ketulusan. Tolong jangan tengok orang lain, tengok diri sendiri. Dan membahayakan sekali, merugikan sendiri. Kemudian juga, orang yang ikhlas itu tenang. Kalau Anda berjuang di sebuah tempat, ikhlas tenang. Di masjid, ikhlas tenang. Kenapa? Kalaupun dia mendapatkan bisyarah, istilah Nabi itu gaji itu kan bisyarah, kabar gembira di dunia. Maksudnya hanya sekedar kabar gembira, jangan terlalu amat gembira dengan gaji. Kenapa? Yang dijanjikan dari pahala lebih gede daripada itu. Mungkin di dunia mendapatkan gaji, iya, tapi yang dijanjikan oleh Allah di akhirat lebih gede daripada gaji Anda. Yang sudah berjuang dalam dunia dakwah misalnya, selama ini yang kami ajak berjuang dakwah, mungkin ada yang berdakwah sambil mendapatkan gaji misalnya. Gaji yang didapat adalah halal, tapi itu kecil dibanding pahala yang akan didapat nanti. Lebih gede yang akan didapat. Makanya dia bekerja itu tenang. Karena apa? Iya, aku dapat sebegini dunia, tapi kan akhiratku lebih gede. Sehingga kalau orang berjuang di tempat mulia, adanya happy, riang, senang, puas. Karena apa? Setiap saat yang terlintas di hati dan di benaknya, di pikirannya adalah Allah, pahala dari Allah. Lah kok gundah dia, sudah di tempat yang mulia, bingung dia. Berarti khawatir kekeroposan hatinya. Sekarang tanyakan diri Anda sendiri, tidak usah tanya orang lain, tengok orang lain, tidak. Bagaimana Anda dengan pekerjaan Anda? Yang sedang berderma, jangan henti, perbanyak. Itu tanda ikhlas Anda. Yang sudah melakukan kebaikan, semakin rajin, tanda ikhlas Anda. Dan kemudian jangan koreksi riaknya orang, tapi koreksi riak diri sendiri. Kita ngurusi diri kita sendiri. Berbuat baik, berbuat baik. Kemudian ada hal lain lagi. Tanda orang ikhlas berbuat baik itu merindukan orang lain untuk berbuat baik yang serupa. Kalau orang ingin berbuat baik sendiri, ada sebagian ini mau tak tangani sendiri, yang lain gak usah. Nah begitu, justru ajak orang lain. Kalau Anda merasa menikmati sebuah kebaikan dan Anda yakin itu sebuah kebaikan, mohon maaf, seorang ibu yang rajin melakukan sholat i'tikaf di masjid, atau yang lainnya, seorang bapak i'tikaf di masjid, kalau dia meyakini ini adalah nikmat yang sangat agung, dia berbuat baik dengan cara semacam ini, dia meyakini nikmat yang sangat agung, tanyakan, Anda cinta anak Anda atau tidak? Oh, saya cinta anak Anda. Lalu kenapa anak Anda tidak bawa Anda bawa ke sini? Apakah Anda ini meyakini betul kalau ini kemuliaan di sini? Kalau yakin kemuliaan, anggap saja deh urusan belanja. Anda belanja di sebuah toko. Di toko itu ada diskon besar-besaran. Setiap beli satu, dapat tiga. Cuman satu orang tok. Nggak boleh satu orang ngambil jenis dua. Satu beli minyak goreng, satu dapat tiga. Kalau ini sebuah kebaikan, kira-kira anak-anak dikasih tahu enggak? Nah, ambil nak sana, biar dapat minyak goreng 1 kilo 3, diajak semuanya. Maka tanda ikhlas Anda itu akan mengajak siapapun yang bersama Anda, apalagi orang yang Anda cintai, untuk bisa ke tempat tersebut. Biarpun masalahnya belum bisa, itu enggak ada masalah. Yang penting kita sudah mengusahakan. Jangan sampai kita berbuat baik sendiri, paman enggak diajak, saudara enggak diajak. Khawatir bukan ikhlas, pengen ujub nanti, pengen dianggap dia yang paling soleh, dia paling baik, sanjungan manusia. Makanya kami selalu ingatkan di antara teman yang sudah berjuang, Anda sudah berani berjuang di sini. Oke, untuk berjuang, berapa miliar sudah Anda keluarkan? Tanyakan, berapa orang yang sudah kamu ajak? Jangan-jangan hanya pengen dibilang orang dia paling banyak sedekahnya. Ini kan bahaya juga. Ajak orang sebanyak-banyaknya untuk berjuang, justru itu tanda keikhlasan Anda. Kemudian juga hal lain lagi. Kalau misalnya dalam sebuah perjuangan selama ini, kan kita dengan para pejuang-pejuang, para teman-teman adalah di pondok pesantren. Bangun masjid kayak begini, tanda ikhlas kita itu merindukan orang yang berjuang selamat. Suatu ketika kami datang pada guru bercerita tentang suksesnya, tentang pesatnya sebuah perjuangan dakwah, bangunan ini dan sebagainya. Rumahnya guru itu ya guru, kapanpun guru tetap guru. Tiba-tiba beliau bertanya, Masya Allah, berapa kali atau apakah ente sudah sering mendoakan orang yang berbuat baik yang membantu ente? kaget kita. Rupanya memang selama itu tidak pernah mendoakan. Hanya doanya, ya Allah semoga pondok cepat gede, bangunannya gede. Lupa mendoakan orang yang berbuat baik. Ini sering lupa. Bahkan mungkin, mohon maaf, kita enggak peduli yang berbuat baik masuk surga atau tidak masuk surga. Ini kan bahaya. Contohnya kalau cari sumbangan, ini adalah bahasanya bahasa jahat. Contohnya, sudahlah sedekah yang penting banyak, enggak ikhlas, enggak apa-apa. Loh, ini Ustaz, ini paling kurang ajar orang. Kok bisa yang penting banyak, enggak ikhlas, enggak apa-apa. Loh, kok bisa? Gimana kalau enggak ikhlas sama saudara kan ya? Berarti dia hanya pengen pondoknya gede, masjidnya gede, enggak penting orang ikhlas. Sudah begitu. Ikhlas yang penting, biarpun sedikit. Ayo pernah dengar, yang penting enggak usah sedekah, yang penting banyak, ikhlas enggak usah, yang penting banyak dulu. Ada, bukan gitu. Yang penting banyak, yang penting ikhlas. Nah, makanya termasuk, tolonglah kalau Anda punya program kebersamaan, program dakwah, musola, masjid, pondok pesantren, jangan lupa doakan mereka yang berjuang. Justru di saat Anda banyak mendoakan mereka, itu tanda ketulusan Anda. Anda mengerti itu kebaikan, dan itu adalah saudara-saudara Anda, bukan pengin jaya sendiri, hebat sendiri. Jadi termasuk tanda keikhlasan yang lain adalah tadi, mengajak orang lain untuk berbuat baik seperti kita. Makanya kadang-kadang, mohon maaf, Anda seorang pengusaha, Anda seorang pengusaha dagang toko, ada orang belanja kepada Anda itu dengan ratusan juta, berarti kan dia orang kaya. Masa jadi pelanggan sudah sampai 5 tahun gak pernah diajak membangun masjid, membangun pondok pesantren? Berarti Anda gak punya hati. Padahal Anda sendiri sedang berbuat baik. Mungkin Anda pengen dianggap orang yang paling banyak bangun masjid, bukan ikhlas. Makanya kami ingatkan semuanya, termasuk berjuang-berjuang bersama kami. Kalau Anda ketemu sosok orang, Anda jangan mengatakan dia enggak bakal mau. Pokoknya sampaikan, ya akhi, ayo berjuang bismillah karena Allah. Ayo. Ayo bismillah. Ini ada program dakwah, ada masjid, ada pesantren, ini lho. Kami ajak. Kenapa di saat kita mengajak semacam itu, justru untuk menutupi kebaikan kita? Berarti yang masyhur bukan kita tok. Coba satu-satunya pemain tunggal dia. Yang bangun dia semuanya. Ya salam, habislah amalnya. Tapi ternyata ada orang lain lagi, maka ketahuilah amal kita seolah-olah tersembunyi, padahal di hadapan Allah tidak. Nah, ini sudah terjadi. Ajaklah orang sebanyak-banyaknya untuk berjuang dengan Anda, itu tanda ikhlas Anda. Kemudian keutamanya lagi apa? Kalau Anda mengajak orang lalu orang itu berbuat baik, Anda mendapatkan pahala utuh seperti yang dilakukan dia. Maka bersama ini juga kami sampaikan Al-Bahjah dengan programnya yang sangat banyak. Alhamdulillah ada hampir 60 pesantren di seluruh Nusantara. Stasiun radio banyak sekali, bukan dari kocek kami. Kami kocek enggak ada. Akan tapi itu adalah perjuangan dari hamba-hamba terkasih Allah. Mereka berjuang. Makanya kalau berkumpul, Anda semuanya boleh ikut. Kalau jadi pejuang Al-Bahjah itu tidak ada pakai syarat. Syaratnya bismillah karena Allah. Bukan syaratnya punya duit. Bukan. Sarannya Anda punya niat, kan berjuang bisa dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan panjatan doa. Kami ajak berjuang dengan Al-Bahjah, ini yang pertama. Tapi ingat, ini sekaligus kami ajak. Tapi bagi siapapun, tanda ikhlas juga ini, yang sudah punya ikatan dengan guru-guru di tempat masing-masing, tolong jangan putus hubungan Anda dengan guru itu hanya karena ingin bergabung dengan kami. Itu juga hawa nafsu, gak ikhlas lagi itu. Justru harapan kami, Anda semakin kuat dengan guru Anda, ayo bergabung dengan kami, ini bab tambahan. Itu tanda ikhlas, nguji keikhlasan. Maka jangan sampai berbondong-bondong ke Al-Bahjah, lalu gurunya ditinggalkan, guru di kampungnya ditinggalkan, Anda tidak ikhlas. Gurumu juga menghantarkan ke surgamu loh ya, Masya Allah. Jadi beginilah nanti, baru nanti keikhlasan akan tumbuh, akan muncul, riak akan terpangkas secara otomatis. Jadi kami ajak berjuang sebanyak-banyak, sampaikan kepada teman yang lain. Kita program besar banyak, termasuk secara radio, ada televisi, ada pesantren, dan termasuk diantaranya kami sampaikan agar tahu bahwasanya tim kebersamaan ini sedekahnya banyak. Termasuk diantaranya, kita tidak mengambil, mohon maaf, sekolah. Ini perlu kami sampaikan, bukan supaya tidak menjadi sebab merendahkan orang lain. Jika ada sekolah pondok pesantren terima bantuan dari negara, tidak apa-apa, sah. Bantuan negara, uang negara milik kita kok. Kemudian sekolah-sekolah yang terima dana BOS, sah, itu pemberian sok. Ini kan tidak ada masalah. Makanya jangan sampai orang salah faham, wah, seolah-olah Al-Bahjah mengharamkan itu semuanya. Enggak, tidak. Cuman Al-Bahjah atau teman-teman punya siasat sendiri. Yang kami rindu adalah hati Anda dan kocek Anda. Sehingga di pesantren kita Al-Bahjah itu tidak ada bantuan dari pemerintah. Kemudian tidak nerima dana BOS dan sebagainya. Kenapa? Sederhana. Alasan pertama adalah kalau kita tidak bisa membantu negara, paling tidak jangan ngambil deh. Satu. Loh, seandainya itu dituang, dicurahkan jadi uang kan miliaran. Miliar yang kita kembalikan berarti kan sedekah kita. Berarti Anda semua mendapatkan pahala segede itu. Cuman pahalanya tersembunyi karena dananya enggak kita terima. Dikembalikan dulu sebelum kita terima. Itu juga sedekah kalau Anda paham. Ini adalah kemudian apa? Di saat dengan cara semacam ini semua tergugah. Tergugah untuk bisa berjuang dan berjuang dan berjuang. Maka setelah ini kami ingatkan Anda, ayo bismillah. Kita pengen program SMP SMA saja setiap kecamatan ada kok. Pondok kok baru 60. Kita perlu ratusan. Kita perlu mungkin ribuan. Dengan cara yang benar, pengambilan dana yang benar, yang bersih, yang halal. Dan manajemennya sudah ada di pesantren itu. Manajemennya adalah yang jelas kiainya enggak megang duit, itu saja. Itu diantaranya. Itu ada manajemen uang akan dikumpulkan di situ, nanti akan disebarkan sesuai dengan kebutuhan. Ini diantaranya kan ngomong ikhlas sama riya, enggak ada ujiannya kan, enggak ada prakteknya kan rugi. Ngomong riya, ngomong ikhlas, pulang ke rumah tidur lagi. Tidak. Kami ajak Anda untuk bisa berjuang. Dengan apa? Anda punya ilmu-ilmu apapun. Ilmu dunia, ayo kita kembangkan. Kita kembangkan. Ini juga membangun negara ini. Membangun bangsa ini. Dengan program sudah kita rencanakan. Membangun negara, membangun bangsa. Ayo, Anda punya apa? Anda enggak punya harta, enggak punya ilmu, tapi punya tenaga loh ya. Anda punya lesan untuk menyampaikan. Jadi program dakwah kita banyak, bermacam-macam. Dengan ini juga bersama ini untuk menumbuhkan ikhlas.
0: Kak, masak apa sih? Wanginya enak banget. Jadi lapar nih. Nih, Kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh. Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih, Kak. Bersyukur harusnya, Dek, masih bisa makan enak asal gak berlebihan makannya. Ya, kalau makannya enak mana bisa gak berlebihan, Kak. Makanya, kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
2: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah, kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tri, alamat Dukuh Doro Gunung, RT 6, RW 3. Saya mempunyai sakit diabetes, kodan kolesterol atau komplikasi. Terus saya dengar di radio ada obat herbal Habutop. Kemudian saya beli dan minum rutin. Habis 3 botol, alhamdulillah sudah membaik. Dan sekarang saya juga masih minum Habutop. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk minum Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pagi, Ju.
0: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
5: Oh, iya, Ju. Kemarin Aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kabur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
2: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
5: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
2: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
5: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
2: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
5: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
2: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
5: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
2: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Bu,
0: apa dek?
3: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
0: Mana? Ibu gak ngejemur bantal kamu kok?
3: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
0: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
3: Masa sih, Bu?
0: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
3: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
0: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
3: Emang bisa, Bu?
0: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
3: Iya, Ibu.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti terjadi tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Optimus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Wah, selamat pagi semua sobat Setara Kebumen. Wah, masih semangat hari ini. Harus semangat dong ya, pagi ini dia hadir menemani pagi Anda ya, bareng acara All This Memories tentunya. Iya, All This Memories, semuanya pagi ini di tempat ini ya, selama 2 jam ke depan, artinya sampai jam 8 nanti. Nia bakal puterin lagu-lagu nostalgia, lagu kenangan gitu ya, yang barangkali ya bikin kita jadi mengenang ya, mengenang masa lalu, asik. Iya, masa lalu cukup dikenang aja ya, kita harus fokus lihat masa depan, oke? Hai hai hai, gimana kabarnya semua sobat Sarah di tanggal 2 bulan ini nih, masih hawa-hawa awal bulan dengan kondisi langit mendung ini ya. Iya, dikira di sini aja, ternyata mungkin mendungnya menyeluruh sampai mana, sampai Purworejo, sampai Wonosobo ya. Iya, nggak tahu kenapa kalau pagi nih kayak redup-redup mendung gitu ya. Tapi harus tetap semangat dong ya, yang mendung cukup cuaca ya, kitanya juga harus semangat jalani aktivitas pagi. Yang mau ikutan gabung atau lagi uprek bani yang gak sempat pegang HP ya, boleh nanti gabung lewat WhatsApp aja ya. Yang mau gabung lewat WhatsApp atau SMS-nya juga boleh banget, silahkan. Masih Nia tunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, pagi ini dia masih bersama produk dinatur Indonesia tentunya ya. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada Madu Vitapedia, ada Otipus, ada teh mora, juga teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Harus sehat bareng produk di Natur Indonesia ya. Mat uprak, mat masak, mat sarapan ya. Iya ya, sambil ada yang mandi-mandi mau berangkat sekolah, yuk bangun semangat ya. Waduh, orang Bitoro ikutan merengut ya langitnya ya. Ya udah, semangat ya masak-masaknya ini, bikin rendang apalagi nih. Oke, lanjut bareng lagu berikutnya dulu yuk. Stay tune, jangan diubah-ubah ya. Channelnya tetap bersama Nia bareng 98.4 Radio Setara FM. Ada Kereta Senja, jangan kemana-mana.

0: mijitin kening sebelah kiri terus. Itu kening sampai dikerut-kerutin terus lagi. Ntar kelihatan cepet tua loh. Kenapa sih?
1: Saya migrain terus nih. Udah 3 hari ini gak sembuh-sembuh. Sembuh, 2 jam kemudian kambuh lagi.
0: Efek KB mungkin, Bu. Biasanya kalau KB suntik 3 bulanan suka sering migrain.
1: Enggak loh, Bu. Saya kan udah gak KB lagi. Kan saya lagi promil. Jadi saya stop KB dari beberapa bulan yang lalu.
0: Oh, atau mungkin hamil kali, Bu?
1: Tadi pagi saya cek, garis 1 kok. Ini mah emang penyakitan aja deh kayaknya.
0: Bu Win, coba konsumsi Habutop. Bisa membantu mengobati migrain dan penyakit lain. Buat promil juga bagus loh. Karena bisa untuk kesuburan pria dan wanita.
1: Habutop? Obat herbal ramuan Arab itu?
0: Iya, konsumsi secara rutin 2 atau 3 kapsul 3 kali sehari. Beli aja tuh ke Bu Eko. Bu Eko kan agen resmi Habutop.
1: Oh, iya deh. Saya coba beli Habutop dan konsumsi secara rutin. Makasih loh ya infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

satu lagu harus muncul, Sandiwara Cinta. Ayo ya, yang sering bersandiwara. Iya ya. Oh, jangan dong, cinta tuh harus dari hati. Iya, apalagi yang falling in love, aduh. Iya, pasti setiap hari-harinya terasa tambah bahagia, tambah semangat jalani hari ya. Apalagi kalau bisa ketemu dia. Iya, semangat banget pastinya. Dan hai, selamat pagi buat semua sobat Star hari ini. Yang belum gabung pagi ini, ditunggu untuk WhatsApp atau SMS-nya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Iya, pagi ini nih ya sobat Sarah yang ngerasa nih hari semakin hari gitu ya. Kenapa mani? Semakin hari gitu. Kaki kita, tangan kita, enggak tahu kenapa Mbak Nia ya, rasanya tuh kebas, pegel, sulit digerakkan, kaku. Terus kalau udah lama beraktivitas gitu, rasanya semutan gitu ya. Kesemutan lagi-lagi ya. Ya udah, sobat Sarah ya, sekarang bukan waktunya untuk mengeluh. Sekarang waktunya kita untuk bagaimana mengatasinya ya. Iya, jadi buruan diatasi. Caranya yaitu dengan benar banget ya, minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Iya dong, udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Apalagi yang kurang? Oh, benar banget, Habutop juga nih, pokoknya nih gak ada efek sampingnya ya. Dan cocok banget buat semua sobat Tara ya, yang penderita sakit asam urat, wasir, ginjal, TBC, migrain, kolesterol ya. Barangkali juga ada yang kena darah tinggi maupun darah rendah. Silakan bisa juga coba Habutopnya. Iya, jangan sampai kehabisan nih buruan. Ayo borong langsung ya. Yang 100 kapsul ada, yang 200 kapsul ada, yang 50 kapsul juga sudah tersedia gitu ya. Iya, jadi buruan deh ya. Jangan sampai kehabisan lagi. Barangkali juga ada yang ya, ada yang nyari gitu ya, tapi gak nemu-nemu nih, sampai capek mani ya, capek sendiri. Ya udah ya, minta dikirim paket aja biar tiba-tiba tuh Habutopnya udah sampai rumah dong ya. Iya, jadi tahu gak caranya ya, tinggal hubungi nomor radio Stara Kebumen, nanti kita bantu untuk kirimannya ya. Untuk pembayaran bisa melalui transfer gitu ya. Iya dong. Dan gimana Bania? Dan apalagi ini yang sering juga ya mengalami diare pagi-pagi, mahnya kambuh. Nah, cocok juga bisa menggunakan Habutop, oke? Okay? Okay, sehatkan badan bareng Habutop, sehat nonstop. Yuk kita lanjut baca semua atensinya ya. Setiap pagi udah diingetin. Iya, 05.55 ya guys. Udah paling kasik ya. Ada lagi yang setengah 6 masih, udah ya, nanti dibaca akhiran aja deh. Iya, dibaca terakhiran aja ya, jangan pada ngambek ya. Oke, yang belum gabung silahkan, masih ditunggu untuk gabungnya di 0851-8606-9984. Selamat pagi nih buat Mbak Sri ada di Purworejo. Gimana kabarnya hari ini Mbak Nia? Sehat selalu? Ya sehat, Alhamdulillah.
Katanya meminta lagu Begitu Indah dari Pance. Salamnya buat semua yang lagi pada monitor aja. Ya, dan buat Pak Paijo, Pak Yanto, Umi Hanif, Putri Selatan, ada Mbak Putri, Bu Karmina, Mbak Yayah, Bu Siti, Mama Asraf, ada Mbah Bubut, Mbak Alaska, Mas Andre, Mbak Yanti Marun, Pak Imam Butuh, Mas Oyong, Pak Karim Chicken, Pak Sutar, Mama Bawel, Mama Fian, dan buat semuanya ya. Iya, thank you banget ya buat ini Mbak Sri yang ada di Purworejo ya. Ayo lanjut nih, dari siapa lagi? Selamat pagi buat Mbak Alaska yang ada di Cipari Cilacap. Selamat pagi Aldi Samori, sehat terus buat manianya, request lagunya katanya. Oh ya, Kereta Senja, siap-siap. Salamnya buat Bunda Ervita, Bunda Rumi, Bapak Ijo, Pak Riono, Pak Kerencikan, Mas Andre, Bapak Inorang, Mbak Bubut, Mama Asra, Mbak Sri, ada Mbak Iaya, Mbak Cindy, Mbak Putri, Bunda Wartik, Bu Kumis, Umi Hani, Putri Selatan, Mbak Fitri, Bunda Nyusalis, dan buat semua sobat secara kebumen aja. Oke. Iya, buat badianya terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Ada dari selamat pagi buat Bunda Pacoli ya. Katanya salam-salam buat semua pendengar tanpa terkecuali, buat tetangga aku semuanya, dan buat suamiku yang lagi kerja di Wates. Semangat, semoga diberikan keberkahan dan kesehatan selalu, amin. Ya, dan katanya buat kakaknya, jangan lupa bahagia, lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati. Thank you ya, nanti Nia puterin untuk lagunya. Ditunggu aja Bunda Pacoli. Udah muncul tadi ya. Iya, ternyata udah muncul. Selamat pagi nih, lanjut dari Mbah Bubut ya. Mbah Bubut, lagunya apa nih Mbah? Oh, lagunya Sandiwara Cinta. Barusan udah muncul juga ya. Salamnya buat Bundar, Umi Hani, Bu Yati, Bu Samintan, Mama Naomi, Mama Bulan, Pak Sagitarius, ada Bapaknya Nora, Mama Ririn, Bunda Anisali, Sami Sarini, Bunda Titin Wardani, terus buat Banianya menjalani tugas sampai tuntas. Thank you banget buat Mbah Bubut ya. Lanjut dari Mbak Yaya Cantik, selamat pagi, salam sehat buat semuanya, Bania moga pada sehat selalu, lagunya katanya Mungkinkah ya. Makasih buat Bania, sehat selalu metugas. Thank you buat Mbak Yaya. Ada Mas Andre, buat pagi juga ikutan gabung di Oldies Sampai Waris, minta lagunya 5 Minutes, Selamat Tinggal. Boleh. Salamnya katanya buat Ibu Ayu Gemoy, Bapak Tercantik, Bu Kumis, Bu Heni, Bu Karmina, Bunda Ervito, Bunda Julit, Bunda Nesalis, Mama Fian Manis, Oma Aino, Nama Asraf, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Sri, Putri Selatan, Mbak Nur Kuirong, Mbak Kembar, Mbak Alaska, Mbak Putri, Papa Aryono, Om Gendro, Papa Ijo, Pak Hafi Jambi, Bapak Nyenora, dan buat semua sobat setara ya. Buat Mbak Nia, buat siaran aja, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Thank you Mas Andre. Yuk lanjut di bawahnya lagi, ada Mama Ririn Cantik, selamat pagi, absen monitor selalu, all this memories. Lagune Selamat Tinggal Lampu Merah di play dong. Salamnya buat Bunda Rupi, Bundar, ada Mbak Putri, Bu Kumis, Bu Fatur, Bu Ayu, Mama Fitri, Mama Fian, Mama Intan, Mama Asraf, ada Mama Dwi, Mbak Cindy, Mbak Inai, ada Mbak Julit, Mbak Yaya, Putri Selatan, Mas Andre, Bang Ari, Kang Mamat, ada Bapak Kenora juga ya. Buat aku doakan semoga semuanya panjang umur, sehat selalu, merah rizki full barokah, amin. Buat Mania tetap semangat matugas, doa yang sama juga kayak mereka, dan jangan lupa ingat pesan Mas Andre. Jangan lupa bahagia. Makasih Mama Ririn. Wah, masak apa hari ini nih? Ya, ada Putri Selatan, mat pagi morning ya buat Putri Selatan. Semoga sehat selalu, ikutan nimbrung, lagunya Birunya Rinduku. Salamnya buat Mas Is, Pak Mas Andre, Pak Inora, Pak Fatur, Bu Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis, ada Mbak Alaska, Bapak Romeo, Kang Imam Butuh, Mas Hafid, ada Kang Gendro, Pak De Selamat, Kang Gimandi Lajar, Mbak Putri, Umi Hanif, ada Mama Asraf, Mbak Cindy, Mama Ririn, Bu Yati, Bunda Julit, Bunda Ervito, Onti, Bu Sri, Bu Tuti, Bunda Tini ya, dan buat semuanya aja mat pagi ya. Buat Banianya spesial emot nih buat Bania. Wih, dikasih emot mawar ya, sama lope-lope lah pokoknya.
Ya, thank you ya buat ini Putra Selatan. Kalau pagi udah semangat banget ini ya. Iya dong ya, hebat. Lanjut dari Mama Fitri cantik. Selamat pagi. Aku lagunya Hati Yang Luka ya. Salamnya buat Buah Putri, Bu Kumis, Bu Dervito, Bu Ar, Bu Erni, Bu Fatur, Bu Rupmi, Bunda Titi, nama Riri, nama Aina, nama Diana, Bapak Naura, ada Putri Selatan, dan buat semuanya A aja dari A sampai X ya. Kok X sih, sampai Z kali. Selamat pagi aja buat manianya ma tugas ya, sampai tuntas. Makasih buat Mama Fitri, gasik ya, tensinya mantap. Ada Mbak Putri cantik, waalaikumsalam. Selamat pagi juga buat Mbak Putri. Oh, Mbak Putri tetap monitor Bania. Salamnya buat semua yang udah dengerin Bania siaran. Tak salami KB yang udah cawel Uti tiap pagi sampai pagi lagi. Cawel balik, pokoknya tak doain. Semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Dan doa yang sama untuk Mbak Nia ya. Lagunya ikut aja semuanya bagus, amin. Thank you buat Mbak Putri ya. Semoga sehat-sehat selalu Mbak Putri. Ya, ada siapa lagi ini? Selamat pagi ya. Dari 7772 nih, siapa nih ya? Oh, Mbak Sri di Singkil Kelirong. Waalaikumsalam. Bania, selamat pagi, mau kirim salam-salam buat anak lanangku tersayang. Hati-hati di jalan ya, semangat kerjanya. Untuk semua pendengar Radio Setara Kebumen, selamat pagi buat aktivitas. Minta lagunya Semut Merah buat Bania, semangat monitor dan makasih. Oh, buat Mak Nia apa ya? Ini orang pada tipe-tipe nulisnya ya. Enggak apa-apa deh. Semangat, semangat, semangat. Happy, happy aja pagi ini ya. Harus dibawa happy, santai, apalagi di hari Jumat berkah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan ya dalam hari Jumat ini. Aktivitasnya berkah, rezekinya berkah, bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang belum kirim atensi nanti bisa merapat ke sesi Pond Live setelah lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bersama Nia bareng All These Memories.

0: pastel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

0: acara All This Memories. Lanjut. Lanjut dong Mas Angga ya, sesi pole. Buruan yang mau naik di 085186069984. 085186069984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. All This Memories.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bania. Selamat pagi juga All This Memories. Hai hai
0: hai hai. Hai. Selamat pagi. Iya, semangat Wirogate nomor 1. Apa kabar? Apa kenora? Sehat.
1: Bania aktif dong selalu, sehat panteng terus, tarahem gitu loh.
0: Alhamdulillah aktif, pantengin terus lah. Jangan geser-geser ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Nih,
1: dengerin Mbak ya, sambil ngopi, sambil lutut, sambil makan karaoke, buat sarapan gitu terus.
0: Mantap, mantap, mantap. Udah ngopi, udah sarapan, udah udut, aduh.
1: Iya dong.
0: Wis-wis komplit.
1: Iya.
0: Mau lagu apa Bapaknya Naura?
1: Aku minta diputerin dari Bidara Sonata, Aku Ingin Cinta Yang Nyata, Mbak Nia.
0: Oke, Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Kalau palsu namanya? Namanya apa tuh ya? Aduh.
1: Salam dulu, paling afdol, paling pertama buat Bengkayu tuh, Cindy, selamat pagi Mbak Cindy.
0: Lagi desel ya.
1: Ada Pak Taryono, Situng Enjang, ada Umi Hanif, ada Mbak Yaya. Ada Mas Oyong, Mas Abid Bandi, Mas Andi selamat pagi, ada Pak Ahmad, Mas Ibnu, ada Mas Ari Sangubanyu, Kang Ucup, juga ada Kang Gendro selamat pagi, juga ada Juragan Peci, Kang Muksin selamat pagi, Kang Imam Buto, Pak Baijo, ada Pak Sutar, Pak Selamat, Pak Karim Chicken, ada Mbak Sakina, Bu Karmina, Mbak Nurik Dirong, Mama Fian, Mama Agung, Mama Akmal, Mama Nomi, Mas Raf, ada Putri Selatan, Bisamintan Buyati, ada Nuwardani, ada Tren Amber selamat pagi, ada Mbak Putri, Mbak Puput, Mbak Yakub, juga ada Pak Presiden Pesutren selamat pagi tentunya buat keluarga, Pak Ibuan di Rekan-rekan selamat pagi, dan Bapak Direktur yang lagu selamat pagi. Buat tanya selamat hari sambil penatanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Kenaura. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi All This Memories.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi All This Memories. Apa kabar Mania?
0: Alhamdulillah baik, apa kabarnya Ibu Yati? Sehat?
2: Baik, alhamdulillah, udah sehat. Kemarin masuk angin.
0: Iya, kemarin katanya lagi kurang sehat masuk angin, itu ya kurang enak badan ya.
2: Mendem ikan lele.
0: Oh.